0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 9.

0: Yuhuu, teman berdua ya. Info lalu lintas di Kota Bandung. Kita akan dimulai di Jalan Soekarno-Hatta ya. Seperti biasa, kalau Soekarno-Hatta itu kan banyak persimpangan jalan gitu ya. Jadi kayaknya padatnya gara-gara ini deh. Gara-gara stopan, apalagi stopan yang menuju ke dari arah Kiara Condong. Aduh, itu tuh cina stopan terlama di Kota Bandung, guys. Bener gak sih? Katanya banyak orang yang juga sambil makan pop mie, atau mungkin sambil dangdan atau make up tuh bisa, katanya kayak gitu. Jadi Jalan Soekarno-Hatta sudah terpantau padat merayap. Terus juga dari arah sebaliknya Jalan Cirebon-Bandung juga sama. Lanjut lagi kita ke daerah mana ini teh? Wait, wait, wait. Oke, kita ke Jalan Ibrahim Aji ya, Jalan Ahmad Yani menuju dari arah Cicadas terpantau juga padat merayap. Sedikit kepadatan di Jalan Cimuncang teman berdua. Lanjut lagi di Jalan KHP Hasan Mustafa juga sudah mulai padat ya. Ada lagi di Jalan Ahmad Yani menuju ke Cicahem juga terpantau padat. Jalan Diponegoro ramai lancar dari kedua arah teman berdua ya. Aku mau ke daerah ini, mau ke daerah jalan mana nih? Cimbuluit. Cimbuluit terpantau sudah mulai padat teman berdua, sama halnya juga di jalan Siliwangi. So buat kamu hati-hati di jalan. Bye bye.
1: Lagu ini. Atau yang ini. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Bagaimana jika suara radio di tahun 2100 tidak lagi berbunyi dari pengeras suara, melainkan menggema di dalam kepala kita sendiri? Dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Bandung mempersembahkan One Top Radio, drama audiovisual spesial yang mengajak menembus batas waktu, realitas, kendali, dan pilihan.
2: Aku tidak mau membahas dia.
3: Detak jantungmu meningkat.
2: Ya itu karena kamu menyebut nama dia.
3: Menarik.
2: Apa?
3: Kamu merindukannya.
2: Tidak.
3: Ya.
2: Tidak.
3: Ya.
2: Tidak.
3: Ya.
2: Tidak.
3: Ya.
2: Tidak, Nara.
3: Ya.
1: Jumat 11 September 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dengarkan serentak di Pro 1 97,6 FM, Pro 2 96 FM, dan Pro 4 AM 540 serta RRI Digital. Saksikan pula di channel YouTube RRI Bandung Live. One Top Radio juga dipentaskan dari Auditorium Lokantara Budaya RRI Bandung. One Top Radio, sampai jumpa di udara dan di dalam kepala.
4: Hey everybody, this is Katy Perry.
5: Hey everyone, this is Zedd.
6: Hi, I'm Selena Gomez.
7: Hi guys, it's Niall Horan here.
8: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
9: 96 FM
10: RRI Pro 2 Bandung.
11: Teman terbaik kamu.
12: Teman.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Yeay. Teman Radio 2 masih bareng Sawin dan Indita yang nemenin kamu guys. Ada yang terbaru lagi ya. Aduh, setelah Mary itu tambah cantik banget gak sih? Taylor Swift, teman Radio 2. Jadi teman Radio 2, ini penampilan barunya Taylor Swift dengan gaya rambut baru. Yang mana itu rambutnya kayak lebih pendek. Jadi yang pastinya potongan yang lebih pendek saat makan malam bersama suaminya. Ya, aku ngelihat juga sempat kepo di Instagramnya Taylor Swift ya. Itu dia, oh my god, cantik banget. Jadi dia kayak foto gitu. Dan dia foto dengan gaya rambut yang pendek, teman Pro 2. Tapi bener ya, setelah menikah itu jadi kayak tambah fresh gitu ya, karena berdua. Nah, kalau kamu nih kayak punya pacar, gak punya pacar sama aja gak sih? Atau mungkin kayak ketika punya pacar tambah fresh, teman berdua. Jadi ketika jomblo gak fresh. Atau mungkin sebaliknya, kalau kamu punya pacar yang memang toksik banget, justru ketika jomblo itu kamu akan fresh, teman berdua ya.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, yes. Masih bareng sama Winda Nindita, teman Pro 2 di Pro 2 Sepada ya, di jam 9 pagi ini. Dan yang pastinya di pagi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih, teman Pro 2 ya. Karena juga aku sudah tersambung dengan Bapak Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bandung, Bapak Amires Pahala SE. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Gimana kabarnya, Bapak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya di Pro 2 ya, Pak, ya, pagi hari ini. Oke, okay. Mengenai tentang ada apa di Cingiset ya. Yang mana juga kita tahu gitu ya, Pak, di mana di tanggal 6 September kemarin ya, itu ada simulasi evakuasi mandiri ya, yang mana digelar oleh BPBD Kota Bandung ya, Pak ya, yaitu dengan judulnya tuh, temanya tuh ada apa di Cingiset. Jadi sebenarnya mungkin boleh dijelasin dulu nggak sih, Pak, supaya teman-teman perdua ini tahu tentang ada apa di Cingiset ini nih, Pak.
1: Baik, makasih Bu. Jadi memang kita mengadakan simulasi itu dengan melibatkan warga ya, khususnya Rusun Cingiset itu memang dengan konsep yang berbeda gitu, dengan konsep pelibatan secara langsung, artinya mereka ikut berpartisipasi dalam hal mulai perencanaannya, bagaimana ini pelaksanaannya nanti, dan juga kita melibatkan UMKM yang ada di sekitar Rusun Cingiset, tapi dengan tidak lupa juga bahwa tema utama yang kita ambil ini adalah bagaimana masyarakat itu teredukasi, tersosialisasi tentang bagaimana cara mengevakuasi diri khususnya saat gempa.
0: Oh, gitu. Oke. Jadi juga simulasi yang dilakukan di Cingiset ini merupakan simulasi untuk menghadapi potensi bencana gempa gitu ya, Pak ya?
1: Oh, iya.
0: Baik. Kenapa sih Cingiset dipilih sebagai lokasi pelaksanaan simulasi kali ini, Pak?
1: Karena memang kan kita belum pernah di rusun ya, rumah susun.
0: Gitu, okay.
1: Nah, itu juga salah satu titik di mana rentan ya, di mana satu kompleks itu berkumpul banyak warga. Warganya itu kan macam-macam ya, ada yang lansia, ada yang anak apa anak-anak, ada disabilitas, dan itu kan makanya kita pilih satu lokasi itu gitu.
0: Okay.
1: Dan juga kita melihat bahwa ini kan rusun juga punya tingkat risiko juga gitu, nah makanya itu kita pilih di rusun gitu.
0: Oke, jadi juga pas banget gitu ya, di mana di rusun, terus juga dengan mungkin evakuasi atau simulasi bencana juga bertepatan dengan kalau misalnya di rusun gimana sih cara evakuasinya gitu ya. Jadi mengajak edukasi masyarakat yang ada di Cingiset juga gitu ya, Pak ya. Makanya tempatnya di situ. Nah, saya juga ngelihat di Instagram gitu ya, Pak ya. Ini kan kayak ada simulasi atau kayak bikin film pendek. Nah, apakah memang betul seperti itu?
1: Betul, jadi memang tadi kita dengan konsep yang berbeda gitu, bagaimana penyampaian kepada masyarakat ini bisa tersampaikan lebih luas. Kan kalau simulasi talk gitu aja hanya in situ, hanya di lokasi, tapi tidak seperti tidak menjadi jejaknya tuh hilang gitu. Nah, kayak itu kita ingin bagaimana simulasi ini dengan ada ceritanya lah gitu, ceritanya. Karena kan kita jujur Bandung itu kan belum pernah terjadi sesuatu yang besar lah gitu, alhamdulillahnya.
0: Jangan
1: gitu.
0: Sampai ya.
1: Jangan sampai gitu. Makanya kita menceritakan bahwa Bandung itu punya satu potensi bencana yang memang ada satu potensi gitu. Nah, maka itu kita pakai cerita, pakai film. Nah, keterlibatannya mereka semua gitu. Karena kita juga melibatkan Black Team yang ada posisinya juga sama-sama ada di Cingiset di situ, jadi ya kita mencoba melibatkan semua pihak yang ada di lokasi gitu, sehingga rasa memilikinya, rasa keterlibatannya terasa oleh mereka juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi memang nanti setelah selesai kemarin simulasi yang live-nya yang langsungnya kita kemas menjadi satu film, ya kita ingin nobar lagi bersama mereka gitu, mereka juga bisa tahu gitu, oh saya tuh bukan hanya menjadi objek, tapi saya juga menjadi subjek gitu di situ. Jadi saya tuh peserta, saya bukan hanya peserta tapi juga yang terlibat langsung di situ.
0: Bener. Gitu. Dan juga ngeliat juga videonya, warganya juga bener-bener kayak apa ya namanya, mungkin bisa dibilang berakting gitu ya, tapi terasa beneran gitu ya, Pak ya.
1: Beneran, jadi kayak banyak dadakan di sini.
0: Bener. Tapi kayak naturali gitu. Jadi kayak bukan dibuat-buat, natural gitu. Dan yang pastinya ini dikemas secara unik gitu ya, menarik dengan bikinnya film pendek ini, yang mana judulnya itu Ada Apa di Cingiset gitu ya Pak ya. Walaupun ya pastinya juga ini salah satu edukasi untuk masyarakat sendiri, untuk gimana sih caranya mengevakuasi diri sendiri, mandiri gitu ya, di Cingiset sendiri, tapi dibalut dengan cara seperti itu. Makanya kalau misalnya diputar tuh kayak jadinya tuh ingat terus gitu ya, oh aku harus seperti ini gitu ya Pak ya.
1: Betul. Jadi kan film ini tuh bukan hanya nanti untuk warga Cingiset, tapi kita akan sebarkan ke seluruhnya. Artinya mereka semua bisa dan bisa terlibat juga, berpartisipasi di situ. Semoga ya film ini bisa menjadi daya sebar jauh lebih luas lah gitu. Dan keterlibatan mungkin kedepannya bisa oleh Joko Anwar gitu.
0: Amin. Dan juga ini dikemas secara menarik banget gitu kan, jadinya ketika nanti disebarkan pun gitu ya, cuman bisa tinggal langsung nonton aja, oh ini begini caranya gitu ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau tujuan utama yang ingin dicapai dari BPBD sendiri mungkin melalui kegiatan simulasi evakuasi mandiri ini seperti apa Pak?
1: Jadi tujuan utamanya tuh kita ingin meningkatkan kesadaran terhadap bencana ini sendiri. Gitu. Jadi kesadaran masyarakat bahwa bencana itu memang tidak ada harinya di kalender gitu. Jadi artinya kesiapsiagaan itu harus dibentuk gitu. Refleks itu harus terus dilatih gitu. Maka dari itu kita coba bagaimana keterlibatan mereka dengan meningkatkan partisipasinya. Tadi mereka keterlibatnya tuh tidak hanya saat pelaksanaan, tapi bagaimana perencanaannya mulai pelaksanaan itu mereka ikut terlibat di situ.
0: Benar.
1: Jadi yang kita ingin tekankan itu bagaimana budaya sadar bencana itu bisa meningkat gitu.
0: Benar.
1: Dan tingkat partisipasinya juga terus meningkat lah, seperti itu.
0: Benar. Dan juga bukan hanya di Cingiset, tapi juga di wilayah-wilayah lainnya gitu ya Pak ya. Yang mana penting sekali masyarakat memahami jalur evakuasi dan titik kumpul sebelum bencana terjadi. Berarti itu tuh memang kita bukan hanya cuman sekedar tahu doang, tapi kita memang harus paham gitu ya Pak ya. Harus seperti apa sih nantinya gitu. Nah mungkin sedikit edukasi juga nih Pak ya, untuk masyarakat dan juga teman-teman Pro2M pun yang dengerin kita nih Pak. Dalam kondisi darurat, apa sebenarnya kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat ketika mencoba menyelamatkan diri Pak?
1: Panik. Paling pertama tuh panik, kan panik itu kan bisa banyak hal. Jadi orang tuh bisa terdiam, freeze, bisa gak entah harus ngapain gitu. Nah dengan kita banyak kita melatih diri, kita banyak kita ini ya tidak akan panik. Jadi kita tahu harus seperti apa gitu. Memang kan yang paling jadi refleksnya itu sudah terlatih gitu. Misalnya ada getaran, gempa, ya langsung hold drop cover, apapun itu getarannya kan kita nggak tahu tingkat potensinya gitu. Nah makanya itu harapannya ya tadi dengan kita terus melatih mereka, terus kita mencoba membiasakan bagaimana melindungi diri, itu mungkin dengan refleksnya itu sudah terbentuk ya, sudah refleks gitu, sudah tidak akan lagi panik, tidak akan lagi bingung harus ngapain, seperti itu.
0: Benar. Nah, mungkin bisa digambarkan gak sih 3 hal pertama yang sebaiknya dilakukan mungkin ketika bencana tiba nih Pak?
1: Kalau bencana tiba kan kita yang pertama harus kita tahu apa potensi yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita, di tempat kita yang kita tuju. Jadi kan apakah itu di rumah potensinya apa saja, apakah banjir, apakah ada gempanya. Misal kita berkunjung ke suatu tempat, misal ke mall. Nah, di mana sih jalur evakuasinya, tangga daruratnya, pintu daruratnya di mana? Jadi sehingga jika memang ada kedaruratan, kita tahu tuh harus kemana kita larinya, titik kumpul di mana. Nah, hal yang kecil seperti itu kadang-kadang kan lupa gitu ya. Yang misal kita ke mall, yang kita cari mana nih yang diskon, tapi minimal tahulah gitu titik
0: jalur
1: pintu daruratnya di mana.
0: Daruratnya di mana gitu ya.
1: Benar. Berarti kita harus biasakan apa kita dengan keluarga ngobrol gitu ya. Memang bukan apalagi sekarang lebih banyak isunya ya tentang kebencanaan itu.
0: Betul.
1: Dengan NTT, dengan yang karuhat yang di Kalimantan terakhir itu Krakatau tuh ratusan kilometer, tapi dampaknya terjadi ada juga di Bandung gitu.
0: Ada.
1: Artinya ya namanya bencana tuh bisa saja terdampak ke kita yang Kota Bandung yang memang sangat jauh gitu. Artinya kita harus tahu harus seperti apa gitu yang harus kita lakukan. Tadi ya kita minimal mencari informasi apa sih yang potensi bencana di daerah kita, apa sih yang harus dilakukan mitigasinya untuk menghindari bencana itu gitu. Dan selalu cari informasi yang benar gitu, yang jangan juga cari informasi yang bikin malah jadi panik gitu. Nah, tapi kalau sudah terbiasa sih nggak akan panik sih, tidak tahu harus apa, seperti apa.
0: Oh, jadi makanya ketika terbiasa ini kita akan langsung apa ya, kedistrak gitu ya, pikiran kita bahwa oh ini harus seperti ini, harus seperti ini gitu ya, Pak ya. Kadang kalau misalnya panik terus kita nggak tahu harus ngapain, malah jadi aduh ngapain nih, bingung gitu ya Pak ya.
1: Jangan update status dulu.
0: Aduh, dan tadi Bapak bilang kalau ke mall tuh jangan cari diskon dulu, cari tempat exit keluar tuh yang darurat yang di mana gitu ya. Okay. Terus juga seberapa penting sih masyarakat memiliki rencana evakuasi bersama keluarga, terutama bagi yang tinggal di kawasan padat kayak mungkin salah satunya di Cingiser yang memang di rusun gitu ya Pak ya?
1: Ya. Ya sangat penting sekali Bu. Jadi tidak hanya di Cingiset ya, bahkan kita di rumah apa di keluarga pun harus gitu ya.
0: Benar.
1: Tidak perlu jadi darurat bencana ya. Misalnya mati listrik 2 hari full, handphone mati, kita juga bingung komunikasinya seperti apa.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau kita sudah rencanakan sejak awal, kita ketemunya di sini ya, titik kumpulnya ya, kita ketemunya misalnya daerah Antapani di Lapang Gasmin ya, di sini kita ketemunya. Kita nanti jadi kita nggak usah cari kemana-mana atau kalau susah dikomunikasikan gitu kan, saat itu kan bisa komunikasi juga susah gitu. Minimal hal seperti itu kita sudah punya perencanaan gitu. Jadi nggak akan cari kemana-mana karena saat 1-2 hari pertama bencana pasti yang dicari keluarga gitu. Di mana nih keluarga kita, anak kita, orang tua kita. Nah itu jadi bisa dibuat perencanaan dan itu sangat mudah dan sangat apa ya, gampang gitu. Dan kita sudah kasih tipsnya lah di IG kita juga, bagaimana membuat perencanaan evakuasi yang atau titik perencanaan evakuasi yang untuk level keluarga gitu.
0: Itu dia teman Pro 2. Nah ada yang bertanya juga, ini menarik banget di WhatsApp ya Pak ya. Pak, apakah masyarakat perlu ya nyiapin tas siaga bencana gitu kan? Kalau iya barang apa aja mungkin yang paling penting, dan pastinya juga kadang kalau panik ingat nggak ya sama tas siaga bencananya?
1: Ya sangat perlu, kita selalu menghimbau gitu untuk mempunyai tas siaga bencana. Tidak perlu tas yang khusus gitu tuh, tas yang memang beli sengaja beli gitu tuh. Bisa tas yang memang masih layak tapi bisa terpakai tapi ya jarang dipakai gitu ya. Nah itu bisa dipakai, dan isinya tas siaga bencana itulah kebutuhan kita sehari-hari minimal selama 3 hari gitu. Misalnya baju ganti gitu ya, karena kan saat terjadi bencana itu mungkin hanya paket ya, baju itu yang kita pakai
0: ya,
1: tapi dengan tas siaga bencana kita bisa menyiapkan jauh lebih siap gitu. Terus obat-obatan juga kan mungkin di saat terjadi itu ya 1-2 hari mungkin kita akses agak susah gitu. Tapi kalau dengan kita sudah punya menyimpan minimal obat-obatan untuk yang pribadi khususnya komorbid gitu ya, kita sudah siap seperti itu. Kalau bisa sampai lebihnya ya kebutuhan sehari-hari ya, termasuk kebersihan diri, termasuk kalau ada bayi itu Pampers gitu yang disimpan gitu. Terus kalau bisa ya ada makanan siap makannya, makanan siap, bukan siap saji tapi siap makan, yang siap dimakan kayak wafer atau makanan yang memang siap lagi dimakan, yang ya tapi tetap secara berkala kadaluarsanya kita lihat gitu. Dan disimpannya itu di tempat yang gampang diambil gitu.
0: Oh, iya.
1: Jangan terlalu karena ini aduh nih penting gitu ya.
0: Ditaruh gitu dalam
1: kemari. Sulit aja diambilnya. Gitu ya, kan sekarang juga mobilitas tinggi. Bisa taruh di mobil juga gitu. Bisa juga taruh di mobil, bisa ditaruh digantung di dekat pintu keluar gitu, tas siaga bencana itu. Yang sekarang juga misalnya apa surat penting juga bisa di-pop suka itu gitu. Yang penting alat apa kehidupannya untuk yang 3 hari, penunjang kehidupan untuk 3 hari.
0: Benar. Nah, dikaitkan juga kan yang ngedengerin Pro 2 tuh banyaknya anak muda gitu ya, Pak ya. Nah, ini anak muda juga harus aware dong ya. Jangankan yang orang-orang yang memang tahu aja nih atau warga aja, tapi anak-anak muda juga harus peduli gitu kan tentang evakuasi mandiri seperti apa. Apalagi juga banyak anak muda yang sering beraktivitas di luar ya Pak ya gitu kan. Mungkin nah apa mungkin yang harus mereka perhatikan mungkin Pak?
1: Ya kan kita tuh kan tadi resilient culture ya. Kalau kita nyebutnya bukan culture, culture. Kan biar culture anak muda tuh.
0: Culture banget ya.
1: Iya, culture banget. Jadi harus dijadiin suatu apa ya? Bagian dari mereka kan kalau culture itu. Makanya kenapa tadi Cingiset itu kita dengan pola berbeda karena ingin menjadi bagian dari mereka bahwa cara edukasi seperti
0: benar.
1: Ini. Nah, untuk anak muda pun sama gitu. Kita kita kemarin beberapa kita coba masuk ke anak muda ya melalui ada kita dengan mahasiswa, dengan anak SMA, kita ingin tahu juga bagaimana sih cara ternyata kan polanya harus culture gitu ya.
0: Bener.
1: Makanya sosialisasi kita banyak di tempat kopi gitu ngedengerin mereka seperti apa. Tapi kita sendiri kita kasih tahu bahwa kita suka nongki aja gitu. Apa di tempat warung kopi itu tuh ada potensinya, tapi kita kasih artinya seperti apa di kalau mereka sering mereka kunjungin gitu ya, mereka sering kunjungi nongkrong lah kalau zaman sekarang sebenarnya nongkrong lah seperti apa. Di sekolah pun kita sudah masuk gitu ya ke SMP, SD termasuk SMA gitu ya, kampus. Nah, kita mulai melibatkan mereka gitu dalam hal bagaimana cara ini mengedukasi ke sesama mereka. Kemarin kita dengan Hima Unpad gua sama kita bagaimana mengedukasi di secara lingkungan di mereka gitu, di Unpadnya gitu. Nah, itu harapannya tadi dengan mereka mulai merasa ini kebencian itu menjadi culture mereka, ini bisa lebih cepat tersebar gitu.
0: Benar banget. Jadi dengan dikemas dengan cara anak muda banget, termasuk juga yang di Cingiset dibikin film pendek gitu ya. Yang mana yang terlibat juga di sana ternyata banyak anak muda ya Pak ya, yang nah, yang actingnya.
1: RW-nya juga masih milenial.
0: Oh gitu.
1: Dia sangat terlibat gitu ya. Mereka juga ya, saya juga agak luar biasa gitu ya dengan warga di Cingiset bahwa dengan RW-nya yang masih muda, milenial, mereka mau terlibat secara langsung dan benar luar biasa buat saya sih.
0: Benar, keren banget. Mungkin kalau teman-teman bisa melihat apa namanya cuplikannya itu bisa di mana ya Pak ya untuk yang Cingiset ini?
1: Nanti kita sebar di baik di YouTube maupun di itu kita sebar nantinya. Nanti kan di kampus-kampus juga kita rencananya sih baru rencana ini sih ya kita mau ada nobar bareng gitu. Kita melihat bahwa sisi dari sisi masyarakat seperti ini gambarannya gitu. Khususnya Kota Bandung gitu.
0: Oke, nanti juga akan di-update berarti ya infonya ya di mana mungkin media sosialnya Pak?
1: Di bbbd.bdg.
0: Oke, jadi tinggal di
1: IG ya, di IG.
0: Oke, siap di Instagram di follow aja teman Pro 2 nanti juga akan di-update akan disiarkannya mungkin di YouTube-nya gitu ya. Apa ya tinggal dilihat aja gitu. Nanti juga akan ada lagi enggak sih mungkin part 2-nya mungkin selain Cingiset lagi mungkin rencananya nih Pak.
1: Rencananya kita mungkin tahun depan ya, karena sekarang kita mau main lagi. Tapi tahun depan kita mau buat cara yang berbeda.
0: Berbeda
1: tapi
0: lagi.
1: Tapi moga-moga sih tempatnya jauh lebih banyak gitu ya. Keterlibatannya juga lebih luas gitu. Tadi tidak menutup kemungkinan, tadi kita khusus untuk segmentasi anak muda kita buat khusus gitu. Jadi buat, tapi ya balik lagi kita pasti melibatkan mereka dalam hal membuat perencanaan bagaimana sih yang mereka pandang cukup apa ya, cukup culture gitu bagi mereka buat filmnya gitu.
0: Benar.
1: Tapi atau buat simulasinya seperti apa begitu. Kan intinya sih bagaimana cara mengedukasi mereka jauh lebih apa ya lebih kenal lah begitu seperti itu.
0: Benar. Apalagi tadi aku sempat ngelihat di Instagram cuplikan-cuplikan sedikit, cuplikan yang mana kayak wih menarik banget ini, tiba-tiba kayak AADC gitu ya. Tapi ini mah AADC-nya ada apa di Cingiset gitu. Oke, mungkin terakhir Pak untuk teman-teman Pro 2 pesan apa yang ingin Bapak sampaikan gitu untuk anak-anak muda nih yang dengerin kita nih Pak?
1: Ya, pesan saya sih tadi jadikan bahwa sadar bencana itu menjadi culture gitu.
0: Betul.
1: Bahwa kita mau di mana atau waktunya kapan kita tetap harus apa ya minimal kita tahu kita sebagai mana gitu. Apalagi dengan kondisi Bandung yang memang punya potensi akan bencana. Jadi harapannya partisipasi keterlibatan dari anak-anak muda itu sudah harus mulai mau terlibat gitu seperti hal ini. Karena ini tidak mengenal umur, tidak mengenal tempat gitu. Jadi artinya semua saya ajak itu ikut terlibat untuk berprestasi bersama, bahwa untuk meningkatkan kesadaran bencana, terkait bencana.
0: Siap. Juga harapannya pastinya juga ini apa ya? Semua paham gitu ya, Pak ya, akan evakuasi-evakuasi simulasi seperti ini gitu ya. Dan kita mah berharap dan berdoa semoga tidak terjadi apa-apa ya, sehat-sehat semuanya ya Kota Bandung teh gitu kan.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak Pak Amiris atas waktunya di pagi hari ini ya Pak ya. Atas kesempatannya ngobrol di Pro 2 bersama Kepala Bidang Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan BPBD Kota Bandung. Terima kasih. Semoga next time juga kita bisa berjumpa lagi, bisa bertemu lagi dan ngobrol lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.

0: gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
2: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Informasi pertama datang dari Shake That yang menggandeng penyanyi sekaligus penulis lagu Michael Patrick Kelly untuk single terbaru mereka Feel My Love yang dirilis pada 4 September. Kolaborasi ini menjadi yang pertama bagi Shake That dan Michael Patrick Kelly sekaligus menjadi single ketiga dari album studio ke-10 Shake That bertajuk Dreamers yang dijadwalkan hadir akhir tahun ini.
2: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Ariana Grande secara mengejutkan merilis Pedal The Complete Live Album secara eksklusif di iTunes pada 8 September, di mana album ini menghadirkan versi live dari seluruh 12 lagu yang ada di album studio terbarunya Pedal. Peluncuran album ini menjadi hadiah manis untuk para fans setelah Ariana Grande menyelesaikan konsernya di Double to London. Salah satu yang menjadi highlight di album ini adalah lagu Hate Did I Made You Love Me yang direkam saat sesi latihan tour Eternal Sunshine.
2: Info Pro 2.
1: James Blunt mengumumkan album studio ke-8-nya bertajuk Airplane Mode yang akan dirilis pada 6 November mendatang melalui Atlantic Records. Album ini menjadi rilisan penuh pertamanya dalam 3 tahun setelah Who We Used To Be di tahun 2023 berisikan 12 lagu, di mana Airplane Mode direkam bersama band live yang telah lama mendampingi penyanyi asal Inggris tersebut di Peak Music Studios, Oxfordshire.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Itu tadi Info Pro 2, teman Pro 2, informasi terupdate dari dunia entertainment yang pasti juga bisa kamu akses langsung di rri.co.id. Dan di siang hari ini Sandy Puspandini temenin kamu ya teman Pro 2. 2 jam pertama kita request dulu yuk. Request di 0812 6020 9696.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: gak sih kita seru-seruan di Pro 2 Santai Siang? Edisi 10 September ini, teman Pro 2 masih barengan sama Sandy Puspandini. Dan Sandy masih tungguin requestan kamu di 0812 6020 9696. Halo admin. Admin ya, Min Pro ya, Mimin Pro 2, teman Pro 2. Ini request lagu Sabrina Leanor, haha, hatur nuhun. Ada Fahrial, tuh Bang Fahri. Bang Fahri, kamu nanti aku dengerin dulu VN-nya ya, nanti aku puterin ya. Ada Lara Purnamasari, selamat siang Kak, mau request lagu, boleh enggak? Boleh dong. Katanya apa nih, kamu mau request apa? Coba diketik dulu lagunya apa ya. Ada Heru, Sandy apa kabar? Minta lagunya Nicky yang Take a Chance with Me. Lagunya buat Kak Sandy duluan aja, terima kasih banyak. Sama-sama. Ada yang minta lagu Lisa Blackpink yang Lalisa juga, Kak Sandy tolong puterin aja. Aku dari Gina ya, Gina di Dago. Oke, kita langsung beberapa lagu ini udah ada yang masuk teman Pro 2. Yang lainnya Sandy masih tungguin requestannya di 0812 6020 9696.
1: Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Ada yang minta lagunya Tavita Kuat, Teman Pradua dari Gary katanya di Batu Nunggal. Saya ini langsung motorin aja buat kamu Gary ya. Abis ini bakalan ada lagu Lisa Blackpink, La Lisa, Stay Close.

0: tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kenapa ya? Mangkok bakso gambarnya ayam, mangkok bubur gambarnya ayam, mangkok cuanki gambarnya ayam juga. Nah, ternyata ini ada juga hubungannya dengan istilah harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatok ayam. Dilansir dari idnewstime.com, gambar ayam di mangkok bakso, bubur dan lainnya berasal dari budaya Cina yang mengartikan kelancaran rezeki juga semangat bekerja. Tentunya lewat gambar ayam tersebut, para pedagang berharap bisa memperoleh rezeki yang lapang.

lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya, teman-teman.
0: Nah, kalau bikin film, itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
4: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke. Okay.
3: Musikal, terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Dory, itu Charlie
3: Mencari.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
4: Cinta.
1: Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
4: cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
4: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
4: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu seret
4: tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

Jujur, walaupun handphone udah ketinggalan beberapa seri ke belakang, tapi masih perfect for me, teman Pro 2. Buat Sandy pribadi masih useful, masih bagus, masih worth it banget untuk dipakai. Dan karena mungkin Sandy bukan tipikal yang memang kayak ketika ada varian baru itu tuh harus ganti itu. Tapi ada juga beberapa orang, beberapa teman-teman juga yang memang varian baru hadir, ternyata itu harus membuat mereka mengeluarkan kocek lebih untuk beli handphone terbaru dari Apple tersebut. Yes, karena sekarang kita tahu teman Pro 2, secara global ya, di bulan September ini Apple baru aja resmi merilis iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, dan juga iPhone Fold, ya gak sih, bener ya? Ponsel lipat terbaru, ini iPhone Duo ya. Sedangkan untuk model dasar iPhone 18 baru bakalan meluncur pada awal tahun 2027 kabarnya. Dengan peningkatan chip yang digunakan teman Pro 2 dan Dynamic Island yang lebih kecil. Terus juga ada peningkatan kemampuan AI pada Siri-nya juga. Itu semuanya ada di iPhone keluaran terbaru di seri ke-18 ini, teman Pro 2. Mungkin kalau di Indonesia masih banyak yang belum punya, tapi yes, ini teman Pro 2, salah satu anggota Blackpink yaitu Rosé menjadi salah satu orang pertama di dunia yang menggunakan iPhone 18 Pro Max. Jadi pada peluncuran produk Apple pada 9 September kemarin, Rosé menggemparkan netizen setelah terlihat memegang varian warna baru yaitu Burgundy. Dan bukan cuma itu, Rosé juga berkolaborasi resmi dengan Apple untuk merekam video musik lagu solo terbarunya berjudul New Trick. Dan sepenuhnya video klipnya tersebut direkam menggunakan kamera iPhone 18 Pro dalam kampanye Shot on iPhone. Sementara itu ya, teman-teman lainnya yang memang juga kita ketahui baru pada ngerilis single-single terbarunya, teman Pro 2, even mungkin yang kita dapetin adalah beberapa berita kontroversialnya yang memang masih menjadi sebuah apakah benar atau enggak gitu ya. Jadi kayak masih tebak-tebakan aja ya informasi yang tersebarnya. Asumsi sih kalau Sandy lihat ya dari berita yang tersebar, teman Pro 2. Tapi yang jelas ya dari semuanya, si Rosé ini, teman Pro 2 ya, yang memang berkolaborasi barengan sama Apple untuk project atau kampanye Shot on iPhone, dan dia sendiri udah punya warna baru, warna burgundy. Cantik banget, teman Pro 2. Aduh, jadi kepengen gak sih? So, the electric orange is over. Kayaknya sekarang udah beralih ke warna burgundy deh tahun-tahunnya, ya gak sih?

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Kami dari...
4: Juicy Lucy.
3: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bacain request lagi lu yang masuk di 081260209696 ya. Ada Astri, tadi Sabrina Leonor tungguin ya. Ada Lara minta Billie Eilish. Sebentar. Billie Eilish sama Holly, coba aku cari dulu ya. Billie Eilish sama Holly itu enggak masuk, Lovely. Adanya Birds of Feather. Ada what was I made for ya, ini original soundtracknya Barbie waktu itu, teman Pro 2 ya, temu yang mana ya, aku masukin yang Birds of a Feather aja boleh ya. Terus ini nampaknya ada yang minta lagunya dari Karina Salim, Dalam Hati Saja atau Lima Romeo. Lima Romeo Cinta Sudah Lewat, aku suka banget sama lagu ini. Wow. Aku masukin ya, Lima Romeo-nya Fahri. Coba ini Fahri tuh dari tadi udah miss call ada 17 kali kali ya. Kita dengerin dulu aja, coba voice note-nya Fahri itu isinya apa.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, cukup cerah. Bunda Sandy Puspa Andini.
0: Hai.
1: Kocaknya bikin ngakak ketawanya.
0: Tawa dulu.
1: Lucu banget bos, biar gak caperot. Sama Fahri di Cihampelas. Yang lagi cukup cerah banget. Terus di Santai Siang Pro 2 Hitlist. Seperti biasa, hari ini mau request lagunya Karina Salim, Dalam Hati Saja, atau ga lagunya Lima Romeo Cinta Sudah Lewat. Salam-salamnya buat Bunda Sandy, Uli Mujo, terus Mas Gaga Asep, Kang Alan Jono, A.A. Randi Aditya, terus A.A. Andre Ardiansyah, Bung Rana Winata, terus Armelia Putri, A.A. Ian Ritchie Gilead, Duyana Putra, terus buat Desta Andistia, Romi Urban Budiman, Elmi Urban, terus Wanda Urban, Doni Rinaldi.
0: Ya ampun, terus itu grup sebelah.
1: Terus buat semuanya weh. Oh, terima kasih, I love you, we love you.
0: Best, ini sampai rombongan penyiar sebelah disebutin. Doni Rinaldi tuh iRadio kalau gak salah ya. Terus Wanda Urban, Elmi Urban. Itu Om Elmi. Om Elmi juga waktu itu sering kesini kok ya. Sering main-main kesini. Terus Bang Desta, wih Bang Desta tuh Sandy dengerin waktu zaman-zamannya masih siaran di Prambors, keren. Ini berhubungan sebentar lagi besok teman Pro 2 nih hari radio pastinya ya. Wow, ini bakalan seru sih ya. Pengen aja gitu ngide ya kalau misalkan one day gitu kayak penyiar-penyiar swasta siarannya di Pro 2 gitu untuk spesial hari radio. Wah, ngide. Enggak ada programnya, ngide aja teman Pro 2 ya. Nah ini nih ya pastinya nanti Sandy puterin lagu. Lagunya Lima Romeo Cinta Sudah Lewat ini spesial buat Babang Fahri. Babang Fahri karena siang ini kita tidak membuka line telepon ya. Jadi aku udah puterin voice note-nya kamu. Dan teman Pro 2 yang mungkin juga mau voice note kayak Bang Fahri, kamu boleh WhatsApp di 0812 6020 9696.

Tahukah kamu kalau Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini? Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: I can do the verse of it just through.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.

0: usung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu enak?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Aduh, abis minum kopi barusan enak banget teman Pro 2. Udah mau jam 12, sudah pada ngopi belum teman Pro 2 jam segini? Eh, jam-jamnya makan siang, jam-jamnya ngopi biar gak ngantuk teman Pro 2. Pastinya ini jadwal yang pas, jam yang pas buat isi perut kita dulu teman Pro 2. Biar nanti makin sore makin produktif. Karena kalau misalkan kata Pak Presiden Prabowo, teman Pro 2, kita tuh ya harus mengisi perut kita dulu ya, biar kita lebih efektif dalam berpikir, lebih gacor, lebih cair otak kita teman Pro 2. So that's why ya makan siangnya kamu Sandy temenin ya. Apalagi nanti jam 12.30 itu ada yang spesial. Kita akan ngebahas satu usaha kecil menengah di kota Bandung di Pro 2 UMKM teman Pro 2. Ada satu usaha kuliner. Ini especially buat kamu yang sweet tooth alias suka makanan yang manis-manis, bisa menjadi sebuah referensi kamu juga buat jajan teman Pro 2. Dan pastinya juga bagaimana cara berbisnisnya itu bisa menjadi sebuah kayak cerita juga yang bisa menginspirasi kamu dalam berbisnis juga teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu yang memang punya usaha kecil menengah teman Pro 2, punya produk baik kuliner, fashion, produk kreatif, terus juga produk kecantikan, kamu boleh ya kirimkan profil bisnis kamu dan juga profil kamu pastinya ke Instagram Pro 2 di @pro2bdg untuk kita undang di acara Pro 2 UMKM di setiap harinya pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat. But anyway, bentar lagi teman Pro 2 jam 11.50 menit waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya ya. Jadi jangan kemana-mana, saya ini bakalan terus temenin kamu lagi sampai jam 3 sore nanti. Stay close.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yan. Yang banyak duit mah jajan terus.
2: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
1: Jajan apa sih lu?
2: Ya, cuanki lah. Favorit.
1: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
3: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
1: Kemarin apa juga tuh? Orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
3: Ijo metalik. Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
1: Makan apa emang?
3: Bibir.
1: Kok bibir?
3: Bibir iim.
1: Bubur ayam bro. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
3: Inik dingit.
1: Ingit-ingit ikin.
2: Bibir iim.
1: Ini. Binir. Orang kemarin nyobain loh cimo-cimo yang sempat pernah cobain di Instagram,
3: yeah.
1: Okay. Tapi malah jadi berantem.
2: Kenapa tuh?
1: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
2: Iya.
1: Yeah. A-nya A boxer tapi. Malah tarung derajat. Waduh. Diaperkat tuh. Diaperkat, aduh.
2: Tapi saya juga makan cimol.
3: Oke.
2: Okay. Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
1: Gitu. Cimol apa tuh?
2: Cimol bojot AI.
0: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siang buat kamu yang lagi makan siang di pukul 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat ini, teman Pro 2. Kalau makan siangnya sama teman-teman, rasanya seru ya sambil ngobrolin sesuatu yang lagi happening di sekitaran kamu, di lingkungan kamu, di circle kamu, teman Pro 2. Tapi kalau ternyata kamu makan siangnya sendirian, jangan khawatir teman Pro 2. Karena selain Sandy juga masih temenin kamu, ya. Ada masanya ketika tuh kita makan siang pengennya ditemenin sama social media. Karena ada tipikal-tipikal orang yang memang dalam real life ya, itu mereka jauh lebih introvert, tapi ternyata kalau misalkan di social media mereka lebih banyak ngomong, lebih gacor, lebih suka berinteraksi di dunia maya. Dan beberapa platform, salah satunya adalah social media Twitter, teman Pro 2, yang sebelumnya tuh sudah berganti nama menjadi X, yes. Dan sekarang ini Twitter versi baru kena jegal pengadilan Amerika Serikat. Ya, platform yang awalnya bernama Twitter.now kini berganti nama menjadi Tweet.app. Penyebabnya pengadilan Amerika Serikat melanggar startup Operation Bluebird menggunakan nama Twitter karena merek tersebut masih berkaitan dengan X Corp, teman Pro 2. Dan menariknya kata tweet dan logo burung biru justru masih boleh digunakan. Karena itu, platform tersebut memilih nama baru yaitu Tweet.app dan tetap memakai logo burung biru yang memang udah terkenal banget menjadi logonya Twitter. Gitu ya. Jadi Tweet App sendiri dibuat untuk menghadirkan kembali pengalaman menggunakan Twitter sebelum berubah menjadi X. Tapi bukan Twitter yang kembali, tapi Tweet App ini adalah platform baru, teman Pro 2, dan tidak berafiliasi dengan X Corp. Sengketa mereknya juga masih berjalan. Gitu, teman Pro 2. Gimana? Kalau kamu sendiri tertarik untuk menggunakan Tweet App di tengah sekarang threads lagi seru-serunya?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: lanjut bro.
1: Ini masih di daerah Jawa teman Pro 2. Tahu nggak kota yang perhatian banget
2: di daerah Jawa? Banjur, Banjur.
0: Banjar kan Banjur, Banjur.
1: Banjur kan bahasa Prancis ya. Banjur. Bukan, salah.
2: Bekasi.
1: Salah. Jawa kota Bos, yang, Jawa Bos.
2: Jawanya Jawa mana? Kan Bekasi Jawa Barat, bro.
1: Antara Jawa Timur atau Jawa Tengah? Tebak.
2: Kota yang paling perhatian ya? Mojokerto.
1: Bukan.
2: Entar. Malang, Malang.
1: Salah.
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Taluk apa, bro?
1: Kota yang orang-orangnya itu perhatian banget adalah
2: apa?
1: Purwokerto.
3: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
4: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro2 Bandung di 96 FM.
3: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: Kok dia langsung nyelek sih? Kan kita yang dari tadi nunggu.
1: Sabar, sabar. Makanya penting buat mengantri.
0: Iya sih, tapi kan kesel juga.
1: Justru dengan mengantri semua jadi adil dan tertib. Gak ada yang dirugikan, gak ada yang ribut-ribut.
0: Bener juga. Kalau semua tertib, urusan jadi cepat selesai kan?
1: Betul. Mengantri itu bukan cuma soal giliran, tapi soal menghargai orang lain.
0: Mulai sekarang, kita kasih contoh aja ya.
1: Setuju. Dari hal kecil, dampaknya besar.
2: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sesuai janji Sandy nih, spesial buat kamu yang sweet tooth, yang suka banget makanan yang manis-manis. Karena ada beberapa orang yang kalau misalkan udah makan besar nih, itu carinya adalah makanan manis-manis, teman Pro 2. Termasuk Sandy, teman Pro 2. Ya, jadi kalau misalkan di kamar Sandy tuh, Sandy selalu sedia entah itu coklat, entah itu permen, entah itu kue-kuehan yang emang udah di stok di kulkas ya. Itu untuk benar-benar kayak bikin lidah itu tuh rasanya lebih enak kalau misalkan abis makan. Nah, saya yakin di sini udah banyak banget yang nungguin ya. Ini kira-kira produk apa yang bakalan menjadi sebuah rekomendasi dan kita bahas di Pro 2 UMKM siang hari ini. Nih, teman Pro 2. Kalau kamu pernah mendengar namanya Maku Time. Nah, ini nih ownernya sudah hadir di studio Pro 2. Teman Pro 2, kita bakalan ajak ngobrol Teh Laili Ramdhani. Selamat siang, Teh Laili.
1: Halo, selamat siang.
0: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, sehat ya, Teteh ya.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi ngerjain atau baking apa hari ini, Teteh?
1: Kebetulan udah beres sih.
0: Udah beres ya tadi pagi ya?
1: Alhamdulillah.
0: Banyak pesanan hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah iya. Ya. Jadi Teh Laili ini merupakan owner dari Maku Time.
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Ini dari kapan sih Teh Maku Time itu tuh berdiri tuh?
1: Sebenarnya dari tahun 2017 Teh.
0: Udah lama ya.
1: Lama.
0: Kayak 8 tahunan yang lalu ya.
1: Kayaknya hampir 10.
0: Hampir 10 tahun. Ya bentar lagi. Bentar lagi, sebentar lagi 10 tahun teman Pro 2. Ini awalnya gimana Teh Laili ini tuh bikin sebuah produk yaitu dessert ya, ada birthday cake, ada dessert, ada pastry sama bread juga.
1: Betul.
0: Apakah Teh Laili punya background chef atau koki sebelumnya?
1: Oh, tidak.
0: Gimana nih? Apakah awalnya dari hobi nih Teh Laili?
1: Bukan, sebenarnya fun fact ya, aku tuh anak mesin deh.
0: Seriusan?
1: Serius.
0: Anak mesin tiba-tiba
1: anak mesin.
0: Ke kue tuh jauh banget sih Teh.
1: Iya, pasti pada
0: jauh banget sih.
1: Loh, kok bisa?
0: Gimana ceritanya awalnya tuh?
1: Jadi awalnya itu anak aku tuh ulang tahun.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama ulang tahun, biasalah mama ya
0: pengen
1: ngasih gitu kan kue buatan sendiri gitu. Terus akhirnya bikin dan kata keluarga tuh enak.
0: Oke. Okay.
1: Terus kenapa nggak cobain dijual aja gitu? Baiklah, akhirnya cobainlah dijual.

0: cake ya, kalau nggak salah ya. Walnut cake. Ini ada luar biasa, teman Pro 2. Jadi emang benar ya kalau pelaku usaha kuliner itu tuh harus melek akan sesuatu yang lagi viral.
1: Betul teh.
0: Ya kan? Iya. Benar. Nah, perjalanannya dari 2017 ketika waktu itu masih namanya adalah Delicious Cake, cuman punya 2 signature dessert box sampai akhirnya sekarang sampai banyak banget pilihannya, itu gimana Teh Laila?
1: Ya karena
0: Teh Laili. Kok Teh Laila? Teh Laili.
1: Okay. Ya karena melihat sekarang tuh berkembang banget ya F&B itu, apalagi dessert-dessert banyak banget gitu. Jadi aku pun ikut join the trend gitu, yang viral viral gitu, biar orang-orang pun ikut juga nyobain gitu.
0: Berarti gitu. Dulu waktu ada dua signature dessert box itu, abis itu berkembang ke apa dulu?
1: Aku sempat off 4 tahun.
0: Oh, sempat off. Iya. Oke. Okay.
1: Karena itu lagi apa, hamil dan melahirkan lagi gitu, nggak bisa kan sambil ngurus bayi,
0: adiknya yang ulang tahun gitu. Ya. Terus.
1: Akhirnya off 4 tahun itu. Tuh, terus baru mulai lagi tuh dari tahun 2024.
0: 2024 baru aktif lagi.
1: Aktif lagi.
0: Dan dari situlah berubah menjadi Makutime.
1: Betul. Oh. Karena kata suami, mending kayak rebranding lagi gitu namanya.
0: Oke. Ini ada arti sendiri nggak sih Makutime itu, Teh Laili?
1: Makutime itu makunya itu makan kue.
0: Makunya sesimpel itu, guys ya.
1: Iya.
0: Jadi maku adalah makan kue.
1: Iya.
0: Ya,
1: makan
0: kan?
1: Kue time.
0: Oke.
1: Okay,
0: jadi waktunya makan kue. Sesimpel itu ya sebenarnya. Aku tadi mikirnya apakah ini bahasa Turki gitu ya, bahasa mana gitu, ternyata ini singkatan ya. Jadi makan kue. Oke. Makutime ini berarti baru aktif lagi rebranding tahun 2024 kemarin. Ya, dan sekarang sudah berjalan 2 tahun. Artinya 2 tahun terakhir ini jauh lebih intens dong ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi sebelumnya pas masih apa? Pas baru-baru bikin lagi itu PO-PO sih.
0: Awalnya PO.
1: Karena kan harus nyari lagi pelanggan ya. Sempat hilang itu kan 4 tahun gitu.
0: Oke, okay. Berarti sekarang ini sistemnya PO dan ready stock juga.
1: Buat London Cake sekarang ready stock tapi limited stock. Enggak banyak-banyak gitu.
0: Oke, berarti kalau misalkan mau aman untuk cari stok, ada baiknya emang pesan dulu ya.
1: Kadang-kadang
0: gitu.
1: Ada yang nanya, "Kak, masih ada enggak?" "Oh, udah habis." Itu kehabisan.
0: Kesorean itu teman-teman udah kehabisan ya. Udah tuh orang Bandung mah suka banget sama yang manis-manis gitu ya. Oke, ini Teh Laili, ini berbicara tentang dessert di kota Bandung kan, kalau coffee shop dessert itu tuh adalah sebuah hal yang ngawin banget.
1: Iya, betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ditambah orang Bandung suka kayak nongkrong-nongkrong, ngobrol. Jatuhnya tuh kan kopi dan dessert gitu. Persaingan dunia bisnis kuliner khususnya di per dessertan gimana sih yang Teh Laili rasakan sekarang di Bandung nih?
1: Banyak ya, udah banyak banget sebenarnya. Jadi ya kita harus pinter-pinter kayak nge-ads, nge-ads gitu. Aku suka nge-ads di Instagram.
0: Oke. Okay.
1: Terus kemarin dua bulan main di Threads gitu.
0: Di Threads, Threads itu do your magic banget ya.
1: Iya, do your magic banget. Itu alhamdulillah banget. Apa banjir orderan banget dari situ.
0: Alhamdulillah
1: ya.
0: Dari Threads ya. Bener, setuju banget. Ini mungkin bisa dicoba juga buat kamu teman Prodo yang punya usaha, coba diiklanin di Threads ya. Karena bukan hanya dessertnya dari Teh Laili teman Prodo, Makutime aja. Saya dilihat juga ada yang jualan mawar tangkaian ya kan. So buket cuman isinya 20, harganya cuma 50.000, ya gimana enggak laku ya teman Pro 2 ya. Ada yang jualan makanan memang jelas banyak,
1: ya banyak.
0: Kan. Nah, ini salah satunya Teteh juga sempat di Threads nih.
1: Betul.
0: Aktif di situ dan alhamdulillah orderan oke, banyak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Yang paling banyak di order apa aja Teh?
1: Ini London Cake yang lagi viral.
0: Lagi viral. Nah, tapi jujur saya ini penasaran. Teteh kan sebelumnya ini anak mesin banget yang jauh dari dapur, dari terigu, dari gula ya.
1: Mainannya oli.
0: Oh, ya Allah. Itu maskulin banget, tiba-tiba ini jadi feminine energy banget teman Pro 2 ya kan. Gimana Teteh? Apakah memang dari dulunya basicnya punya hobi baking kah, atau memang kayak dengan sengaja nih nge-push diri sendiri dengan cari menu-menu di YouTube atau TikTok gitu?
1: Jadi ya gitu awalnya aku tuh anak mesin banget ya. Gak tahu apa-apa Teh.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dulu pun masih kecil kalau ke dapur tuh enggak dibolehin masak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi keluarga pun, "Hah, kok bisa?" gitu.
0: Iya, Pak. Aku aja kaget, apalagi keluarganya Teh Laili. Ini anak dulunya di bengkel teman Pro 2 katanya.

0: di dapur. Yeah. Kaget berarti.
1: Tapi dari kuliah tuh aku suka jualan.
0: I see. Hmm,
1: jualan kayak cemilan-cemilan dibungkus lagi gitu. Mungkin karena ada passion buat jualan juga kali
0: passion
1: ya.
0: Passion teman banget jualan.
1: Jualan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Jadi ya dari situ sih.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan menunya sendiri gimana teh? Apakah memang kayak lihat-lihat dari chef selebriti gitu di YouTube atau emang lihat dari resep-resep tertentu? Karena jujur kalau bikin kue itu tuh kalau yang enggak punya bakat mah banyak gagalnya. Contohnya ya, Sandy ya kan.
1: Aku juga gimana? Banyak teh.
0: Oh, pernah-pernah trial iya, error iya, juga tuh, ya. Oke, oke, oke, oke. Yang keingetan sama teteh yang paling gagal waktu itu bikin apa teh?
1: Sebenarnya cheesecake pertama kali itu gagal sih.
0: Awal banget tuh iya, dulu gagal. Ya.
1: Tapi orang-orang bilangnya enak.
0: Tergantung selera ya. Benar-benar. Ini kemungkinan Teh Laili adalah orang yang sangat perfeksionis ya. Teh Laili Virgo ya berarti ya.
1: Oh bukan.
0: Oh bukan. Apa dong?
1: Apa coba?
0: Apa Pisces, Pisces. Gemini, Gemini. Oh benar Pisces. Pisces. Baik hati, teman pro dua tidak sombong Pisces tuh ya. Someah ya benar ya. Ini jadi ke zodiak
1: dan terlalu berimajinasi sih.
0: Bagus berarti kreativitasnya gitu dan pastinya juga imajinasi dari Teh Laili ini membuahkan banyak sekali pilihan-pilihan dessert yang ada di Maku Time nih. Betul. Ya. Nih aku sebutin dulu teman Pro 2 ada beberapa apa macam atau varian cake yang ada di Maku Time. Pertama tadi ada London cake yang sekarang lagi viral Teteh ya. Hmm. Wah, ini coklatnya coklat apa nih Teh?
1: Coklatnya bukan coklat yang premium-premium kayak sekarang ya, yang kelebaut gitu.
0: Mm-mm.
1: Saya masih pakai yang lokal sih, yang okay. biasa gitu, yang ada di pasaran gitu.
0: Tapi ini dark chocolate gitu dark kalinya.
1: Oh iya, itu juga nih. R&D dulu ya, sebelum bikin cobain dulu apa merek A, merek B, merek C gitu kan. Okay. Cari yang enak.
0: Oke, okay. Ini udah include sama si strawberry dan sausnya ini ya?
1: Ada itu yang series baru.
0: Series baru.
1: Chocoberry.
0: Chocoberry ya. Jadi betul. London cake chocoberry teman Prodo ini pastinya perpaduan antara coklat dan asam manisnya strawberry betul. Itu bikin balance banget ya. Oke, okay. Ini yang lagi viral sekarang. Terus juga saya lihat di sini ada donut tower.
1: Donut tower.
0: Donut tower ini bisa menjadi pilihan lain juga mungkin buat teman Prodo yang mau birthday cake, bosen sama cake gitu-gitu aja bisa donut tower.
1: Iya.
0: Ya. Ini donat. Ini berarti donatnya kecil-kecil ya, Teh ya?
1: Iya, donat yang ini segede gini.
0: Segede. Oh, segede
1: ini
0: gitu.
1: Iya, ini isinya donat.
0: Itu isinya donat.
1: Iya.
0: Aku bikin tower nanti. Setinggi tower RRI enggak ya nanti ya? Tinggi banget nih masanya. Oke, ini ada mix cake juga.
1: Iya, betul.
0: Oke, mix cake itu tuh gimana, Teh?
1: Nah, itu mix cake itu perpaduan dari milk crepe sama cheesecake.
0: Oh, milk crepe dan
1: bawahnya
0: cheesecake.
1: Cheesecake, atasnya milk crepe. Jadi ada dua jenis kue sekaligus
0: disatuin tuh
1: iya.
0: sama Teh Laili ya. Ih, jago banget ya. Ini berarti kalau mix cake ini tuh adalah cake yang bisa custom untuk ulang tahun,
1: betul,
0: wedding
1: bisa,
0: itu juga bisa ya.
1: Bisa.
0: Kayak tulisan-tulisan gitu bisa ya.
1: Bisa.
0: Oke, terus ada salt bread juga teman Pro 2 yang kemarin juga sempat viral.
1: Betul.
0: Kalau ini ready stock enggak Teh?
1: Apa yang salt bread?
0: Si salt bread.
1: Enggak, itu PO.
0: Oh, PO. Salt bread PO ya. Ada donat creamy brulee.
1: Betul.
0: Terus juga ada roll crepes ya.
1: Nah, itu roll crepe itu kan milk crepe udah agak redup ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Jadi aku bikin roll crepe itu yang baru. Tapi sebenarnya sama aja sih.
0: Sama aja.
1: Cuma beda bentuk.
0: Iya benar benar. Karena orang Bandung beda bentuk juga dicari.
1: Iya, betul.
0: Ya, ini
1: meski
0: berarti
1: sama beda bentuk.
0: Iya, rasanya sebenarnya sama ya. Itu roll crepe nih. Juga ini buat teman Prodo yang suka asin-asinan ada picnic roll.
1: Iya, picnic
0: ya.
1: Roll.
0: Ini picnic roll teman Prodo.
1: Series
0: Produa.
1: Pastry.
0: Pastry itu ada. Ini isinya berarti apa tadi Teh?
1: Yang piknik itu ada ayam, smoked beef, telur, cheese.
0: Wow.
1: Pokoknya full protein banget.
0: Full protein banget ya. Ya pokoknya teman-teman piknik ini dipesan udah paling ini efisien banget ya. Ada yang piknik roll dan ada banana straddle juga.
1: Yeah,
0: wow
1: straddle.
0: Ya. Ini banana straddle terus ada snack box, ada apa lagi nih coba ya. Ada apa lagi Teh? Mungkin yang ada yang kelupaan sama Sandy.
1: Apa ya? Ya di situ aja sih. Teh.
0: Coba. Ini nih apa nih? Ada creamy brulee cheesecake, choco iceberg cheesecake. Ya, ada cheesecake juga
1: cheesecake, ya.
0: Ya. Iceberg cheesecake itu apa Teh?
1: Cheesecake-nya itu atasnya pakai coklat ganache.
0: Oh, pakai ganache ya, coklat ganache ya. Mm-hmm. Oh, I see. Ini banyak banget pokoknya pilihannya teman Pro 2 ya. Kamu harus visit dan follow Instagram-nya di @maku.time. Time. Ih ya. Ya. Follow dulu karena ternyata kalau misalkan untuk pemesanan dari Maku Time ini kamu bisa self pick up di kawasan Surapati ataupun bisa di send lewat ojek online.
1: Betul
0: ya. Ada minimal ini enggak sih PO-nya harus hamin berapa hari nih Teh?
1: Amannya sih hamin 2 ya Teh.
0: Hamin 2 ya. Biar enggak gurung gusu ya.
1: Iya. Soalnya masih dikerjain sendiri Teh.
0: Sendiri banget. Nah, Teteh dibantu sama aja siapa aja nih kalau misalkan sampai
1: enggak ada siapa-siapa.
0: Packing semua sendiri.
1: Iya. Packing apa?
0: Belanja. Iya. Semuanya sendiri. Iya. Tepuk tangan dulu buat Teh Laili, teman Pro 2. Aku selalu amazed sama seorang perempuan yang memang sudah memiliki keluarga di tengah-tengah kita lagi ngurus anak ya gitu. Tapi ternyata masih bertanggung jawab akan bisnis yang diciptakannya ya tetap totalitas teman Pro 2, apalagi nih kayak Teh Laili sendirian. Iya. Capek enggak? Pernah begadang-begadang aduh, gitu enggak tuh?
1: Iya tuh Teteh itu. Itu masalah
0: makanan kayaknya sehari-hari.
1: Apalagi sehari-hari ya. London cake itu sampai subuh.
0: Seriusan? Serius. Oh, karena ready stock itu ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Ini bisa begadang-begadang sampai subuh bikin ya kan dan lain-lain teman-teman.
1: Iya, makanya buat pengirimannya biasanya mulainya siang.
0: Siang ya. Jam-jam seginian ya.
1: Iya, siang jam sekitar jam 1.
0: Okay.
1: Kalau pagi itu biasa nganter anak dulu.
0: Nganter anak dulu.
1: Iya, nganter sekolah.
0: Oke, okay. Kecuali mungkin untuk yang self pick up mah boleh ya.
1: Pagi-pagi
0: bisa nggak atau tetap siang juga?
1: Tetap siang juga sih.
0: Oh tetap siang juga.
1: Biar
0: ready ya.
1: Biar jong-jong gitu
0: jong-jong
1: ya.
0: Biar jong-jong semuanya teman Pro 2. Oke, nah Teh berbicara tentang memulai bisnis ini, apa yang memberanikan Teteh untuk memulai bisnis kuliner di Kota Bandung di tengah persaingan kuliner Kota Bandung tuh sangat gokil ya Teh ya kalau kita lihat ini gimana nih Teh?
1: Jadi kenapa ya karena BU sih.
0: Sangat
1: it is ekonomi ya.
0: Jujur, Teh. Aku suka ya benar. BU sih apalagi lah orang bisa. Ya indis ekonomi sih Teh.
1: Betul ya.
0: Benar. Kebisa sekarang punya ya kan resep-resep udah trial error juga udah pegang yang oke ya kenapa enggak gitu kan ya. Gitu dulu awal banget berarti Teh atau mungkin let's say kita ambilnya dari 2024 deh ya ketika si Maku Time ini rebranding gitu kan ya menjadi Maku Time. Dulu modalnya di berapa rupiah nih Teh kalau boleh tahu?
1: Aduh berapa ya? Kayaknya sekitar 500 ribu deh.
0: 500?
1: Ya kayak beli bahan utamanya dulu aja gitu.
0: Oke.
1: 500 sampai 1 juta lah.
0: 500 sampai 1 juta ya kan. Terus gimana rasanya sebagai ibu rumah tangga yang memang memiliki bisnis passion, berarti ini maksudnya passion Teteh ya, baking ya.
1: Tetap ya kayaknya kok nggak ada passion, kayaknya nggak kan jalan sih ya. Apalagi capek gitu ya.
0: Bener. Ada yang mau disampaikan sama Teh Laili nggak sih, kalau misalkan siapa tahu ibu-ibu di rumah, ibu rumah tangga di luar sana juga yang memang pengen memulai bisnis, hal apa yang ingin Teteh sampaikan nih?
1: Pokoknya mah niat sih.
0: Niat ya. Ya.
1: Niat terus ya. Berani aja sih.
0: Oke.
1: Berani memulai ya.
0: Memulai, mencoba.
1: Iya, betul. Ya, kan kalau enggak dicoba mah enggak akan tahu gitu ya.
0: Benar. Ada takut kan suka yang ada yang enggak memulai bisnisnya karena mereka takut nanti gagal apa gitu.
1: Tapi dah itu mah emang perjalanan ya sebenarnya gitu.
0: Iya, sebenarnya. Positif banget ya.
1: Gimana ya?
0: Pisces. Aku tuh punya teman-teman Pisces ya. Dulu juga punya mantan Pisces, emang positif bener. Best. Jadi enggak ada gitu kata-kata negatifnya, enggak ada gitu pikiran negatif itu. Enggak, emang udah jalan aja dulu ya.
1: Iya.
0: Gitu. Bagus ya, luar biasa Teh Laili ini ya. Oke, Teh Laili berbicara mengenai harga-harga nih. Siapa tahu teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin juga penasaran sebenarnya Maku Time tuh kisaran harganya berapa sampai berapa? Karena mungkin beberapa ada yang ngelihat fotonya aja ini udah ngiler, ini pasti mahal nih gitu ya. Oke, kita sebutin untuk London cake-nya sendiri Teh, ini kan ada yang tanpa stroberi dengan ada yang stroberi. Itu harganya di berapa Teh satu slice-nya?
1: Kalau yang original 23.500.
0: Seriusan? 23.000 original.
1: Pang murah nasa Bandungan.
0: Asli cuy. Ketika yang lain bisa 50 lebih.
1: Iya betul.
0: Iya Teteh 23.000.
1: Iya.
0: 500.
1: 23.500.
0: 23.500. Oke. Okay. Kalau yang pakai stroberi
1: 33.500.
0: 33.500. Karena di sini stroberi juga banyak teman Pro 2 ya. Gitu di 33.500. Oke. Okay. Kalau misalkan yang whole cake-nya London cake itu berapa Teh harganya?
1: Macam-macam sih, dari yang ukuran 20x10 itu 235 ribu.
0: 20x10, oh udah gede tuh ya, itu bisa berapa slice tuh kalau dipotong? 10 ya? Oke, kalau yang agak gedean lagi?
1: Ada yang 16 cm sama 18 cm, itu tuh 255 sama 285.
0: Best teman produk
1: masih
0: ini
1: di bawah 300 ya.
0: Asli, yang lain mah 500-an. Hey ya, ini masih di bawah 300 ribu. Tapi udah benar-benar dapetin coklat yang berkualitas. Bener, layeringnya juga rapi. Ya aku ngeliat fotonya aja aku ngaca teh-teh. Gimana ini, tanggung jawab teh. Ya, ini untuk London Cake-nya. Oke, donut tower harganya berapa teh-teh?
1: Dan tawar itu 120 ribu.
0: 120 ribu.
1: Betul.
0: Isinya ada berapa donat?
1: Sekitar 20 pieces.
0: 20 pieces. Berarti kalau misalkan kita pesan itu udah kayak bentuknya kayak tower gitu ya?
1: Betul.
0: Oke, itu bisa ditambah kayak topper happy birthday.
1: Bisa.
0: Pesan itu ya?
1: Iya.
0: Oke ya. Itu teman Pro 2. Mix cake harganya berapa teh?
1: Mix cake-nya berapa ya?
0: Coba.
1: Aduh, lupa nih, enggak apa.
0: Iya, atuh udah sendirian apa-apa sendirian ya gimana? Atuh gitu
1: Allah,
0: aja udah. Udah hebat teh ya. Kisarannya mungkin teh
1: sekitar 220 sampai 300 itu juga.
0: Oke, dan ini juga bisa custom ya.
1: Bisa custom,
0: pengen tulisan apa, pengen buah apa juga bisa ya teh ya. Bisa dicarikan gitu ya. Salt bread. Nah, ini PO nih teman Pro 2.
1: Betul.
0: Harga berapa teh?
1: Salt bread tuh original tuh 13.000. Yang cheese 16.000.
0: Murah banget ini, terbaik pokok nama ya teman Pro 2. Road crepes deh terakhir deh, sama piknik nih.
1: Piknik itu 90 ribu.
0: Oh, piknik 90 ribu, dengan isinya protein semua itu 90 ribu. Roll crepes berapa?
1: Roll crepe itu yang 30 ribu.
0: 30 ribu. Segede itu 30 ribu. Benar. Ini mah ibadah teman Pro 2.
1: Iya, ada sodako.
0: Oke, dari semuanya yang paling best seller sejauh ini apa teh sekarang?
1: Sekarang sih London Cake ya teh.
0: Oh, karena lagi viral itu ya. Berarti biasanya kalau misalkan sekarang lagi viral begitu, untuk London Cake sendiri teteh bisa menyediakan atau bikin berapa banyak nih sehari di rumah?
1: Biasanya tuh stok paling banyak 20.
0: Oke, 20 yang whole cake gitu?
1: Bukan, 20 slice.
0: Oh, slice. Iya, oke. Wow, banyak banget.
1: Banyak banget.
0: Oke, berarti kalau misalkan pemesanan kayak, saya mau beli 1 atau 2 slice aja, bisa ya?
1: Bisa banget tuh.
0: Dikirim itu bisa, pick up bisa, juga sebenarnya bisa ya? Bisa. Terbaik banget. Best, teman Pro 2 ya. Ini teteh bawa apa coba? Aku pengen tahu.
1: Ini, di sini aku bawa London Cake.
0: London Cake.
1: London Cake yang original sama yang chocoberry.
0: Oke.
1: Ini juga bawa mini bomboloni.
0: Mini bomboloni. Betul. Berarti itu kayak si donut cake itu apa? Donut.
1: Iya, donut tower. Iya, cuman kalau ini kan ada isinya. Ada slay-nya.
0: Best tuh ya. Aku direkomendasin coba yang mana nanti teteh?
1: Semuanya dong.
0: Oh iya, semuanya. Bareng sih ini. Bener. Teh Laili harus tanggung jawab. Aku akan makan kue terus sampai jam 10 malam ini pokoknya, Maya. Tapi tenang, nanti aku akan coba bagi-bagikan ya ke teman-teman kita yang ada di siang hari ini, biar nanti juga tahu nih sebenarnya keenakan Maku Time itu seperti apa. Apalagi ini deket banget sama kantor kita.
1: Iya, betul. Tinggal nyebrang
0: aja ya. Berarti jadi sekali lagi, kalau misalkan kamu teman Pro 2 pengen pesan untuk birthday cake, dessert, pastry, bread, itu semuanya bisa PO dulu teman Pro 2 di H-2.
1: Betul, aman ya.
0: Aman ya. Oh, oke. H-1 misalnya mepet-mepet.
1: Mepet banget
0: kalau H-1 belum belanja ya teh.
1: Iya.
0: Oke, H-2 berarti ya.
1: H-2.
0: Ini udah aman. Best banget ya. H-2 teman Pro 2, kamu bisa lihat atau follow dulu Instagramnya di @maku.time. Kamu bisa langsung DM Instagramnya. Ini teteh yang pegang langsung ya.
1: Iya, semuanya pokoknya mah aku mah.
0: Beneran.
1: Admin ya? Juga.
0: Keren, bener, tangannya teh banyak gitu ya, bener. Laba-laba aslinya ini mah Teh Laili ya kan. Admin juga ya.
1: Admin
0: kan
1: juga.
0: Oke, di sini juga ada tertera nomor WhatsApp-nya teman Pro 2 untuk price list, katalog, dan ordernya via WhatsApp juga bisa teman Pro 2 ya. Jadi sekali lagi, kamu follow dulu Instagramnya di @maku.time ya. Kamu bisa lihat ada kue apa aja yang ready atau mungkin yang bisa dibuat sama dipesan sama kamu ya, dan dibuat sama Teh Laili ini apa saja gitu kan ya. Pengen custom bisa diobrolin aja sama Teh Lailinya teman Pro 2 ya. Butuh buah apa nih yang di jadi topper gitu ya di atasnya gitu, jadi topping, itu boleh banget ya, tinggal di DM aja sekali lagi di @maku.time. Nah, Teteh, sebenarnya lagi ada program apa nih, atau mungkin kayak promo, atau mungkin lagi ada kayak mau buka booth, buka stand. Nah, itu ada enggak dalam waktu dekat ini?
1: Belum, Teteh. Ya, banyak banget yang nanya tokonya di mana gitu, iya, kan iya, toko offline-nya di mana? Belum ada gitu, iya, kan masih rumahan.
0: Benar. Ya,
1: doain aja lah biar punya store ya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Pokoknya mah aku nanti pengen ya makan Maku Time di offline store-nya Teh Laili ya. Amin ya.
1: Amin.
0: Ih, luar biasa Teh Laili, terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama.
0: Sudah bercerita tentang bisnis Maku Time-nya, yeah, ya sudah sharing juga tadi, yeah, ada apa aja yang mungkin bisa dipesan sama teman Pro 2 di rumah atau yang lagi dengerin ya. Sekali lagi follow Instagram-nya di @maku.time teman Pro 2 ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Teh Laili silahkan.
1: Sebelumnya terima kasih banget ya buat RRI yang udah mengundang, ngasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol di sini gitu. Ya, sukses selalu buat RRI.
0: Amin. Eh, kita mau ulang tahun besok.
1: Oh, iya. Oh, iya. Yang keberapa?
0: Ke-81.
1: Wow. Wow, saya ternyata ya.
0: Iya, boleh diucapkan Teteh ulang tahun RRI mungkin.
1: Buat RRI, selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
1: Semoga semakin bersinar. Jaya-jaya selalu.
0: Terima kasih. Aku seneng banget diucapin besok ulang tahun hari radio. Pokoknya mah ya, teman Pro 2. Ya, dan sekali lagi ini buat yang ulang tahun tahun, pesan kuenya di mana?
1: Di Maku Time.
0: Maku Time. Tete, terima kasih, lancar terus bisnisnya.
1: Iya, amin.
0: Semakin banyak pesanannya.
1: Amin.
0: Dan apapun yang memang menjadi tujuan Tete, harapan cita-cita Tete, semoga Maku Time ini jauh lebih besar, punya offline store.
1: Amin.
0: Segera tercapai secepatnya.
1: Amin.
0: Terima kasih Tete ya.
1: Sama-sama.
0: Thank you. Dan teman Pro 2, saya masih terus temenin kamu di Pro 2 santai siang sampai jam 3 sore nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.6 FM.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Gita.
1: Ada apa sih, Ham? Rusuh banget deh.
0: Aku cuma mau nanya. Aku lihat kamu posting Twibbon di Instagram. Terus ada hashtag radio-radio gitu. Kamu lagi ikut lomba radio?
1: Oh, bukan, Ham. Kan setiap 11 September itu diperingati Hari Radio Nasional sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia.
0: Emang kamu suka dengerin radio, Git? Yaudah, gimana sih cara dengerinnya?
1: Simple nih. Kamu bisa buka aplikasi radio di handphone kamu. Tinggal klik aja on atau download di smartphone kamu. Pakai aplikasi RRI Play Go. Nanti kamu bisa jangkau RRI seluruh Indonesia.
0: Wah, keren. Aku download ah.

baik makan siangnya sambil ditemenin London Cake dari Makuta Time, teman Pro 2. Ternyata udah viral banget di Threads sesuai yang tadi Teh Laili cerita. Kayak banyak orderan lewat Threads. Siapa tahu juga mungkin kamu yang punya bisnis bisa lewat Threads dan pasti pengen diundang juga buat siaran, boleh banget. Kirimin data profil kamu dan juga cerita bisnis kamu ya, kayak Instagramnya aja deh cukup ya, untuk dikirim ke Instagram kita @pro2bdg atau di WhatsApp kita 081260209696. Yes, pastikan teman Prodo kamu juga udah follow Instagramnya kita di @pro2bdg ya, karena semua informasi itu akan kita share lewat social media di Instagram kita. Saya ini masih terus temenin kamu yang lagi makan siang ataupun lagi cari-cari tempat makan siang yang di kota Bandung ini. Ya, saya ini masih punya beberapa lagu-lagu yang enak buat kamu. So stay close on 96 FM. Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu

0: untukku.
1: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
2: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
1: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
0: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Bu, pesan nasi padangnya 2.
1: Sebentar ya.
0: Makasih, Bu.
1: Iya, sama-sama, Dek.
0: Aku pulang. Wih, nasinya banyak banget. Kenapa ya nasi padang porsinya banyak kalau dibawa pulang?
2: Jadi konon nih ceritanya, ketika dulu Indonesia dilanda krisis ekonomi, para pemilik warung padang ini kayak nunjukin rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung padang beranggapan kalau mereka yang membelinya dibungkus, ini akan berbagi dengan keluarganya yang ada di rumah.
0: Oke.

0: Terima kasih Rizky.
1: Kamu lagi dengerin audisi Bintang Radio RRI Bandung 2026.
0: Audisi tahap pertama Bintang Radio RRI Bandung 2026 Day 4. Dan aku juga mau ingetin kalau teman-teman Pro 2 semuanya juga bisa nonton audisi ini lewat YouTube di RRI Bandung Live dan juga dengerin di 96 FM. Dan pastinya teman Pro 2 buat kamu yang udah punya jagoan yang ikutan di audisi Bintang Radio RRI Bandung 2026 ini, untuk jangan lupa untuk vote di bintangradio.rri.id. Dan sekarang teman Pro 2, kita bakal lanjut ke penampilan selanjutnya dari Rizka.

0: Kamu lagi dengerin audisi Bintang Radio RRI Bandung 2026.
1: Dua pastinya kamu masih dengerin dan juga bisa tonton lewat YouTube RRI Bandung Live untuk audisi tahap pertama Day 4 dari audisi Bintang Radio RRI Bandung 2026. Dan by the way teman Pro 2, buat kamu yang udah punya jagoan di Bintang Radio RRI Bandung tahun ini, jangan lupa untuk voting juga di bintangradio.rri.id. Dan untuk penampil selanjutnya, ini dia Kirana.

0: Terima kasih Nadia dan teman Pro 2, nggak berasa banget ya kalau misalkan kita tuh udah sampai di penampilan terakhir, di hari terakhir juga untuk audisi tahap pertama Bintang Radio RRI Bandung di tahun 2026. Tapi teman Pro 2, kamu tetap bisa untuk ikutin rangkaian Bintang Radio Indonesia karena masih lumayan panjang banget, so stay tune dan jangan lupa juga untuk support favorit kamu di website bintangradio.rri.id teman Pro 2. Kalau gitu, Raya pamit teman Pro 2, sampai jumpa lagi di audisi Bintang Radio RRI Bandung berikutnya. Bye-bye!
1: Baru saja kamu dengerin audisi Bintang Radio RRI Bandung 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2.
6: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama Gina Almira.
8: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
2: Informasi pertama teman Pro 2 dari Twilight Orchestra yang rayakan 35 tahun perjalanan mereka lewat konser spesial di Aula Simfonia Jakarta. Konser ini dipimpin oleh ADMS. Pertunjukan ini juga menghadirkan musik orkestra yang megah dan membawa kembali karya yang menjadi bagian dari perjalanan Twilight Orchestra.
8: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
2: Lagu Selamanya resmi menjadi Dance Song FLC Forest Week 2026. Lagu ini juga membawakan pesan tentang hubungan manusia dengan alam, sekaligus mengajak pendengar untuk lebih peduli terhadap hutan dan lingkungan. Lewat musik ini, pesan soal menjaga alam dibuat lebih dekat dan mudah diterima, terutama untuk mengingatkan kita bahwa kelestarian lingkungan bukan cuma tanggung jawab hari ini, tapi juga untuk generasi berikutnya.
8: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
2: Ada kabar kurang menyenangkan dari makam Vidi Aldiano. Ayah Vidi, Harry Kiss, mengungkapkan bahwa dua lampu tenaga surya atau solar panel yang terpasang di makam putranya dilaporkan hilang. Pihak keluarga memilih menyikapinya dengan tenang dan berharap orang yang mengambilnya bisa menyadari perbuatannya. Harry juga berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan makam tetap bisa menjadi tempat yang aman untuk keluarga maupun peziarah.
6: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Teman Pro Radio ya, Gina mau informasikan kalau sebentar lagi 15:06 akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Untuk kamu yang beragama muslim boleh disiapkan dan juga selamat menunaikan ibadah salat asar.

0: وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Pro 2 FM.

nikmatin Jalan Jakarta ya, dan depan Kiara Arta. Nah, itu tuh ada jalan yang lagi berlubang. Jangan sampai kamu jatuh di lubang itu, apalagi di hati dia jatuhnya. Jangan. Ya ada kamu jatuh cinta, bukan jatuh ke lubang ya. Itu emang agak serem sih Teman Pro 2, karena sebenarnya lagi di jalan-jalan Kota Bandung lagi banyak perbaikan nih. Jadi kamu harus hati-hati melihat jalan-jalan, terutama jalan-jalan di daerah Jalan Jakarta, karena lagi ada pembangunan BRT. Termasuk yang Jalan Jakarta yang dari Cicadas ya. Dari Cicadas juga ke arah Jalan Jakarta itu lagi masa pembangunan Teman Pro 2. Jadi agak bau tanah gitu ya. Bukan tanah yang gimana, tapi emang banyak debu. Jadi kamu juga pakai masker Teman Pro 2. Khawatir juga nih tentang abu vulkanik. Jadi kita harus stay safe Teman Pro 2. Tapi selain itu, Gina bakal nemenin kamu di Sore Ceria. Tadi setelah sama Sandy ya Teman Pro 2, sore ini Gina nemenin kamu. Boleh banget kalau misalnya kamu mau ditemenin sama lagu favorit kamu sore-sore ini, biar meski sore udah capek sisa-sisa tenaga, gak apa-apa. Gina bakal tetap nemenin kamu biar terus have fun gitu ya. Bukan jadi orang have aja, tapi harus have fun. Okay, boleh kalau misalnya kamu mau requestin lagu favorit kamu, bisa WhatsApp di 0812 6020 9696, atau kamu mau share cerita dan informasi apapun itu boleh banget. Barengan sama Gina di Sore Ceria. Gina mau kasih dulu lagu ini deh, Keljo ya, pilih salah satu biar kamu gak usah ganti-ganti lah frekuensinya, tetap aja di 96 FM Pro 2 RRI Bandung yang jadi teman terbaik kamu. Pilih satu aja lah.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Bagaimana jika suara radio di tahun 2100 tidak lagi berbunyi dari pengeras suara, melainkan menggema di dalam kepala kita sendiri? Dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Bandung mempersembahkan One Top Radio, drama audiovisual spesial yang mengajak menembus batas waktu, realitas, kendali, dan pilihan.
2: Aku tidak mau membahas dia.
3: Detak jantungmu meningkat.
2: Ya itu karena kamu menyebut nama dia.
3: Menarik.
2: Apa?
3: Kamu merindukannya.
2: Tidak.
3: Ya.
2: Tidak.
3: Ya.
2: Tidak.
3: Ya.
2: Tidak.
3: Ya.
2: Tidak, Nara.
3: Ya.
1: Jumat 11 September 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dengarkan serentak di Pro 1 97,6 FM, Pro 2 96 FM, dan Pro 4 AM 540 serta RRI Digital. Saksikan pula di channel YouTube RRI Bandung Live. One Top Radio juga dipentaskan dari Auditorium Lokantara Budaya RRI Bandung. One Top Radio, sampai jumpa di udara dan di dalam kepala.

buat generasi boomers dan juga millennials, emang Gen Z itu yang ngelukis hari-hari mereka dengan keabsurdannya. Bener sih, Gina juga merasa kalau kok banyak yang gak match gitu ya dengan generasi-generasi sebagai Gen Z dengan generasi-generasi sebelumnya. Apalagi kalau soal ngomongin soal foto, teman bro dua, karena sekarang kayak standar Gen Z tuh soal foto tuh udah gak yang gimana-gimana banget. Yang penting kayak ada meaningnya gitu, udah gak harus foto bagus kayak golden ratio kayak gitu, udah gak kepikiran, tapi yang penting blur. Yang penting blur, terus kadang ada efek-efek motionnya, terus abis kalau video-video yang patah-patah, ya kan? Jadi udah gak ngebahas lagi, foto bagus tuh harus clean, tajam, posenya cakep, rapi, terus lightingnya perfect gitu. Tapi kalau Gen Z tuh malah pengennya ngehadirin foto-foto yang feel-nya tuh dapet, terus lebih spontan dan biasanya kayak lebih gambarin personal kita gitu gak sih? Kalau bisa dibilang tuh kayak foto-foto imperfect yang sebenarnya tuh bisa menghasilkan momen-momen tertentu. Emang sih agak abstrak-abstrak gitu. Emang kayak otaknya juga agak abstrak gitu, gak tau arah hidup ini kemana. Tolong tentukan arahku, Pak Polisi, kita butuh arah nih. Nah, tapi sekarang juga jadi challenge ya buat para fotografer maunya Gen Z gitu. Belum lagi kalau foto-foto wisuda harus dreamy-dreamy, kadang kan ada blur-blurnya, terus ada fish eye-nya gitu. Jadi berasa di kolam renang. Cina, kenapa kayak gini-gini banget? Ya emang bagus itu ya bro dua. Bahkan sekarang tuh kayak sebenarnya fotografer tuh gak usah ribet tau, gak usah kayak 3, 2, 1 cekrek itu gak usah. Jadi udah kayak langsung aja kita ngapain, langsung candid moment. Justru itu yang paling bagus kalau menurut Gen Z gitu. Kalau dulu-dulu tuh mungkin ya foto-foto bagus tuh kan yang tajam, gak boleh ada blurnya. Tapi justru kalau sekarang tuh efek blur tuh bikin kayak wow, ini sih emosionalnya strong banget gitu. Ya itulah Gen Z ya teman bro dua. Apakah kamu juga tipe yang kayak gitu? Boleh dong spill dan cerita-cerita hal apa yang paling kamu suka, pose apa deh yang paling suka kalau lagi di foto nih teman bro dua. Boleh di WhatsAppin ya di 0812 6020 9696. Ya gimana pun Gen Z, kita harus tetap berkarya ya teman bro dua. Tunjukin aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kalau dari satu negara, satu benua kita tuh ya teman Prodo, inget gak negara Jepang yang ada karakternya Pikotaro dengan lagunya Pen Pineapple Apple Pen. Ini ternyata itu tuh lagu yang diciptakan secara spontan. Ini diciptain sama komedian, seorang komedian Jepang. Jadi kalau kita ingat itu zaman-zaman, kalau aku inget ya, kayak zaman-zaman SD enggak sih? Itu lagi viral banget waktu itu, dan trennya sekarang naik lagi nih teman berdua, karena si Pikotaro-nya tuh bikin lagi videonya tapi versi sekarang. Dan yang uniknya lagi tuh mereka notice, jujur aku juga notice sih, si Pikotaro tuh kayak ih awet muda banget. Kayak dari dulu, dari zaman tahun 2016 ya, sekitar wah udah 10 tahun nih teman berdua. Sekitar 10 tahun lalu itu sampai sekarang gitu-gitu aja mukanya teman berdua ya. Coba kita nyanyiin kali ya teman berdua, aduh malu deh. I have a pen, I have an apple. Apple pen. Jadi kayak belajar bahasa Inggris gitu gak sih teman berdua. Tapi jujur yang ikoniknya lagi adalah si kostumnya yang loreng, gak loreng sih, tapi dia kayak agak loreng sih. Bener loreng sih, ini kayak gambar harimau gitu teman berdua. Nah tapi kalau misalnya kamu tahu ya, ternyata di tahun 2020 tuh teman berdua sih, karena dia memanfaatkan tentang ketenarannya ini, dan dia si Pikotaro ini dia bikin lagi lah waktu pandemi COVID-19 tuh liriknya jadi I have a hand, I have a swab, wash, wash, wash. Ini jadi bentuk kampanye gitu untuk ngedukasi. Ini bagus juga sih teman berdua. Kayak kamu benar-benar nostalgia nggak sih, sampai banyak banget yang notice. Sebenarnya kalau misalnya di Indonesia tuh kayak Gina ingatnya kayak Haji Andre, bener nggak? Yang suka ada ya di salah satu program televisi. Nah, terus nanti kita ngucapin dulu selamat ulang tahun ya untuk lagunya ini PPAP dari Pikotaro. Udah gak kerasa 10 tahun lalu nih, tapi sekarang masih ini sih, masih naik gitu kontennya teman berdua. Terus kalau kita tahu siapakah dibalik nama Pikotaro ini teman berdua, dia adalah seorang komedian, komedian Jepang. Nah, komedian Jepang yang namanya adalah Kosaka Daimon. Ini mohon maaf ya kalau misalnya agak salah-salah sebut gitu untuk kamu yang sastra Jepang, karena saya sebenarnya sastra Arab teman Prodo. Jadi gak bisa bilangnya gak kosaka yang kayak Jepang banget gitu. Oke, nah teman berdua, kamu yang lagi di jalan ya hati-hati. Semoga Gina bisa ngasih informasi yang juga ngehibur kamu, nemenin santai, santai lagi, biasa santai siang ya, nemenin sorenya kamu dengan keceriaan, keceriaan Gina. Yang mau request lagu juga boleh banget ya. Tadi udah ada Bang Fahri, nanti Gina setelah ini puterin dulu lagunya Bang Fahri ya teman berada. Kalau gitu Gina masih nemenin kamu di sore ceria di 96 FM Pro 2 RRI Bandung, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana ya.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Taluka bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic.
3: Ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
3: Oh,
4: kepedean ya. gitu.
0: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kalau berduanya sama Alwi Farhan yang pemain bulu tangkis, wah gimana sih? Aduh, gimana gitu rasanya? Ya kamu pasti tahu nih teman berdua yang pecinta bulu tangkis, Alwi Farhan nih seorang pemuda kelahiran 2005, bayangin 2005, tapi prestasinya udah gak kaleng-kaleng, bahkan sampai dinotis netizen Cina teman berdua, dan dia punya sebutan khusus dijuluki sebagai King Crab. Julukan itu datang ketika dia setelah menjuarai Australia. Ini teman berdua, aduh kita lupa lagi sampai lupa. Aduh, oh ya, Australian Open 2026 nih teman berdua. Karena unexpected ya, ternyata emang pebulu tangkis Indonesia, pemain bulu tangkis Indonesia tuh emang keren-keren teman berdua. Dan di tahun ini teman berdua, Alwi Farhan ini digadangkan akan menjadi seorang pebulu tangkis tunggal putra muda Indonesia yang sebagai menjadi penerus nih dari generasinya Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie. Kemarin kan Jonathan Christie tuh udah mendapatkan peringkat 1 ya. Peringkat 1 sebagai yang dari BWF, Federasi BWF itu sebagai pemain tunggal putra putra dinobatkan sebagai peringkat satunya juara dunia. Wah, keren banget, emang gak kaleng-kaleng nih. Kira-kira Gina nih kalau main bulu tangkis juaranya se-RRI doang sih kayaknya mah ya. Tapi Gina kemarin main bulu tangkis tahu teman berdua. Kebetulan kita lagi merayakan Hari Radio nih buat kamu yang baru tahu tentang RRI. Ya Gina kasih tahu karena kita lagi merayakan Hari Radio terus ada turnamen bulu tangkis tuh Gina ikutan. Tapi kalah sih. Ya kalah tipis di semifinal gitu kalahnya mah ya. Boleh lah. Tapi emang seru banget sih kalau bulu tangkis tuh salah satu olahraga yang gimana ya, enggak sedikit mudah-mudah sulit gitu karena cuma pakai satu tangan aja dan menurut Gina gerakannya juga semua orang pasti bisa. Tapi back to Alwi Farhan lagi, ini seorang pemuda yang udah keren banget dan kita jangan mau kalah ya teman pro 2 buat kamu yang mungkin lagi berjuang nih sekarang lagi di fase ikut-ikut lomba atau lagi mencari jati diri, eksplorasi bakat dan prestasi, gak apa-apa, terusin aja, gasin terus sampai kamu bisa jadi juaranya. Emang sih kesetiaan tuh gak cuma tentang hubungan aja, tapi setia sama satu hal yang kamu senengin sampai kamu bangga gitu ngelakuin itu.

0: merasa paling kuat cuma gara-gara bisa ngangkat galon. Ngangkat galon doang mah biasa. Kamu bisa nggak ngangkat beban 5 kali lipat dari berat badan kamu? Nggak bisa kan? Tahu nggak? Semut bisa. Menurut Carlos Castro, asisten profesor teknik mesin dan kedirgantaraan di Ohio State University, dalam Entomology Today, semut mempunyai sistem mekanis yang luar biasa. Seekor semut pekerja dapat mengangkat benda yang beratnya 5-10 kali beratnya sendiri. Mereka juga dapat menarik benda yang beratnya 20-50 kali lebih berat dari semut itu sendiri. Sebenarnya, otot semut itu tidak lebih kuat dari otot manusia. Tetapi keuntungan semut adalah ukuran tubuhnya yang kecil, sehingga mereka dapat mengangkat begitu banyak beban karena rasio antara ukuran tubuh dan massa tubuhnya. Hasilnya, semut mampu mengangkat beban yang berkali-kali lebih besar dari berat badannya sendiri. Kira-kira semut kuat nggak ya kalau harus ngangkat beban hidup kamu?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Kalau udah sore gini sih tengah pro 2 kayak rasanya tuh lagi dikejebak macet terus pengen ngejam langsung gitu ya, lompat ngejam langsung ke rumah terus tiduran terus bersih-bersih santai di kasur sambil nonton. Ah itu the best momen kalau udah beres capek seharian ngapa-ngapain ya gak sih teman beraduan. Nah kalau gitu kalau kamu udah ada rencana nih pulang hari ini pengen santai-santainya dengan nonton film, nah Gina mau rekomendasiin movie yang sekarang lagi hype juga teman pro 2. Ini adalah film dari Korea. Korea tuh kalau Gina paling ingat adalah film-film yang thrillernya agak serem-seremnya tuh Train to Busan. Nah ini sejenis itu tapi ini beda lagi dan genrenya adalah sci-fi tapi thriller, sci-fi and thriller. Jadi penasaran kan, kebayang kayak Train to Busan aja udah oke banget gitu. Nah ini ada judulnya adalah film Hope teman berdua, karya sutradara Na Hong Jin, di mana film ini adalah perpaduan antara teror makhluk misterius ya, jadi siapakah makhluk ini dan juga kombinasi dari acting-acting pemain lokal dan bintang Hollywood. Jadi di film ini gak cuman aktor Korea aja tapi juga ada bintang Hollywoodnya kayak Michael Fassbender and Alicia Vikander. Oh, penasaran gak sih? Yuk kita cek dulu trailernya nih teman bro 2. Kamu harus banget simak trailernya, oke?
1: Okay? 며칠 전에 친구들이랑 사냥을 연락을 했었어. 미꾸라지 마냥 끄덩 거리고 한 20분쯤 걸었나 갑자기 시축이 들리는 거야.
2: 상황실, 상황실.
3: 쟤가 3번 끈다고 빠져나가서 그 사람들이 못 알아챈대.
4: 예비군을 해봤자 8명인데요?
5: 무시한 싸움이 벌어질 거야.
6: 소장님.
7: 그 괴물이 저희 집에 있다니까요.
3: 이거야 내리가 아는 중이 아닌데.
6: 아무리 괴물이라도 그럴 순 없는 거예요.
5: 강간 게요 지금.

0: Nah, Teman Berdua ini udah tayang ya kalau di Korea udah dari bulan Juli kemarin nih. Tapi kalau di Indonesia di bioskop kesayangan kamu nanti bakal tayang di 9 September, Teman Berdua. Udah kemarin sebenarnya nih. Berarti ini kamu udah bisa tonton, Teman Berdua. Kayaknya seru banget sih buat kamu yang suka sci-fi and thriller, terus juga thriller, dan juga ini kayak apa ya, versi bukan monsternya Korea lah gitu. Kamu bayangin aja monsternya Korea. Nah, kalau kamu mau lihat gitu, apakah monsternya Korea itu kayak gimana? Nah, kamu bisa tonton aja ya, Teman Berdua. Hope, jangan lupa nih, Teman Berdua. Penasaran ya? Gina juga sama penasaran. Kalau gitu Gina mau temenin dulu sambil kamu berpikir memutuskan. Iya, berat banget Gina. Gak apa-apa lah ya, Gina mau kasih lagu dulu buat kamu, Teman Berdua. Jangan kemana-mana ya, stay tune only on 96.7 Pro 2 RRI Bandung, teman terbaik kamu.
1: Ingat lagu ini. You know you love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there. Atau yang ini. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini. All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Ya teman Pro 2, suara ceria masih barengan sama Gina Almira di sini. Tapi sayang banget nih teman Pro 2, 16.30 nanti kita akan ikuti suara ceria berjaringan. Jadi nanti kamu teman Pro 2 bakal ditemenin sama Kak Melati Putri yang juga narasumbernya adalah ada Kak Fathia Salsabila. Suara ceria sore ini bakal ngebahas tentang bukan sekedar gelar di balik mahkota sang duta, tapi juga menghadirkan Duta Pesona Indonesia Batch 7 2026. Okay. Di 16.30 tepat nih teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, harus banget ikutin nih pembicaraannya teman berdua, biar kamu sebagai mahasiswa gitu ya, mahasiswa atau kamu juga ya seorang duta, ini bakal inspiratif banget sih teman berdua. Karena kan sebagai seorang duta, sebagai apa tuh gak melulu tentang gelar aja, tapi gimana kamu berdedikasi di sana gitu tuh berdua ya. Kalau gitu stay tune terus teman berdua di On Netex FM berdua dari Bandung, teman terbaik kamu. Setelah ini bakal gabung sama RRI berdua Bogor.
4: Dua FM Bandung, teman terbaik kamu.
5: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kehujanan nggak?
1: Aku tadi sempat kehujanan sedikit. Karena kayak tiba-tiba Bogor kan tiba-tiba hujan kan ya. Jadi ya kehujanan dikit sih.
0: Iya benar-benar. Tapi sudah terbiasa. Anyways, kamu asli orang Bogor atau gimana?
1: Aku Sukabumi kan.
0: Oh, deket lah ya.
1: Tetangga sebelah.
0: Cuaca masih sama lah
1: cuaca
0: ya.
1: Cuaca masih sama.
0: Memang masih hujan terus walaupun di musim kemarau. Di satu sisi kita bersyukur juga ya. Karena banyak yang mengalami kekeringan di mana-mana di kemarau panjang ini. Tapi di kota Bogor masih dikasih hujan lah sedikit-sedikit gitu ya. Alhamdulillah. Anyways, aku mau ngobrol sama kamu. Kali ini kita siarannya berjaringan di Pro 2 Bandung, Bogor dan juga Cirebon ya, bareng sama teman Pro 2 yang lain. Apa namanya, Fathia ya panggilannya ya. Fathia ini adalah Duta Pesona Indonesia Batch 7 2026. Duta Pesona Indonesia tuh duta apa? Dan tugas kamu, apa yang kamu emban sih sebenarnya? Boleh ceritain gak?
1: Oke, boleh banget. Jadi Duta Pesona itu kita sebagai Duta Pesona memperkenalkan pariwisata daerah. Kemudian tugas aku nih kayak Duta Pariwisata sebetulnya. Jadi kayak memperkenalkan pariwisata-pariwisata yang ada di daerah aku, khususnya di Sukabumi. Jadi kemarin waktu aku menjabat sebagai Duta Pesona, aku mempromosikan salah satu alam pesona alam di Sukabumi. Di ini jembatan Situ Gunung, yang jembatan terpanjang se-Asia itu.
0: Iya.
1: Nah, jadi kemarin aku mempromosikan itu, memperkenalkan kalau di Sukabumi ini ada jembatan terpanjang dan dikenalkan ke seluruh Indonesia.
0: Oke. Jadi untuk teman Pro 2 yang ada di Bogor, mungkin di Bandung dan juga di Cirebon yang pengen liburan dengan suasana alam, outdoor activity berarti ya.
1: Betul.
0: Ini ya masuknya ya.
1: Yeah.
0: Wisata alam di Sukabumi itu ada yang terkenal banget, namanya jembatan Situ Gunung.
1: Yeah.
0: Yang jadi jembatan gantung ya itu ya, benar ya?
1: Jembatan gantung, betul Kak.
0: Jadi jembatan gantung terpanjang.
1: Terpanjang se-Asia.
0: Se-Asia. Yeah, berapa kilometer panjangnya?
1: Kurang lebih 836 meter.
0: Oh, jadi 8 kiloan lah ya.
1: 8. Jadi enggaknya hampir 800 meteran Kak.
0: Oh, 800 meter. Enggak nyampe 1 kilo ya.
1: Enggak nyampe 1 kilo.
0: Enggak nyampe 1 kilo sih teman Pro 2. Kayaknya kalau jembatan gantung 800 kilo atau 8 kilo itu lumayan ya.
1: Iya,
0: lumayan
1: kayak kan?
0: Harus naik mobil, minimal naik motor.
1: Iya.
0: Tapi enggak ya. Ini bisa ditempuh jalan kaki pastinya kan kalau lewat jembatan gantung ya. Ini sebenarnya aku udah pernah dengar soal jembatan ini udah dari beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya dia dibangunnya tahun berapa sih?
1: Kalau dibangunnya itu perkiraan dari 2018.
0: Iya.
1: Udah jadi kayak udah cukup lama dan udah cukup terkenal, banyak banget turis yang main ke sana kan. Gitu.
0: Di daerah itu berarti pastinya nggak cuman ada jembatan gantung aja kan?
1: Betul. Ada yang lainnya, ada danaunya, terus juga ada plain folknya, terus ada keranjang sultan yang kita di bawahnya itu sungai. Jadi kita nyebrang sungai pakai keranjang.
0: Yang duduk di keranjang itu ya,
1: duduk
0: di kayak ayun-ayunan gitu ya.
1: Betul.
0: Itu juga sempat viral sih di media sosial ya. Betul. Aku juga sempat lihat terus penasaran banget. Tapi kayaknya itu memang udah kayak enggak perlu dipromoin lagi juga udah ramai banget ngantri. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Sekarang kondisinya gimana? Masih ramai enggak?
1: Masih ramai Kak. Jadi mau apa, dari turis, dari luar negeri maupun dari lokal pun banyak yang main ke situ, apalagi sekarang ada curugnya kan. Udah terbuka juga untuk umum. Jadi yang sering ke jembatan itu tuh kita tuh menelusuri dari pertama mulai di jembatan gantungnya, terus nanti tuh main ke curugnya. Langsung nanti ada jembatan merahnya juga Kak. Sama ke keranjang sultannya. Jadi itu tuh udah satu sekali jalan tuh semua kelewatin.
0: Satu area itu kita bisa banyak experience macam-macam ya, akses semuanya secara langsung. Tapi berarti ada tiketing dan segala macam ya.
1: Ada Kak.
0: Oke. Tapi apa namanya yang mau aku tanyain tadi, sekarang kan masih ngantri. Sama seperti beberapa tahun lalu yang pas masih viral gitu ya. Sekarang kondisi airnya gimana nih di sungai yang dijalanin lagi musim kemarau nih, masih ada airnya atau kayak kering atau gimana yang kamu lihat?
1: Kalau aku lihat dan aku alamin kesana langsung, airnya masih jernih, bersih dan masih dingin. Itu yang paling penting karena kan ya namanya juga curug gitu ya.
0: Kita kan pengen ngadem
1: ya. Iya, pengen ngadem
0: ya.
1: Itu benar-benar adem banget, enak banget buat healing Kak.
0: Aku pernah sedikit fail ya waktu itu nyobain pengen ke curug, ceritanya sama keluarga. Udah kayak curugnya enak deh, adem, dekat dari Bogor di daerah Sentul gitu ya. Kesanalah musim kemarau, nggak ada airnya.
1: Ya, itu kayaknya gagal banget ya
0: kayaknya. Sampai sana effort banget kan ya. Walaupun di dekat di sekitaran kota Bogor ya, di kabupaten gitu ya istilahnya, tapi akses masih bisa diakses mobil, tapi tuh kayak jalanannya agak sedikit off road gitu kan. Jadi ya agak effort lah ya kesananya. Tiba-tiba di sana kering. Tapi aduh, ini enggak ya. Enggak, kita kan pengen banget ngadem kalau kalau ke Curug ya.
1: Betul,
0: ada teman berdua yang suka outdoor activity, bisa camping enggak di situ?
1: Bisa, ada glampingnya juga, Kak.
0: Oh, ada glampingnya.
1: Iya, ada glampingnya juga.
0: Jadi bisa camping yang ala-ala kalau kamu pengen bawa peralatan tenda sendiri gitu-gitu boleh.
1: Boleh, ada.
0: Boleh ada ya. Ada. Tapi kalau mager, pengennya yang kayak langsung datang, langsung bawa diri, tinggal nginep aja, itu juga ada glampingnya. Tapi itu salah satu dari banyak hal yang kamu emban ya, berarti sebagai duta pesona.
1: Iya.
0: Jadi istilahnya kamu memperkenalkan betapa mempesonanya kota Sukabumi.
1: Betul,
0: gitu lah ya.
1: Iya.
0: Kalau kalau wisata kuliner termasuk jadi salah satu hal yang kamu promosiin juga gak sih?
1: Kalau buat kuliner ini aku promosiinnya waktu aku menjabat sebagai duta pendidikan. Jadi waktu aku duta pendidikan 2025 tahun lalu, kita tuh ada challenge ya Kak. Challenge memperkenalkan budayanya, terus juga ada memperkenalkan pariwisatanya, sama makanannya. Jadi aku ya kalau Sukabumi udah terkenalnya dengan mochi ya Kak ya.
0: Iya,
1: jadi aku memperkenalkan mochi lagi nih ke Jawa Barat gitu.
0: Okay. Mochi itu kan snack, oleh-oleh yang pastinya juga dicari. Tapi berbagai macam aci-acian juga di situ terkenal banget sih.
1: Iya.
0: Kayak cimol tuh yang enaknya dari Sukabumi gitu ya. Ada yang kayak gitu-gitu
1: ada,
0: aja
1: ada,
0: ya.
1: Ada.
0: Tapi kalau aku sih ayam goreng sih kalau aku. Tetap makan berat berdua. Tapi seru juga sih. Ada beberapa kuliner yang juga memang terkenal dari Sukabumi ya. Ada beberapa merek bubur, ayam goreng gitu kan ya. Restoran-restorannya yang terkenal. Dan itu biasanya didatengin sama para wisatawan juga. Tapi kamu sebagai duta pesona Indonesia nih, kamu sendiri suka jalan-jalan gak sih?
1: Suka banget. Aku emang suka travel Kak. Kebetulan.
0: Serius?
1: Iya.
0: Udah pernah kemana aja?
1: Kalau dari wisata alam Sukabumi, karena kan aku ikut komunitas juga. Komunitas ini off-road Kak. Ski namanya Suzuki Katana Jeep Indonesia. Itu komunitas mobil Jeep.
0: Ya.
1: Jadi aku suka sekeluarga suka main. Sebelum viralnya apa Puncak Dharma, terus kayak Geopark,

0: Kota mana yang pengen kamu kunjungi kalau ngomongin lokal ya di Indonesia, seluruh Indonesia, mana aja tempat-tempat yang kayaknya sampai sekarang kamu pengen banget ke situ?
1: Banda Neira. Itu benar-benar wishlist aku, sama ke ini Pulau Seribu juga. Okay. Aku pengen lebih suka explore ke laut sih. Gitu.
0: Suka ke gunung, suka ke laut juga kayaknya ya.
1: Iya.
0: Pulau Seribu sih masih bisa ya, dekat soalnya kan ya.
1: Iya, lumayan
0: di Jakarta lah ya, dekat Banda Neira nih yang memang agak salah satu hal yang perlu dipersiapkan memang secara finansial ya kalau ke daerah sana ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Dan ada enggak sih specifically kalau yang tadi kamu bilang kan baru satu ya jembatan itu, enggak mungkin cuma satu-satunya itu doang yang paling bisa dieksplor dari Sukabumi. Salah satunya lagi ada Geopark Ciletuh gitu ya. Terus ada apa lagi yang sekarang kayaknya worth to visit gitu. Orang datang misalnya teman pro 2 yang dari Bogor, dari Bandung, dari Cirebon, pengen ke Sukabumi, kemana aja tuh? Kamu bisa kasih listnya gak?
1: Bisa banget. Jadi kalau misalkan mau itinerary berarti ya ini ya itinerary-nya. Biasanya aku sering lihat juga di TikTok sekarang tuh Sukabumi lagi banyak dikunjungi sama orang-orang yang di luar Sukabumi, selebgram-selebgram sekarang lagi pada main Sukabumi. Pada kulineran kak. Jadi kulinerannya itu ke ini, ke apa, daerah Sukabumi kota. Jadi kayak kalau misalkan mau ke nongkrong-nongkrong gitu, ada Restu Ibu. Jadi itu udah lengkap banget, ada coffee shop, terus ada kayak ala-ala warkop gitu, ada foto boxnya juga, jadi udah paket lengkap banget.
0: Satu tempat bisa cobain macam-macam ya. Bisa terus, makan, bisa minum, bisa nongkrong.

0: boxnya gitu.
1: Terakhir kali aku ke Sukabumi beberapa tahun lalu, tuh vibesnya memang mirip ya, kayak bisa dibilang kembarannya kota Bogor gitu kalau dari segi layout. Yeah. Tapi yang aku suka adalah lebih sepi dari Bogor. Jadi masih enakin tau nggak jalan di ini di pedestriannya ya. Yeah, yeah. Dan kesana kan kalau dari Bogor mah enak naik kereta, dekat gitu ya. Yeah, terus kita jalan kaki di dalam kotanya aja tuh bisa kemana-mana jalan kaki aja, nggak usah naik motor, nggak usah apa ya. Yeah. Terus ya nggak ada macet kayaknya ya.
0: Ada, cuman kayak beberapa tempat dan itu pun nggak semacet Bogor sih. Karena kota Sukabumi ini kota terkecil kan. Iya, di Pulau Jawa.
1: Aku sukanya gitu ya, karena memang mobil motor ada aja sih, cuman kayak nggak terlalu berasap dan berdebu gitu kalau kita jalan di sana. Tapi itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang mungkin udah lebih rame ya.
0: Sekarang lumayan sih, udah lumayan karena lagi viral Sukabumi ini.
1: Karena pasti banyak juga ya tempat-tempat wisata baru itu bermunculan ya, termasuk kafe-kafe juga gitu ya. Oke, teman Pro 2 abis ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Fathia soal apa sih yang biasa dia promosikan gitu ya, tugasnya sebagai Duta Pesona Indonesia Batch 7 2026. Nah, kita break dulu sebentar. Abis ini kita bakalan tanyain perjalanan dia, gimana ceritanya sih kamu bisa jadi duta.
0: Boleh banget, ini seru sih.
1: Jangan kemana-mana ya teman Pro
2: 2. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM, Bandung, Bogor, dan Cirebon.

0: dan sering juga didatengin sama Fatia dan keluarga, jadi tempat healing. Tapi aku penasaran nih, perjalanan kamu menuju jadi duta, gimana ceritanya sih?
1: Oke, jadi awal mulanya itu aku dari duta kampus, Kak. Jadi awal mulanya itu aku dari duta kampus, ikut seleksi duta kampus, terus melalui proses karantina, dan juga ada grand finalnya, dan kemudian alhamdulillahnya aku sebagai winner.
0: Oke.
1: 2024.
0: Jadi pemilihannya tuh sama ya, kayak ajang-ajang, kalau di Bogor tuh ada kayak Mojang Jajah, kayak yeah, gitu-gitu ya, pokoknya yeah, kayak betul, jadi pageant gitu yeah, ya. Ada pemilihannya, apa namanya, tahapan pertama, terus apa, karantina, terus ada grand final kayak gitu-gitu. Kamu betul, melalui itu semua.
1: Iya, betul.
0: Emang kamu suka apa disuruh sama mama atau diajakin teman atau gimana?
1: Jadi awalnya aku karena waktu kecil pernah ikut lomba fashion show dan juara satu. Dari situ ngerasa oh kayaknya nih seru nih gitu kan, karena emang aku suka, senang juga aktif di depan kamera sebagai content creator. Ya udah, jadi sekalian aja deh gitu kan.
0: Jadi sebenarnya kamu juga menikmati ada di bawah sorotan, ekstrovert mentok apa jangan-jangan?
1: Kayaknya mentok enggak sih, Kak?
0: Oh, enggak mentok, ekstrovert aja.
1: Ya, cukup ekstrovert kayaknya.
0: Kayaknya karena kan ada orang-orang yang sebenarnya pengen, tapi aku malu, kan ada yang kayak gitu-gitu
1: banget
0: ya. Tapi kalau kamu seperti yang kayak seneng banget gitu ya di depan kamera, karena kamu juga bikin konten sendiri.
1: Iya.
0: Dari
1: betul,
0: tahun berapa jadi konten kreator?
1: Aku dari konten kreator dari SMA sekitar 2023.
0: Apa yang kamu kontenin?
1: Ini sabun pencerah tangan
0: Dan
1: FVP. Dari situ mulai endorsan masuk, ya udah jalanin terus sampai sekarang.
0: Oke, okay, iya, jadi influencer ya.
1: Iya.
0: Jadi udah cuan. Apa, maksudnya punya rasa percaya diri gitu ya. Kenapa enggak disia-sia?
1: Iya,
0: ya,
1: betul banget.
0: Malah bisa menghasilkan sesuatu ya sekarang ya.
1: Iya, bener.
0: Jadi senang ya, makin resep begitu cuan ya.
1: Iya.
0: Tapi ada enggak sih pengalaman yang menurut kamu apa ya, berharga banget deh buat kehidupan kamu secara pribadi ya, nggak cuman secara karir jadi influencer dan lain sebagainya, dari kamu ikutan Duta Pesona ini?
1: Kalau dari aku pribadi, mungkin aku jadi lebih percaya diri, makin percaya diri tampil di depan banyak orang. Banyak juga, Kak, koneksinya. Apalagi kan ini Duta Pesona Indonesia ya, diikuti oleh seluruh Indonesia. Yang daftar itu sekitar 2000, kurang lebih 2000 yang
0: 2000
1: keterima
0: orang.
1: Iya, yang keterima cuman 500 dan yang lolos tahap akhir itu perkiraan cuma 200. Jadi makin dikit. Dan juga dari Jawa Barat itu ada kurang lebih ada 50 orang yang lolos. Dari situ aku jadi banyak koneksi, banyak kenalan. Terus kan dari awalnya dari apa dikenal dengan Duta Pesona. Jadi aku waktu kemarin ke situ gunung itu kebetulan ada dari dinasnya juga. Jadi kita sekalian ngobrol, sekalian perkenalan gitu kan. Jadi kayak ada koneksi buat ke dinas gitu.
0: Sebenarnya cita-cita kamu apa sih?
1: Kalau cita-cita apa ya? Enggak ada spesifiknya, tapi kayak pengen yang happy aja, yang bikin happy.
0: Yang kayak sekarang gitu, yang kamu sedang menikmati banget
1: berarti
0: ya. Karir kamu sebagai Duta Pesona Indonesia, terus ketemu banyak orang, di situ kayak kamu membuka peluang aja sebanyak-banyaknya gitu.
1: Iya, betul.
0: Bukan tipe yang punya satu cita-cita terus dikejar gitu, enggak gitu ya?
1: Belum kayaknya.
0: Belum ya? Oke, jadi memang kamu kayaknya orangnya senang bersosialisasi sama orang, bergaul sama orang gitu ya. Dari situ mungkin bagusnya akan banyak opportunity yang kita nggak pernah tahu apa, jadi nggak perlu dibatasin gitu kali ya.
1: Bener.
0: Berarti kamu terbuka untuk peluang apapun yang ada di depan.
1: Iya, selagi itu aku bisa, selagi aku apa ya, seneng sama hal itu, aku pasti usahain gitu.
0: Menurut kamu apa sih sisi positifnya untuk punya mindset seperti itu? Ini mungkin buat sharing sama teman berdua yang lain gitu ya. Kadang-kadang ada yang masih punya cita-cita tapi masih ragu untuk melangkah maju gitu. Bisa di-share gak kira-kira point of view kamu, apa namanya, gimana caranya jadi berani? Atau ya mungkin kamu pernah punya rasa takut atau ragu-ragu gak apa enggak?
1: Pernah dong, kalau itu ada rasa ketakutan tersendiri. Tapi setelah mencoba terus kayak melihat peluang. Jadi kayak melihat peluang, mencoba, berhasil gitu.
0: Pernah gagal gak?
1: Pernah banget, Kak. Aku dulu gak lolos SMBP, SMBT gak lolos. Jadi aku ke swasta, terus dari situ kayak aku harus buktiin kalau di swasta juga aku bisa berkembang. Dengan aku ikut duta, terus kemudian dinotis oleh dosen-dosen, juga jadi kayak, oh yaudah kamu kalau ada perwakilan apa-apa aku yang maju kak, ditunjukkan sama dosen. Yaudah jadi dari situ aku berhasil apa memberanikan diri menjadi moderator, MC, terus juga menjadi kemarin perwakilan ke Cirebon buat jadi peserta LDKM.
0: Apa
1: LDKM itu? Latihan dasar ke manajemen mahasiswa gitu. Okay. LKMM tingkat menengah se-LL Dikti 4. Perwakilan kampus dan hanya satu orang yang dikirim gitu.
0: Okay. Jadi mungkin bisa dibilang beberapa poin pentingnya jadi seorang anak muda di Indonesia gitu ya. Kalau mau sukses jadi apapun, karena sekarang takaran sukses itu bukan hanya karena soal profesi kamu apa,
1: iya kan?
0: Jadi setiap orang berhak punya pencapaian versi mereka masing-masing.
1: Iya.
0: Tapi intinya kalau kamu mau mencapai itu harus berani untuk berkembang, membuka diri, berarti open gitu ya.
1: Iya.
0: Terbuka kalau misalnya ada yang mau kenalan, ada yang ngobrol gitu ya, dan juga menambah skill-skill baru mungkin,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Bener-bener.
0: Yang tadinya enggak berani ngomong jadi ikut ngomong. Mungkin salah satu caranya adalah ya udah ikut-ikutan ajang pemilihan aja.
1: Iya.
0: Pasti kan mau ngapal.
1: Dari situ kebuka kak, dari mulai apa? Public speaking-nya, terus jadi keberaniannya, terus kan dari kegiatan kayak gitu juga sosialisasinya juga jadi terbuka kak, gitu.
0: Siapa tahu kalau dipaksa di suatu keadaan, akhirnya jadi ketahuan ternyata kamu bisa gitu, ya.
1: Bener-bener.
0: Kalau nggak pernah dicoba kan kita nggak pernah tahu, ya.
1: If we never try, how we will know gitu.
0: What's of the day teman berdua, catat ya. Tapi kamu kelihatan ceria banget dari tadi gitu ya. Pernah sedih nggak sih? Aku penasaran deh.
1: Kalau sedih ya pasti pernah ya kak ya. Tapi aku kalau sedih ini nggak pernah yang berlarut-larut kelamaan. Misalkan aku sedih hari ini, aku harus bisa punya rencana kalau besok aku pengganti kesedihan aku ini apa. Kayak misalkan aku me time pergi kayak ke mall. Aku lebih sering me time ke mall, kayak lihat-lihat barang-barang lucu juga itu kan jadi bikin seneng lagi. Coba-coba produk baru, terus nyampe kayak diem di coffee shop gitu kayak sambil main game atau sambil nonton, itu juga bikin aku seneng sih. Jadi kayak mood aku kembali lagi. Gitu.
0: Jadi kalau aku sih terasa ngobrol langsung sama Fathia nih positive vibe sekali. Fathia anaknya teman berdua. Jadi kalaupun kamu lagi bad mood, kayaknya ngobrol sama Fathia akan jadi happy, jadi kebawa ceria gitu ya. Nah berarti itu salah satu traits atau personal traits yang mungkin bisa di dikembangkan lagi gitu ya sama kamu ya, bahwa ternyata yang namanya energi itu menular.
1: Iya
0: gak sih?
1: Iya.
0: Kalau kita lagi biasa aja ketemu yang bad mood, bisa kebawa bad mood gak sih? Gitu ya. Makanya
1: bisa,
0: kamu jadi kayak selalu senyum, terus berusaha kasih energi yang positif gitu. Tapi ada gak sih pencapaian yang selama ini kamu idam-idamkan udah ke checklist? Dan ada gak sih yang belum?
1: Kalau yang udah ke checklist mungkin yang pertama, aku bener emang pengen jadi content creator beauty, di bidang beauty and fashion. Itu udah ke checklist. Punya IPK di atas 3,5 itu udah ke checklist. Yang belum ini aku cum laude sih.
0: Amin.
1: Berharap banget, amin.
0: Ada tips gak sama teman pro 2 gimana sih caranya bisa memanfaatkan masa muda dengan maksimal gitu? Karena di situasi di Indonesia saat ini gitu ya, isu-isu kan banyak yang kita dengar katanya cari pekerjaan itu susah, terus in this economy gitu kan sering ya. Jadi gimana caranya kita tuh harus survive? Kita harus jadi salah satu orang yang pada akhirnya akan terpilih untuk bisa apa ya, mengatasi segala tantangan yang ada. Kalau dari kamu caranya gimana?
1: Kalau dari aku yang pertama itu yang paling penting ini keluar dari zona nyaman kak. Memberanikan diri, jangan mentang-mentang introvert, aku gak mau, aku introvert. Siapapun introvert bisa jadi extrovert. Dengan apa? Dengan berani. Dan juga kayak aku pernah di chat sama orang random di Instagram. Dia kenal aku dari Instagram, terus katanya seneng lihat aku, seneng lihat aku berkegiatan, terus menjadi inspirasi bagi dia kak. Udah gitu dia coba dan dia juga berhasil. Itu yang bikin aku seneng. Jadi kayaknya gak cuma aku aja di sini yang bisa kayak gitu, kalian juga bisa.
0: Itu ada rasa kepuasan tersendiri ya, bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang positif
1: Betul
0: ya
1: banget.
0: Buat kamu. Oke, kalau gitu thank you so much ya Fathia, udah berbagi cerita sama teman-teman Pro 2 yang ada di Bogor, di Bandung dan juga di Cirebon sore hari ini. Mudah-mudahan energi positifnya tembus ke telinga mereka juga. Tembus ke teman-teman Pro 2 yang ada di Bogor, Bandung dan juga di Cirebon ya teman Pro 2, energi positif dari Fathia. Dan ada banyak hal-hal atau juga value yang bisa kita ambil gitu dari obrolan kita di sore hari ini. Jadi tantangan itu jangan bikin kita ngerem.
1: Betul.
0: Tapi malah jadi harus gas gitu, yeah, ya.
1: Motivasi.
0: Dicari apa sih yang bisa diasah dari dalam diri kita. Kalau memang kita introvert, bukan kayak diamini, artinya introvert itu hanya bisa berdiam diri aja di rumah gitu ya. Tapi mungkin punya triknya gitu, dimana kamu udah ngecas, udah full, baru keluar gas. Yeah. Tetap harus bisa ngomong sama orang, ketemu sama orang gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, kalau gitu tetap terus berkarya, tetap terus bersemangat. Mudah-mudahan yang belum ke checklist itu cumlaude-nya bisa terjadi ya, Tatia ya.
1: Amin, insyaallah.
0: Dan kita mudah-mudahan ada kesempatan untuk ngobrol lagi lain waktu.
1: Oke,
0: sampai ketemu lagi, bye. Itu dia Sore Ceria Berjaringan kali ini dari Studio Pro 2 FM Bogor. Teman Pro 2, Fathia Salsabila dan juga Melati Putri pamit dulu. Sampai ketemu lagi lain waktu, bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Megamendung adalah salah satu jenis motif batik yang banyak dikenal masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa batik ini merupakan ciri khas suku Jawa. Akan tetapi, batik motif Megamendung berasal dari Cirebon yang mayoritasnya merupakan suku Sunda. Sesuai dengan namanya, motif batik ini menggambarkan situasi langit yang sedang mendung. Maka dari itu, motif awan dengan perpaduan gradasi warna adalah ciri dari motif batik ini. Banyak yang percaya bahwa gradasi yang mencapai 7 warna merupakan penggambaran jumlah langit yang mencapai 7 tingkatan.

Mutiara Nini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Bukan orang Bandung namanya kalau nggak menerjang kemacetan, Tua Bro 2. Aduh, sore-sore gini kamu pasti pulang kerja nih, pulang sekolah. Menerjang kemacetan ya, di mana aja sih titik-titik macetnya? Kalau kamu lagi di titik kemacetan, boleh nih kabarin Gina. Coba dicatat WhatsApp-nya di 0812-602-09096. Tapi Gina juga mau ngasih tahu nih buat kamu teman Bro 2 yang mau siap-siap pulang, tapi bisa jadi kamu harus cari jalan alternatif lainnya ya. Karena sekarang tuh kota Bandung lagi banyak konstruksi atau lagi banyak perbaikan-perbaikan jalan. Jadi ini nih yang bikin macet teman Pro 2. Terutama di Jalan Ibrahim Aji dan seterusnya ke Jalan Ahmad Yani. Ini jujur merah banget teman Pro 2, kamu yang ini baik dari arah flyover ya, dari arah mana nih? Wait, aku lihat dulu dari arah Kiara cuma satu arah ya di situ ya, Ibrahim Aji yang belok ke Antapani. Ini merah banget teman Pro 2, kamu kayaknya harus agak muter dulu. Ya, kalau misalnya satu-satunya jalan kamu lewat situ ya udahlah ya, semangat. Nah, tapi untuk yang di daerah Pasteur nih, merah, udah pasti merah karena di sana juga lagi ada perbaikan jalan teman Pro 2, terutama di daerah depan BTC ya teman Pro 2, itu juga lagi kok BTC sih, Tanika Bandung Mall, itu di depannya juga lagi ada konstruksi jalan, lagi ada perbaikan, jadi agak macet banget teman Pro 2. Terus buat kamu yang ke arah timur itu aman banget sih, lancar-lancar aja teman Pro 2. Lagi di daerah alun-alun Ujung Berungnya juga itu lancar walaupun agak padat tapi nggak merah parah. Terus yang baliknya ke kampung halaman di Sumedang ya, itu hijau melompong, bolehlah kamu aman aja teman, santai-santai aja. Hati-hati aja ya teman Pro 2 karena Bandungnya udah agak mendung sih, jadi kamu harus hati-hati. Ini kalau tadi kata Bang Fahri, dia ngabarin katanya di Ciamplas mah tadi hujan gede tapi sebentar, jadi kemungkinan juga bakal ada potensi hujan di daerah-daerah kamu. Untuk yang ke daerah barat itu, tuh kamu di daerah Festival CityLink-nya, itu jalan apa sih ini teman Bro 2? Oke, Pasir Koja nih. Pasir Koja tuh lumayan di perempatannya agak merah teman Pro 2. Jadi jangan, hati-hati yang ke arah atas. Tapi masih banyak gak sih orang ke arah atas? Lembang ya? Lembang mah hijau banget nih. Pantesan ya kalau misalnya main-main tuh emang enaknya ke Lembang gitu. Tapi kalau kehidupan ya di kota ya teman Pro 2, kamu juga teman Pro 2 hati-hati ya, hati-hati selalu. Karena sekarang tuh jalannya lagi gak ketebak, jadi Gina titip banget nih, setiap detik di perjalanan kamu itu harus diperhitungkan teman Pro 2 ya. Gina masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Stay tune only on 96.7 Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.

0: sore-sore gini ternyata ada yang lagi berulang tahun teman Pro 2 nih. Ada kasih apa ini? Selamat sore RRI Pro 2 Bandung. Kak Lintang, Lintang di Taman Kopo Indah 1 hadir. Hari ini 10 September saya berulang tahun. Happy birthday! Selamat ulang tahun buat kamu Kak Lintang, semoga sehat selalu ya. Dan di September ini semoga selalu diberkahi apapun itu dan apapun wish kamu Kak Lintang ya, semoga tercapai. Amin. Ingat September S-nya apa? Semangat. Apa mau September S-nya sayang? Makasih Pro 2 Bandung Radio. Oke, sama-sama Kak Lintang. Semoga berkenan ya sama ucapan ulang tahunnya dari Pro 2. Nah, teman Pro 2, Gina bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Dan Gina mau informasiin dulu nih ke kamu kalau azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya itu di jam 5 lewat 55 menit. Jadi buat kamu nih yang agama muslim, yang beragama muslim, boleh siap-siap dulu dari sekarang kalau kamu mau sholat di masjid atau yang lagi pulang kerja takutnya gak keburu nih, ditunggu dulu aja sampai jam 17 lewat 55 menit. Atau yang lagi di jalan, yuk boleh mampir dulu gitu ya ke tempat terdekat di situ, karena di jam 17 lewat 55 menit akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Begitu teman Pro 2, tungguin ya. Tetap di sini nih teman Pro 2, tetap di sore ceria di 96 FM Pro 2 RRI Bandung, teman terbaik kamu. Gina bakal nemenin kamu dan jadi teman terbaik kamu selalu.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria
2: Pro 2 FM. Teman

0: الجليلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari Medan Kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di Medan Pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hari ini tuh kabar baik berdatangan teman Produa, tapi juga ada kabar sedih gitu ya, datang dari musisi tanah air yang pastinya Kak Fidi, almarhum Fidi Aldiano, yang mana ayahnya Fidi Aldiano ini Pak Hari Aprianto Kisowo ya, buka suara soal hilangnya 2 unit lampu solar panel di area pemakamannya almarhum Fidi, teman Produa. Ini baru banget kemarin ya, hari Rabu informasinya. Nah, ini tuh dikasih tahu dari penjaga area makam kalau lampu solar panelnya ini mendadak hilang setelah tengah hari. Jadi detik-detik di tengah hari itu. Tapi emang sih kan bingung ya situasinya. Kebayang gak sih orang ngambilin panel surya buat apa? Tapi in this economy, teman Bro 2, emang lagi krisis, lagi menuju gitu Indonesia krisis. Jadi makanya banyak orang yang melakukan berbagai cara. Nah, jadi kamu nih teman Bro 2 juga, kita saling mengingatkan ya, untuk hati-hati nih, hati-hati untuk pegang barang berharga, nyimpen barang berharga. Mau kamu lagi di tempat manapun, lagi di, misalnya kamu lagi di mall atau di tempat umum, itu harus berhati-hati teman Bro 2. Dan ayahnya almarhum Fidi juga bilang ya, semoga malingnya juga dapat hidayah. Pertama dalam sejarah dunia persilatan ada maling lampu solar panel makam Fidi. Maksudnya ini beliau bilang, katanya pertama dalam sejarah dunia persilatan ada maling lampu solar panel makam Fidi disumpahin 469 ribu orang dalam semalam. Karena ini menjadi berita yang viral ya teman-teman, dua viral, dan juga orang-orang di Indonesia banyak banget yang sayang sama almarhum Fidi. Makanya dengan adanya berita ini gitu, bikin kita jadi empati lagi, simpati lagi. Tapi ini juga jadi pengingat nih buat kita, buat jaga barang berharga kita dimanapun kita berada ya teman Produa. Oke, kalau gitu Gina masih nemenin kamu teman Produa sampai jam 7 malam nanti. Gina masih punya list lagu-lagu buat nemenin jalan pulangnya kamu ya. Sekarang mungkin udah agak landai nih, hati-hati di jalan ya teman Produa. Yeah.

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya nggak apa-apalah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, nggak ada.
0: Yah, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh nggak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh. Masih bersyukur loh, itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Kalau soal pengalaman ya teman Pro 2, emang Gen Z tuh kalah loh sama generasi-generasi sebelumnya. Benar gak sih? Sekarang lagi tren banget ya teman Pro 2 soal foto, kayak tren. Tunjukin dong foto kamu kalau lagi di tahun 80-an atau tren 80s ini teman Pro 2, kayak balik lagi ke zaman jadul gitu, zaman dulu alias zaman dulu, tren-tren gaya 80-an. Tapi ini jadi menarik teman Pro 2 karena banyak artis atau musisi legend ya yang mereka bermunculan nih. Nih gue kayak tahun 80-an tuh udah modelnya kayak gini, dan mereka tuh jadi majalah model. Model majalah maksudnya. Model majalah. Salah satunya nih Mbak Vina Panduwinata. Wah, ini udah cakep banget sih. Akhirnya banyak lah diva-diva yang merespon ketika mereka di tahun 80-an. Dimana masa itu gak tersentuh AI ya teman Pro 2. Ini juga kata Mama Ina. Nih, kalau menurut kalian ini AI atau bukan nih? Ikutan ah tren 80-an. Waktu itu masih belum tersentuh AI ya. Tapi Mama Vina ini, Kak Vina Panduwinata, seneng banget nih ngeliat anak-anak sekarang tuh menghargai budaya zaman dulu. Tapi emang ikonik banget ya teman Pro 2, dari bajunya, dari style apa rambutnya yang kayak disasak. Kalau kata Ginama itu disasak teman Pro 2. Emang gaya-gaya sasak gitu kan. Nah, mohon maaf kalau salah ya, tapi kalau gini lihat memang zaman dulu tuh rambutnya tebel-tebel juga karena nggak terlalu banyak produk-produk kecantikan yang pakai bahan kimia-kimia yang gimana gitu. Nih cakep-cakep ya teman-teman berdua, emang khas banget warna-warnanya, retro-retro ya, dan gaya-gayanya juga. Tapi kalau Gina nih punya teman, tapi kamu punya nggak nih? Kamu juga kali ya, kalau Gina sih ada nih. Dia Gen Z atau milenial, tapi nggak usah balik ke tren 80-an aja, dia style sekarang aja udah 80s gitu kayak. Emang kadang ada yang gayanya dia berkiblat ke tahun-tahun sebelumnya, emang stylenya gitu, emang jiwanya. Nah, kalau kamu tuh Prado udah ikutan tren ini belum? Coba dong WhatsAppin di 0812-6020-9696, oke? Oh, ini ada yang masuk nih, Kak Gigin. Katanya mau requestin lagunya Naif, Benci Untuk Mencinta. Kalau nggak boleh, kata siapa nggak boleh? Kalau nggak boleh, mau minta tips cara menghadapi dan bertahan dari seorang NPD. Oke, boleh nanti Gina. Gina puterin lagunya Naif ya teman Pro 2, dan buat Kak Gigin, Benci Untuk Mencinta. Naif kok Naif sih? Oke, wait, Gina cari dulu nih. Benci Untuk Mencinta on list ya buat Kak Gigin. Ini spesial kamu yang mau sorenya tetap ceria ditemenin lagu favorit kamu, boleh WhatsAppin aja ya di 0812-6020-9696, atau kamu mau berbagi informasinya boleh. Untuk request minta tips cara menghadapi dan bertahan dari seorang NPD. Wah, ini buat siapa Kak Gigin? Oke, nanti kita bahas setelah ini ya teman Prado. Oke, kita puterin dulu lagu Benci Untuk Mencinta Naif, spesial untuk Kak Gigin Firman.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
1: Produ Eva,
2: teman terbaik kamu.
3: Hai, aku Mahalini, teman Produa, dengerin terus ya Produa Hitlist setiap hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Produa FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

Gina juga bahagia banget nih seharian sore, dari siang sampai sore ini nemenin kamu Tua Produce. Semoga kamu juga ketularan ya bahagianya, sorenya juga tetap ceria. Kalau tadi Gina punya utang ke Kak Gigin ya, gimana menghadapi orang atau bertahan sama seorang yang NPD. Aduh, kayak Kak Gigin lagi sedih banget. Nanti kita bahas besok ya. Gina bakal nemenin kamu lagi Tua Produce besok di Sepada Sama Santai Siang. Jadi Kak Gigin stay tune ya, nanti ketemu lagi besok, kita bahas itu. Aduh, kayak Kak Gigin sedih banget. Gak apa-apa kalau kamu lagi sedih, kalau kamu lagi bad mood atau perasaan kamu sekarang lagi kayak gimana, Tua Produce harus banget curhatin di Jaga Malam. Nanti bakal ditemenin sama Rangga. Oke, kalau Kak Gigin ngerasa belum clear, perasaannya belum rilis gitu ya, boleh nanti curhat-curhatnya malam-malam bareng Gaga. Buat kamu juga yang mau cerita-cerita, boleh banget ya. Jangan lupa, dan jangan lupa save dulu nomor WhatsApp-nya Pro 2 di 0812-6020-9696. Gak kerasa Tua Produce udah mau jam 7 dan ini saatnya Gina untuk istirahat, dan juga saatnya Gina selesai nemenin kamu. Tapi Gina bakal kembali lagi besok dari pagi sampai siang. Jadi kamu harus request di Produce Hitlist bareng Gina, oke? Okay? Kalau gitu Gina pamit nih teman Produce, kamu harus selalu sehat-sehat ya. Hati-hati juga di jalan, yang masih di jalan. Terus untuk yang lagi menggapai mimpinya atau apapun yang lagi usaha yang kamu lakukan sekarang itu, please keep your spirit up, okay? And Gina pamit undur diri teman-teman, see you, bye-bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
4: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Info Pro 2.
4: Informasi pertama, teman Pro 2, menjelang laga rivalitas klasik antara Persija Jakarta dan Persib Bandung, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengajak supporter kedua tim untuk saling menjaga kedamaian atau perdamaian. Macan Kemayoran ini jadwalkan menjamu Persib Bandung dalam pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta di hari Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yunus Nusi mengatakan laga kali ini merupakan laga yang akan diawasi oleh FIFA maupun dunia internasional. Oleh sebab itu, para supporter dihimbau untuk tidak berbuat anarkis mengingat akan ada efek jera nantinya yang diperoleh untuk sepak bola Indonesia apabila terdapat pelanggaran yang terjadi.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.

0: Informasi berikutnya, teman Pro2 datang dari sineas lokal Makassar yang menghadirkan film keluarga berjudul Jangan Lupa Bahagia yang mengangkat cerita dekat dengan kehidupan masyarakat. Kehadiran Jangan Lupa Bahagia ini tidak sekedar menawarkan hiburan, tetapi juga membawa pesan tentang arti kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Sutradara sekaligus produser film Jangan Lupa Bahagia, Burhamsa, dia mengatakan bahwa misi film ini merupakan mengajak penonton melihat kembali pentingnya hubungan, kebersamaan, dan komunikasi di tengah kesibukan kehidupan sehari-hari. Dan film tersebut juga menjadi bagian dari geliat perfilman lokal yang terus berkembang di Makassar dan Sulawesi Selatan.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, teman Pro2, pelatih kepala tim e-sport Indonesia Richard Permana menyebut e-football sebagai game yang paling berpeluang menyumbangkan medali emas bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang berdasarkan data dan simulasi yang telah dilakukan selama persiapan tim. Menurut Richard, peluang tersebut didukung karakteristik pertandingan e-football yang berbeda dari kompetisi pada umumnya, ditambah dengan format pertandingan di Asian Games yang menggunakan dua pertandingan, yakni laga pertama melalui perangkat mobile dan laga kedua menggunakan konsol.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Jangan kemana-mana teman Pro 2, Rangga Hadiansyah bakal nemenin kamu di jaga malam ini sampai di jam 12 malam nanti. Tapi sebelum itu teman Pro 2, dari jam 7 sampai jam 8 ini kita bakal gabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk siaran music live chat. Rangga bakal balik lagi nanti di jam 8 nemenin kamu, pastinya di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Enjoy listening.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Wih deh.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga seneng nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Yeah.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke, oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri, tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu?
1: Bisa
0: enggak? Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya? Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Iya. Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh. Gitu.
0: Aha.
3: Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh langsung tuh bang?
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana bang?
1: Di studio. Di kebetulan. Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya
0: Dolan Studio. Dolan Studio tuh teman Produa. Mungkin yang di daerah Depok ya. Mau nyewa studio bisa tuh bang ya?
3: Kita nggak disewain.
0: Oh nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja
0: gitu. Oh buat recording. Bukan yang buat jamming-jamming gitu bang ya?
1: Bukan.
0: Oh yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh bang?
3: Bukan.
0: Aduh. Itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu lagu lagi diketok
0: gitu. Iya benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh. Berarti emang studio profesional ya? Bukan ya. Studio latihan. Iya. Tapi itu bener juga tuh bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya.
1: Ngalamin
0: sama. Ngalamin ya bang ya.
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20 ribu.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah. Simbal pecah.
1: 500 ribu.
0: 500 ribu. Mencain simbal 500 ribu sih tekor ya. 500 ribu. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya. Kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Kadhafi ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya gak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi?
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi.
0: Okay.
1: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Jadi agak harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya. Harus duluan. Oke. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih. Okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa.
0: Enggak khusus bang ya. Gak cuma khusus. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Kadhafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Kadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih di MLC Music Live Chat, teman Prodo. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Khairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Khairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh nggak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya. Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Diperindah.
1: Gitu.
0: Diperindah, ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Khairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke.
1: Gitu loh.
0: Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke.
1: Dulu, gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke,
1: ya.
0: Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke, paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Okay. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan gak bisa ngapa-ngapain kan. Yeah.
1: Makanya itu saya tulis seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan orang banyak, ya.
0: Iya, benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak gitu.
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta yang serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah enggak usah diapa-apain, Bang, ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
0: Belum
1: ya?
0: Selesai tapi ya bisa apa gitu, kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lo gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak, ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi,
0: gimana?
1: Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang enggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu, ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener tuh, teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh, ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Prodo, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini. Ternyata Bang Khairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis, ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Khairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Khairil Khadafi, ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis,
1: iya.
0: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali, ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh, ya. Kayak Dylan, ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali, ya.
1: Iya.
0: Dylan cepek tapi cepek. Oh, salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir yang Ariel.
0: Oh, tapi itu lu merasa relate, ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng.
1: Seneng.
0: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Diterima?
1: Diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect, respect Bang Hairil. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Iya, gimana ya? Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya, iya, iya sih. Karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Romantis. Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru, baru, baru. Oh iya, iya, iya, iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya?
1: Iya, di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya? Di masa pencarian itu. Gitu, tapi buat lo apa sih maksudnya, kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu? Kan ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu, yeah, terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya, okay, gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengat-cengir.
0: Kenapa gitu? Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis yeah, juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya. Ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lu untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada.
1: Nggak ada.
0: Tapi lu menikmati banyak karya penulis ya.
1: Iya.
0: Banyak
1: baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada.
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Gitu. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada. Komik? Komik gitu. Ini. Apa? Petrogareng.
1: Senang. Itu zaman dulu kayaknya.
0: komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi,
1: ngalamin, Bang. Ngalamin
0: juga ya?
1: Ngalamin.
0: Petrogareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya? Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis, Ungu ya?
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Oh iya sih.
1: Agak
0: drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Benar. Ada roman-roman ya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan. Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Okay. Yang keyboard ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di ini. Suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar gak lapar-lapar banget kali ya.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok-nyogok.
0: Nyogok ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lo ada kesulitan nggak sih bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan, jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, gitu. Humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita review terus.
0: Review terus ya.
1: Berkali-kali.
0: Review. Berkali-kali ya.
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini.
1: Betul sekali.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya.
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong, berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, nggak bisa lepas deh, sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya.
1: Sesuai.
0: Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya bang. Bang siapa tadi kugulu pemulu? Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak? Lagu-lagu gitu?
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman Perdu, buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 08 11 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman Perdu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, oke, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you.
0: Thank you ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Khairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan kak Khairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Khairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairil Khadafi,
1: yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Okay.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Dan ini
0: berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apa itu? Apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Okay. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif.
0: Sepakat.
1: Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi udahlah gue nikmatin sendiri gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi. Nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebacanya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun biasanya partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.

0: sekali.
1: Habis capek ngomong, ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lo alami ya.
0: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
1: Nah,
0: itu sih intinya gitu.
1: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
0: Iya.
1: Nggak mau diganggu ya.
0: Sebaiknya jangan dulu.
1: Sebaiknya jangan.
0: Kasih gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
1: Akan beredar lagi ya. Iya, iya. Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
0: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
1: Oh.
0: Terserah kalau orang mau ngecek handphone terserah.
1: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Hairil ya buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia yang harus banyak ketemu orang gitu.
0: Iya betul.
1: Iya gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman produser seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lu nih.
0: Oke.
1: Nah lebih terkuras lagi kan energi lu. Ini kalau mau bilang ke teman produser seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lu sampaikan untuk fans lu nanti, fans masa depan The Hairils. Oke. Kadavis.
0: Fans masa depan ya?
1: Iya. Atau ya yang mau baru mau dengerin lo nih?
0: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
1: Oh.
0: Investasi lewat lagu.
1: Cakep.
0: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini. Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
1: Sedap. Oke. Jadi enggak ada salahnya lu berkarya banyak sekarang.
0: Betul.
1: Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari gitu.
0: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah meskipun sama kayak gue introvert gini. Keluarin aja karya-karyanya, enggak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
1: Benar. Oke, teman produser, abis ini Bang Hairil bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Hairil siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman produser, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC, teman Pro 2. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Khairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Khairil _ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Khairil Qadhafi, CHA.
0: Hah?
1: Khairil Qadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Khairil dan abang-abang semuanya ya. Makasih. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single Lebih Dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air. And please welcome Khairil Qadhafi.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Selamat malam teman Pradua, selamat datang kembali di Pradua Bandung di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, barengan sama Rangga Hadiansyah teman Pradua. Di malam hari ini kita bakal mulai di jam 8 ini, belum dulu request-request, belum-belum ngobrol-ngobrol, belum-belum ngebahas topik. Kita bakal dengerin dulu teman Pradua live podcastnya di radio pastinya, di 96 FM, di RRI Digital juga ada podcast seputar RRI, karena hari besok adalah hari ulang tahunnya RRI ke-81. Kita bakalan ngebahas teman Pradua dari RRI, dunia tahu Indonesia Merdeka. Jadi Indonesia Merdeka ini RRI punya sejarah yang kuat banget teman Pradua. Penasaran kayak gimana sejarahnya? Yuk kita simak teman Pradua podcast yang satu ini dengan hostnya ada Vera Arleta dari RRI, dunia tahu kalau Indonesia sudah merdeka.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Di sini Bandung, siaran Radio Republik Indonesia.

0: pemuda radio di Bandung sempat menerjemahkan teks proklamasi yang mereka bawa dari Jakarta. Belum ada yang menetapkan bentuk negara ini, bentuk negara yang diproklamasikan pagi harinya adalah Republik.
1: Tapi
0: pemuda radio di Bandung sudah menyebutkan dalam kosanya di sini Bandung, Radio Republik Indonesia. Ada 17 nama sebetulnya yang terlibat dalam siaran di Radio Hosokyoku pada hari itu.
1: Kalau Bapak pribadi melihat RRI, saudara apa saingan, Pak? Legacy atau warisan apa menurut Bapak yang paling besar yang diwariskan dari Pak Sakti Alamsyah untuk anak-anaknya?

0: 15 derajat suhu udara di sini, hujan juga mengguyur dari pagi, dingin sudah pasti. Tapi ketika saya tadi tiba di sini, gimana ya? Suasana cukup menghangat karena tempat ini menurut saya begitu emosional untuk kita sebagai insan radio, apalagi khususnya Radio Republik Indonesia. Kalau Anda lihat di belakang saya, ini adalah sisa-sisa bangunan dari stasiun Radio Malabar. Stasiun radio dengan jangkauan siaran terbesar di era pemerintahan Hindia Belanda. Dan melalui stasiun radio inilah berbagai penjuru dunia tahu Indonesia merdeka melalui siaran Radio Republik Indonesia dari Bandung. Kala itu melalui stasiun radio Hosokyoku yang beralamat di Jalan Tegalega, Bandung. Kalau saya saat ini duduk di Gunung Puntang, ya, di antara pegunungan Gunung Malabar yang berjarak kurang lebih 32 km dari pusat kota Bandung menuju ke arah Bandung Selatan. Pertanyaannya, siapa yang siaran kala itu? Ada satu nama besar, ia adalah Putra Tapanuli Selatan yang kemudian namanya besar di Jawa Barat. Adalah Sakti Alamsyah. Apakah yang di sebelah saya Sakti Alamsyah? Bukan. Ia adalah Putra Sakti Alamsyah, Perdana Alamsyah. Pak Perdana.
1: Selamat siang, Bu.
0: Siang. Sehat, Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Saya mau minta maaf dulu kayaknya yang pertama. Karena membahas sejarah masa lalu, apalagi melibatkan orang tua kita yang sudah tiada, mungkin ada sedikit ketidaknyamanan, Pak Perdana. Tapi nama ayahanda Anda terlalu besar untuk tidak kita bahas. Dan saya mau besarnya gak hanya di Jawa Barat aja, Pak. Dunia harus tahu juga nama besar Sakti Alamsyah. Tapi masalahnya, Pak, ketika saya mencari literasi atau sumber berita soal bagaimana dunia tahu Indonesia merdeka melalui siaran RRI, ada begitu banyak, Pak. Ada yang bilang siarannya di Malabar. Ada yang bilang siarannya di Hosokyoku tapi dipancarluaskan oleh Malabar. Ada yang bilang direkam atau disampaikan melalui dua bahasa. Ada juga yang bilang lima bahasa. Dan lain sebagainya. Saya ingin disclaimer dulu bahwa yang ingin saya tanyakan ke Pak Perdana adalah informasi yang sesuai dengan apa yang diceritakan oleh ayahanda Anda. Ataupun mungkin literasi-literasi yang Bapak baca. Gimana sih, Pak, ceritanya kala itu versinya ayahanda Pak Perdana, Pak Sakti Alamsyah?
1: Saya memang beberapa kali mendapat cerita, baik yang langsung disampaikan oleh almarhum ayah saya, Sakti Alamsyah, maupun oleh ibu saya. Jadi memang Sakti Alamsyah itu beberapa kali mengisahkan kepada saya bagaimana beliau membacakan teks proklamasi yang kemudian disiarkan oleh ketika itu Radio Hosokyoku namanya.
0: Oh, jadi Hosokyoku, menurut versinya Pak Sakti, di Jalan Tegalega.
1: Di Jalan Tegalega, Bandung. Tapi yang membuat dia punya nilai lebih, karena siaran itu kemudian dikuatkan oleh pemancar-pemancar besar yang ketika itu basisnya ada di Malabar di sini. Dan itulah faktor yang menyebabkan siaran itu didengar di bagian-bagian lain di dunia. Termasuk ada beberapa kesaksian dari individu-individu yang ketika itu ada di luar Indonesia. Misalnya yang sering dibukukan adalah keterangan dari Bapak Haji Imron Rosadi yang pada saat itu, pada tanggal 17 Agustus 1945, ada di Baghdad, Irak sebagai mahasiswa.
0: Mendengar
1: siaran yang dibacakan Hosokyoku yang dibacakan oleh Sakti siaran teks proklamasi yang dibacakan oleh Sakti Alamsyah dari pemancar Hosokyoku.
0: Dengan siapa, Pak? Pak Sakti Alamsyah kala itu menyiarkan proklamasi kemerdekaan atau membacakan ulang begitu ya. Karena saya sempat mendengar nama-nama lainnya juga nih.
1: Betul.
0: Ada Bu Odas, ada Pak Daria.
1: Ada Pak R.A. Daria, ada Bu Odas, ada beberapa nama lain, termasuk paman saya Hasyim Rahman yang waktu itu berfungsi sebagai teknisi, tapi terutama salah seorang individu yang saya kenal dari kecil, Bapak Sam Amir, yang kemudian menjadi penyiar televisi. Pak Sam Amir ketika itu juga ikut di situ menyiarkan teks proklamasi.
0: Artinya tidak sendiri ya, Pak?
1: Tidak
0: ya?
1: Sendiri.
0: Itu gimana, Pak? Caranya bergantian kah?
1: Saya pikir begitu. Karena ketika itu Sakti Alamsah bercerita bahwa pemuda radio di Bandung sempat menerjemahkan teks proklamasi yang mereka bawa dari Jakarta. Teks proklamasi itu sampai di Bandung jam 5 sore. Dan teks itu mereka terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan mereka menyiarkannya secara bergantian. Jadi saya asumsikan dari keterangan Sakti Alamsah, ya selain Sakti Alamsah, Sam Amir, mungkin juga beberapa orang lain ikut membacakan teks itu. Karena teks itu disiarkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada siaran jam 19 waktu Jawa,
0: ya.
1: Jam 20, jam 21. Seingat saya itu.
0: Berarti di tanggal 17 Agustus 1945 ketika ya. Pak Soekarno
1: ya.
0: Memproklamirkan kemerdekaan Republik ya, Indonesia ya. Melalui teks proklamasi di Jakarta, Bandung baru bisa menyiarkan pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Waktu Indonesia Barat
0: melalui ya. Boleh disebut kurir atau?
1: Melalui kurir. Saya membaca juga keterangan ini dibukukan di beberapa buku yang lain. Tapi yang saya mendapat cerita lisan langsung dari Sakti Alamsah, yang diceritakan oleh Sakti Alamsah adalah teks proklamasi yang dibawa oleh kurir ke Bandung. Kurir itu sendiri, kalau nggak salah jumlahnya 2 orang, nanti kita bisa recheck namanya siapa. Kurir itu sendiri adalah pemuda radio Bandung juga, dari Hosoki Yoki juga. Mereka itu kalau menurut cerita Sakti Alamsah, rencananya ingin merelay pembacaan teks proklamasi di Jakarta.
0: Artinya merekam langsung suara
1: ya,
0: Pak Soekarno?
1: Merekam atau memindahkan melalui sambungan telepon. Tapi ketika itu gagal, tidak dimungkinkan. Kemudian mereka memperoleh teks yang mereka bawa ke Bandung dan sampai di Bandung sore harinya pukul 5.
0: Baru ditranslate
1: baru ke bahasa Inggris. Ke bahasa Inggris dan kemudian disiarkan pada pukul 19, 20, 21 di Radio Hosokyoku. Dan kemudian siaran itu direlay oleh pemancar yang di Malabar untuk disebarluaskan, disiarluaskan ke dunia ya.
0: Apakah ketika sebelum membacakan kembali teks proklamasi, disitulah kemudian lahirnya RRI dengan membuka siaran dengan gaya di sini Bandung, siaran ya, Radio Republik Indonesia di situ juga Pak?
1: Iya, itu saya pikir fakta yang menarik yang juga diceritakan oleh Sakti Alamsah. Ketika fakta itu menceritakan, mengisahkan bahwa pada siaran 17 Agustus 1945 malam hari, call sign yang dibacakan mereka adalah di sini Bandung, Radio Republik Indonesia. Saya pikir ini fakta yang menarik, karena pada tanggal 17 Agustus sebetulnya secara resmi belum ada yang menetapkan bentuk negara ini, bentuk negara yang diproklamasikan pagi harinya adalah Republik.
0: Tapi
1: pemuda radio di Bandung sudah menyebutkan dalam call sign-nya di sini Bandung, Radio Republik Indonesia. Itu saya pikir menjadi satu fakta yang menarik dan bisa menjadi catatan yang penting untuk barangkali diverifikasi, diteliti lagi. Paling tidak menjadi catatan sejarah yang unik itu.
0: Pak Sakti Alamsah kemudian menjadi salah satu nama yang hadir juga di kediaman Pak Adang Kadarusman.
1: Iya.
0: Di 11 September.
1: Betul, 11 September karena, di rumah Pak Adang Kadarusman di Jakarta ya.
0: Di Jakarta, karena kalau kita bicara hari ulang tahun Republik Indonesia, apalagi ya. Tahun ini yang ke-80, nggak bisa juga kita lepaskan kaitannya dengan hari ulang tahun ya. RRI atau Radio ya, Republik Indonesia di 11 September.
1: Betul, Bu.
0: Beliau sempat cerita juga soal pertemuan itu, yang akhirnya lahirnya Tri Prasetya RRI.
1: Sempat ada kilasan-kilasan yang diceritakan, waktu itu beliau berangkat berdua sebetulnya, mewakili RRI Bandung. Untuk hadir di rumah Bapak Adang Kadarusman.
0: Dengan siapa Pak?
1: Saya namanya sudah agak lupa. Tapi saya ingat ada beberapa fakta yang sempat dibukukan. Yang saya pernah baca itu di buku yang disusun oleh Pak Budi Suwarno. Dan sebelumnya pada buku yang disusun oleh Pak Baskara.
0: Pak di Baskara, situ, Pak Budi Suwarno
1: ya,
0: ini merupakan angkasawan RRI juga.
1: Iya betul. Dan di dua buku itulah disebutkan bahwa ada 17 nama sebetulnya yang terlibat dalam siaran di Radio Hosokyoku pada hari itu.
0: Pada hari
1: malam
0: 17.
1: Hari 17 Agustus itu. Dan di antara 17 nama itulah yang menemani Pak Sakti Alamsah pada tanggal 11 September ke Jakarta. Dan hadir di rumah Pak Adang Kadarusman ya. yang kemudian kita kenal di dalam catatan sejarah melahirkan
0: Tri Prasetya, RRI.
1: Ya.
0: Beliau tidak cerita lebih lanjut apa yang terjadi di rumah Padang.
1: Sayang sekali nggak terlalu panjang ceritanya.
0: Beliau tuh orang yang kayak gimana sih Pak, Pak Sakti Alamsyah itu? Apakah mirip sekali dengan Bapak kalau misalnya saat ini kami melihat beliau?
1: Saya sebagai anaknya sering dipanggil untuk duduk di depan meja setiap kali beliau bekerja, mengetik, menulis. Dan disitulah sambil mengetik dia bercerita.
0: Tapi orangnya seperti apa Pak? Galak, tegas, atau bagaimana kepada ya, anak-anaknya?
1: Ya kalau pengalaman sebagai anak, Pak Sakti Alamsyah tegas. Nggak galak sebetulnya, tapi tegas. Dan sampai dengan pengalaman ketika saya berkantor sama-sama beliau, menjelang beliau meninggal, jadi tahun 81-82, orang satu kantor juga selalu sadar kalau beliau hadir. Misalnya kita lagi ngobrol, begitu kita sadar beliau hadir, obrolan berhenti.
0: Kenapa Pak?
1: Jadi segitu, barangkali kalau saya persepsikan kemudian, apakah karena karismanya atau kewibawaannya yang membuat orang segan dan selalu menunggu beliau dulu bicara baru yang lain bicara.
0: Oh.
1: Tapi kalau galak enggak juga sih sebetulnya.
0: Kalau seberapa lama beliau ada di RRI Bandung khususnya? Berapa lama, Pak?
1: Yang saya tahu sampai periode-periode sesudah revolusi kemerdekaan. Kan pembacaan teks proklamasi itu sendiri berlangsung pada circa 17 Agustus 1945. Tapi setelah tanggal itu Bandung atau Jawa Barat kan tenggelam dalam konflik panjang yang tidak berkesudahan. Yeah. Konflik itu dalam kaitan dengan revolusi kemerdekaan kita sendiri. Kemudian di luar dari konflik yang berkaitan dengan revolusi kita, ada juga konflik-konflik lain. Karena Jawa Barat dan Bandung menjadi sentranya, menjadi pusat dari konflik yang berkepanjangan itu. Ketika perjanjian Linggarjati ditandatangani, kita tahu bahwa semua unsur republik hijrah ke daerah republik. Jawa Barat sendiri menjadi daerah Belanda, sementara daerah republik kan di Jawa Tengah, Jawa Timur.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita mungkin bisa mengingat masa-masa ketika semua unsur, semua komponen yang bersemangat republik ikut hijrah ke Jawa Barat, ke Jogja, dari Jawa Barat ke Jogja.
0: Baik. Tadi kalau Pak Perdana membahas yang, soal peristiwa Linggarjati ini kan cukup panjang ya Pak ya,
1: betul,
0: rentangnya
1: betul.
0: 1946 betul, sampai 47 kalau tidak
1: sampai
0: salah.
1: 47,
0: betul
1: sampai,
0: ya Pak ya. Nah di rentang itu juga, di tahun 1946 kita kalau kaitkan lagi ke stasiun Radio Malabar, ada peristiwa Bandung Lautan,
1: Bandung Lautan Api.
0: Jadi kenapa kita sekarang duduk hanya di antara sisa bangunannya saja?
1: Betul.
0: Karena memang ini dihancurkan oleh rakyat Bandung sendiri, khususnya Bandung Selatan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Karena ini digunakan sebagai alat komunikasi pemerintah Hindia Belanda dengan Belanda. Maka rakyat saat itu bagaimana caranya untuk memutus komunikasi tersebut dengan menghancurkan stasiun Radio Malabar ini.
1: Supaya tidak dimanfaatkan oleh Belanda, maka mereka menghancurkan fasilitas-fasilitas ini sebelum mereka kemudian
0: kembali
1: mengungsi.
0: Mengungsi. Iya. Jadi artinya setelah diproklamirkan kemerdekaan pun perjuangan rakyat belum
1: panjang sekali.
0: Beliau wafat di usia berapa Pak Perdana?
1: Sakti Alamsyah wafat tahun 83
0: di usia
1: 61. Jadi relatif masih muda sebetulnya dalam ukuran sekarang.
0: Saya sempat dengar beliau bahkan wafat di tengah agenda jurnalis atau media atau pertemuan apa tuh Pak artinya?
1: Ada satu rapat Serikat Penerbit Surat Kabar di Banjarmasin waktu
0: Serikat
1: itu.
0: Serikat Penerbit Surat Kabar.
1: Jadi beliau meninggal di tengah-tengah suasana rapat. Rapat istirahat, lagi rehat, tapi ketika rapat berjalan lagi beliau nggak muncul. Dan rekan-rekannya yang ngecek ke kamar melihat beliau sudah meninggal.
0: Pak, beliau tokoh luar biasa dalam dunia media atau penyiaran. Bahkan wafat pun dalam agenda
1: masih berkaitan dengan agenda media.
0: Apakah kemudian kecintaan-kecintaan maupun juga kompetensi-kompetensi itu ditularkan ke putra-putrinya Pak? Ada berapa putra-putri sih Pak Sakti Alamsyah?
1: Ada putra-putrinya seluruhnya ada 8 orang. Dan dari 8 orang itu yang di Bandung, saya dan adik saya juga berkegiatan di bidang media, di Pikiran Rakyat. Sekarang saya sudah pensiun, ada salah satu putra saya masih beraktivitas di
0: Pikiran Rakyat.
1: Pikiran Rakyat juga.
0: Pikiran Rakyat itu kan gede, Pak, ya. Di Jabar, ya, Pak. Bahkan menasional juga yang
1: pada PR. Masanya.
0: Pada masanya. Oh, gitu. Kemudian kita RRI Bandung, Pak, ya. Bapak melihat kalau Bapak pribadi melihat RRI saudara apa saingan, Pak?
1: Nah, RRI Bandung juga saya tangkap dari cerita-cerita almarhum Sakti Alamsah memegang peranan penting di situ. Karena di masa-masa itu tidak semua kota di Indonesia yang punya pemancar radio. Bahkan kota-kota yang memiliki menampung stasiun radio, apakah Hosokyoku di zaman Jepang atau RRI di zaman kita sudah merdeka, punya pemancar-pemancar yang cukup kuat. Dan disitulah bedanya RRI Bandung, ya. Mereka punya pemancar di Malabar. Pemancar-pemancar yang kabarnya terbesar juga di Asia, bahkan di dunia, ya. Baik. Dan itu yang menjadikan posisi radio tidak pernah hilang dari perjalanan sejarah perjuangan Indonesia.
0: Pak Sakti, dalam sebuah wawancara saya sempat baca, ketika seorang pewawancara di tahun 80-an kalau tidak salah, ya. Perdana, ketika sang pewawancara melemparkan pertanyaan kepada beliau, ya. Pilih editorial management atau editorial atau business management, ya. Tanpa ragu, ya, menjawab editorial management. Kalau pertanyaan yang sama saya lontarkan ke Bapak.
1: Iya.
0: Terakhir Bapak pensiun sebagai direktur utama Pikiran Rakyat.
1: Iya.
0: Editorial management atau business management?
1: Sesuai dengan zamannya saya akan menjawab teknologi. Nomor satu teknologi. Teknologi saya yakin memang bukan segala-galanya. Tapi satu-satunya cara memanfaatkan teknologi adalah mendalami teknologi itu sepenuhnya dan menggunakan teknologi itu sesuai dengan keperluannya.
0: RRI sekarang main juga di teknologi.
1: Ya, harus.
0: Saya tahu Bapak sekarang sudah sudah tidak di tubuh Pikiran Rakyat lagi, betul. Tapi saya juga tahu bahwa semangat editorial itu dijalankan oleh di antaranya ada keluarga Pak Perdana juga.
1: Ya.
0: Jadi pesan terakhir dari saya, Bapak harus mulai hati-hati karena boleh saja Pikiran Rakyat sekarang besar di Jawa Barat, tapi RRI Bandung siap menyalip itu.
1: Ya, sangat memungkinkan.
0: Terakhir, Pak, legacy atau warisan apa menurut Bapak yang paling besar yang diwariskan dari Pak Sakti Alamsyah untuk anak-anaknya?
1: Yang paling saya rasakan adalah pesan bahwa penting sekali kita punya kemampuan mengelola informasi. Karena dengan informasi yang lengkap, kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Tanpa kelengkapan informasi, maka keputusan yang dihasilkan oleh setiap individu atau bahkan oleh bangsa akan menjadi satu keputusan yang lemah. Tapi dengan informasi, satu keputusan itu bisa efektif dan bisa realistis.
0: Boleh jabat tangan saya, Pak?
1: Terima kasih, Bu Vera.
0: Terima kasih berkenan siaran bersama kami.
1: Saya mohon izin membacakan kembali slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Tetap di udara. Dirgahayu RRI.
2: Dengan yang terhormat di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia, yaitu di mana saja pemancar-pemancar kami ini dapat ditangkap. Inilah Radio Bandung, siaran Radio Republik Indonesia, dengan pemancar-pemancarnya yang beriak gelombang 109, 45, 31, 25, 20, dan 16 meter, yang akan segera menyiarkan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan apa yang telah diputuskan tadi, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi dalam suatu upacara khidmat di Gedung Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Sidang pendengar, inilah Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia itu. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17.08.05. Wakil-wakil bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam. Jangan

Halo, tadi kita dari jam 7 ya, kamu pasti udah nungguin Rangga kan, pede aja dulu gue mah ya. Jam 7 kita musik live chat teman Pro 2, tadi kita dengerin juga gimana pertama kalinya kemerdekaan dikumandangkan ya, kalau kabarnya disebarkan di Bandung dan di Indonesia dan di dunia. Salah satunya lewat RRI, yang mana besok adalah ulang tahun RRI teman Pro 2. Tapi nih malam hari ini Rangga gak akan bahas dulu soal ulang tahun RRI, bakal ngebahas soal sakit hati dulu. Karena Rangga tuh pernah sakit hati sama cewek gitu. Tapi sakit hati itu tuh gak bikin Rangga jadi lemah, tapi malah jadi bikin Rangga bisa berkarya di sini. Jujur, nanti gue bahas teman Prodo di jam 9 malam ya. Aku ucapin selamat datang dulu buat kamu yang baru join di Prodo Bandung. Halo, aku Rangga Hadiansyah, kepencet station ID, maaf. Aku Rangga Hadiansyah, penyiar Prodo Bandung. Hari ini lagi siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Acaranya dari jam 7 sampai jam 12. Tapi Rangga nemenin dari jam 8 sampai jam 11 doang, karena 11 sampai 12-nya kita just more music teman Pro 2. Nah, dari jam ini sisa 2 jam ke depan atau 2 jam setengah ke depan ini tuh kamu jangan sampai membuang-buang waktunya kamu. Ini saatnya kita buat ngobrol teman Pro 2, curhatin apapun yang pengen kamu curhatin. Requestin lagu apapun yang lagi pengen kamu dengerin di malam hari ini, Rangga pasti bakalan denger. Kalau pengen nanya topik, biasanya suka udah pada nanya topik. Gak apa topiknya jam 9. Tunggu aja di story-nya Pro 2 Bandung dan juga di WhatsApp-nya Pro 2 Bandung 0812-6020-9696 atau bisa di Instagram lihat Pro 2 BDG. Dan by the way, kita udah live TikTok juga. Kita selalu live TikTok setiap jaga malam teman Pro 2. Jadi kamu bisa lihat behind the scene, di balik layar. Orang yang lagi siaran tuh kayak gimana gitu, ada yang pengen tahu atau gimana, bisa tonton aja di TikToknya Pro 2 BD. Rangga bakal mulai live di jam 9 malam ini teman Pro 2. So, don't go anywhere. Welcome to Jaga Malam Universe with Rangga Hadiansyah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat malam teman Produa. Menuju bentar lagi teman Produa RRI ulang tahun ke-81 tahun Radio Republik Indonesia mengudara di Indonesia bahkan ke mancanegara. Luar biasa, jangan lupa kamu ikutin keseruannya, ikutin juga rangkaian kegiatan kita teman Produa, acara kita mulai dari opening sampai nanti kita selalu ada prosesi penyulutan obor, bahkan ada penampilan drama radio, stand up comedy, band juga. Yang pastinya semua bakalan kita tampilkan, semua itu adalah karyawan angkasawan-angkasawati RRI Bandung. Caranya kamu bisa banget, kamu datang langsung ke RRI Bandung besok di gedung auditorium Lokantara Budaya. Itu tepatnya di jam 8 pagi kita sudah mulai, dan kita undang kamu juga teman Produa buat datang, atau kalau yang gak bisa datang kamu bisa nonton streaming di YouTube channelnya RRI Bandung Live. Menuju RRI 81 tahun. Buat kamu yang punya wishnya buat RRI, boleh banget dikasih tahu kerangka ya teman Prodo, biar kita aminkan bareng-bareng ya. Ke 0812-6020-9696. By the way, kita kan udah mulai juga di live TikTok ini, karena kita masuk jam 9 juga, kita bakal masuk ke topik pertanyaan. Kira-kira akan apa yang dibahas sama Rangga di malam hari ini? Stay tuned.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam, Rangga Hadiansyah. In here teman berdua, saya sudah di sini. Jangan khawatir ya. Malam hari ini kita langsung buka aja ke pertanyaan teman berdua. Malam hari ini Rangga bakal bahas seputar patah hati ya. Kalau obat hati nanti bagian opik ya. Obat hati ada 5 perkaranya. Tadi ada yang bilang, bang saya emang gak pernah patah hati katanya soalnya gak pernah pacaran. Nah aku pengen ngebahas soal patah hati teman berdua. Patah hati terbesar kamu apa? Patah hati termenyakitkan kamu apa? Tapi makna patah hati di sini tuh gak cuma soal patah hati cinta. Tapi bisa jadi kamu patah hati karena kamu pernah gagal menggapai mimpi kamu untuk satu hal. Kamu terus kamu apa gagal di sekolah impian kamu, kamu gak bisa pergi ke tempat yang kamu inginkan karena apa, atau ada hal-hal yang bikin kamu tuh jadi ngedown gitu, apa patah hati terbesarnya kamu. Di sini kita rilis teman Produa dan semoga setelah rilis itu kamu bisa jadi lebih damai gitu loh. Karena aku pun punya patah hati yang sangat besar, mulai dari patah hati mimpi aku, patah hati wanita juga ada, banyak semua patah hati boleh kita ceritain malam hari ini ya. Kita bakalan mulai dulu dari seorang pria, Bang Fahri lagi. Udah gak usah gue bridging-bridging lagi, dia mah udah siap. Halo, Bang. Ah.
1: Assalamualaikum, Asep.
0: Waalaikumsalam. Ape, kenapa? Mau ape?
1: Biasa, ngomong-ngomong. Patah hati terbesar buat gue adalah...
0: Ape?
1: Apa ya...
0: Patah gigi.
1: Saya gak pernah patah hati deh. Saya belum punya pasangan. Hai.
0: Tapi kan bisa patah hati karena... Bisa patah hati karena... Mimpi, karena pekerjaan gitu.
1: Pertandingan bisa ya gak?
0: Bisa, pertandingan bola patah hati.
1: Kalau gua sih pertandingan Persib gara-gara kalah terus.
0: Perasaan Persib juara. Kamu nonton Persib tahun berapa, Bang Fahri?
1: Sekitar
0: kan Persib juara.
1: Tahun 2024 lah biasa.
0: Juara itu Persib maksudnya dulu mungkin ya, dulu
1: juara pernah,
0: dulu pernah Persib patah hati. Ya. Dulu pernah patah hati gara-gara Persib gitu.
1: Iya.
0: Oh gitu. Terus gimana akhirnya gak patah hati lagi?
1: Gak patah hati itu ya penting mah Persib juara aja lah. Hey.
0: Wah luar biasa nih. Ya sudah deh, Bang Fahri mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Hari ini Asep mau request lagu Nanaf yang berjudulnya Kaulah Hidup dan Matiku, atau enggak yang mana aja we nafna.
0: Kalau enggak ada naf apa?
1: Oh, kalau enggak ada mah lagunya Charlie Put.
0: Charlie S12.
1: Charlie Put.
0: Oke, yang judulnya apa? Putri Iklan. Aku bergetar.
1: Yang mana aja we Charlie Put mah Haji Asep.
0: Aku bergetar disentuh dia itu. Mau.
1: Jangan pernah kau coba untuk berubah.
0: Yaudah, cukup.
1: Charlie Puth yang malah aja we.
0: Iya, udah cukup, apa lagi?
1: Salam-salam Asep.
0: Buat siapa?
1: Buat Kang Alan Albana Jono, tadi gua nelpon ke Pro 1 di siarannya 100% Indonesia.
0: Wih mantap, oke terus.
1: Pro 1 RRI Bandung, terus Agaga Asep.
0: Ya.
1: Uli Minjo. Terus Bunda Sandy.
0: Oke. Okay.
1: Terus AA Randy Aditya, terus AA Andre Ardiansyah, Bung Rana Winata yang lagi siaran di Pro 1, terus Armelia Putri, terus Mister Sapta, Bung Senpi, terus AA Egi, AA Ilham, sama AA Randy.
0: AA Litan.
1: Buat... Apa?
0: Enggak.
1: buat Tubagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, Fajar Rizky J.
0: Asik. Makasih Bang Fahri.
1: Teman-teman radionya boleh disebutin enggak?
0: Jangan ya.
1: Iya, asik.
0: Ya udah aku putar langsung aja ya. Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, luar biasa Bang Fahri. Teman Pro 2 ya. Selain Bang Fahri ada dari C juga nih. Fotonya anak kecil tapi namanya enggak ada, cuma C doang. Mungkin comelnya, comel lucunya ya. Ada siapa nih? Halo Kak, mau request lagu Luap karena Paul Aro. Apakah ini dengan profil bayi, apakah bayi yang request lagu Paul Aro atau nyaman Paul ini? Luapkanlah. Oke, aku puterin deh ya dua lagu dulu nih. Ada dua lagu yang bakal aku puterin spesial buat kamu, teman Pradua. So, buat kamu yang mau cerita soal patah hati terbesarnya kamu apa? Ini satu lagi cerita patah hati juga ini, ada dari Nuna D. Katanya patah hati terdahsyatnya di tahun 2015 sempat tidak mau buka hati lagi. Tuh, teman Prado, banyak patah hati seseorang yang akhirnya tuh bikin seseorang tuh berubah total. Ada yang berubah jadi lebih baik, ada yang berubah jadi takut, ada yang berubah untuk menjadi hal yang tak mau diulangi kembali gitu, teman Prado. Jadi patah hati tuh kadang gak melulu soal cinta, tapi soal banyak hal. Aku pengen tahu patah hati yang paling besarnya kamu tuh apa. Kita bakal bahas di malam hari ini sampai di jam 11, teman Prado. So don't go anywhere. Rangga Hadiansyah, jaga malam.

0: Bagaimana jika suara radio di tahun 2100 tidak lagi berbunyi dari pengeras suara, melainkan menggema di dalam kepala kita sendiri? Dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Bandung mempersembahkan One Top Radio, drama audiovisual spesial yang mengajak menembus batas waktu, realitas, kendali, dan pilihan.
1: Aku tidak mau membahas dia.
2: Detak jantungmu meningkat.
1: Ya itu karena kamu menyebut nama dia.
2: Menarik.
1: Apa?
2: Kamu merindukannya.
1: Tidak.
2: Ya.
1: Tidak.
2: Ya.
1: Tidak.
2: Ya.
1: Tidak.
2: Ya.
1: Tidak, Nara.
2: Ya.
0: Jumat 11 September 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dengarkan serentak di Pro 1 97,6 FM, Pro 2 96 FM, dan Pro 4 AM 540 serta RRI Digital. Saksikan pula di channel YouTube RRI Bandung Live. One Top Radio juga dipentaskan dari Auditorium Lokantara Budaya RRI Bandung. One Top Radio, sampai jumpa di udara dan di dalam kepala.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Salah satu cerita dari Rizwan Fadil dan Nabila Takiyah ini lagu pas banget juga kalau ngomongin soal patah hati teman berdua, karena di lagu ini dibahas kan kayak kalau memang udah enggak satu, kalau udah enggak satu rasa, udah beda, lepasin aja lah gitu. Mungkin kita mau dengar satu cerita aja gitu. Itu tapi patah hati sih jujur kayak gitu. Balakin dulu kalau aku ngomongin patah hati nih. Aku pernah patah hati soal cinta teman berdua, ini ngakak sih menurut aku ya. Aku ceritain di awal aja enggak apa-apa, biar nanti kesana-sananya teman berdua nungguin cerita teman berdua aja. Aku pernah patah hati waktu aku ini kuliah semester berapa itu tuh? 1 apa 2 ya aku lupa. Masuk RRI aku semester 2 lah, semester 2 ya, semester 2. Sebenarnya aku tuh udah naksir teman aku tuh kayaknya dari SMA, dari semester 1. Aku tuh naksir sama dia semester 1. Dia tuh teman aku, teman dekat sebenarnya. Emang salah juga kan naksir ke teman sendiri gitu. Tapi kayak ya karena waktu itu COVID, jadi kayak chattingan gitu, kan jarang ketemu, nggak pernah ketemu gitu, naksir lah. Satu momen, gue tuh kayak ada satu momen di mana gue tuh sempet kayak you know another me mana, itu nyambung ya nasi lagunya liriknya poho, aduh, pokoknya aku tuh tahu kamu tuh punya rasa yang sama kan kayak aku gitu, kayak lu interest karena sama gue gitu lah. Aku tuh punya feeling kayak gitu, kepedean. Terus taunya tuh ada satu momen dimana dia tuh ngobrol, aku lagi suka tahu sama anak kelas C, katanya gitu. Ah sumpah, iya. Siapa? Adalah inisialnya R. Pede dong gue, Rangga. Oh Rangga, itu kan gue dalam hati kayak, tuh kan gue juga suka sama lu, kita sama-sama suka. Gue udah gitu. Terus gue tuh bercandain, gue belokin lah teman produ pas gue tebak-tebakan gitu, gue sebutan namanya Romli lah, si Romli. Terus gue bilang kayak, oh suka sama si Romli ya kamu. Terus tahu dia jawab apa? Iya, iya, sakit banget dada gue coy. Langsung gitu kayak, hah bukan Rangga? Gue gitu kan kayak, gue tuh kan berharap jawabannya kayak, enggak ih kamu tahu Rangga gitu kan. Romli iya Romli lah. Lah nangis gue. Tapi semenjak dari situ gue patah hati tuh. Patah hati berat banget teman pro 2. Patah hatinya berat. Setelah itu langsung aku kayak mencoba untuk berjuang aja lah. Dari situ setiap patah hatinya aku tuh kayak rilis stresnya tuh bikin naskah drama radio di RRI Bandung. Jadilah kisah cerita Asep dan Jono. COD, Cana Sore di Ramadan. Jadi aku selalu ngefeel tuh, aku selalu ngefeel kalau aku lagi sakit hati, itu patah hati terbesar aku, tapi jadi yang hal seru. Tapi sebenarnya ada plot twist tapi enggak akan aku ceritain sekarang. Sekarang biar kamu dulu yang cerita teman berdua ya. Next ada Via juga nih, Karangga katanya mau request lagu terbaik untukmu by Tangga. Ih, tahu banget lagi gue lagu itu, coba ada enggak ya? Tangga yang terbaik untukmu. Itu lagunya ini ya, throwback ya. Oke aku puterin, siapin ya. Patah hati terbesar aku, kemarin nyoba daftar ke SMA, ke Malatra Taruna Bayangkara, tapi gak jadi soalnya banyak kendala. Oh banyak kendala. Bukan salah, kenapa gak pakai yang kacamata sih gue. Oke. Terus kalau gak ada lagunya Pencil on Seven aja, yang mana aja ada kok, terbaik untukmu Tangga ya. Tapi ya itu kataku teman pro 2 bener, kalau kamu patah hati setidaknya jangan patah gigi. Enggak bercanda. Maksudnya kalau kamu patah hati itu enggak melulu soal cinta dan perasaan, bisa jadi ada mimpi yang udah kamu kejar terus kamu tuh down banget patah hati. Atau enggak kamu contoh Rangga punya barang kesayangan, contoh motor gitu, motor kesayangan Rangga amit-amit bannya hilang satu. Sadih, sakit hati, patah hati, itu bisa. Nah kalau ini buat Via, semangat ya Via, nggak apa-apa. Nanti mungkin apa rezekinya kamu nanti pas kamu udah lulus sekolah, baik lagi terus ke arah taruna-tarunaan, siap, sikap sempurna. Nah bisa mungkin kamu kayak begitu ya. Lagunya udah Rangga siapin, jangan sedih ya. Ini patah hati terbesar itu termasuk terbesar ya. Banyak orang kayak gitu juga kan. Maksudnya yang patah hati karena gak bisa mencapai sekolah impiannya dulu gitu. Padahal dia udah nulis di tembok. Terus akhirnya gak kecapai. Tapi gak apa-apa. Pasti ada hikmahnya. Pokoknya kita harus percaya ada hikmahnya di setiap patah hati gitu. Selanjutnya ini ada yang mau ditelepon nih, anak kecil nih, kita telepon dulu nih. Katanya dia bilang apa nih? Saat aku menyukai dia, ternyata dia udah suka, udah ada yang punya Ea. Hei, kamu masih anak kelas SD. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Kak, aku mau bacain borangannya aku. Kita sapa aja langsung nih anak kecil ini. Halo Nisrina, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, halo.
0: Nisrina, kamu tuh kelas berapa sih? Kelas 1 SD ya?
1: 6.
0: Oh, 6. Apa patah hati terbesar kamu? Buku kamu sobek, lupa ngerjain tugas, atau apa anak SD patah hatinya?
1: Enggak ketang.
0: Apa bilangin ke mama sih ya, sok bejakeun mah tah. Apa patah hatinya? Apa patah hatinya? Leungit sendal.
1: Nya cek ibu abi.
0: Terus apa patah hati kamu? Ih, budak teh. Bejakeun kas mamah tah.
1: Nyahok.
0: Ya udah, kamu mau request lagu apa?
1: Kan bade macah heula.
0: Oh, nya mangga atuh sok. Mangga neng, mangga bade macah heula sok.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Rampes.
1: Daun salam nih kumbahku sabun.
0: Cakep.
1: Di poe di
0: cakep.
1: Nutengah jawab salam jeng sampurasun sing goreng milik.
0: Hah? Nutengah jawab. Abi kan ngajawab. Ah.
1: Terai ketang.
0: Ya udah.
1: Mungkin kalau sing arageng milik, arageng Rizki sepados ya sangat bagi ke abdi.
0: Wih, mantap.
1: Tasih kamari orang mieling ke poe kemerdekaan Republik Indonesia. Kukituna sim kuring ngawilujengkeun.
0: Wih. Mantap.
1: Wilujeng menikmati kemerdekaan kasadayana. Sim kuring bade pekik merdeka sarengannya.
0: Eh, siap sok.
1: Mereka. Merdeka. Nah, hening teh sumanget. Oh. Kirang vitamin C alias cicis gitu.
0: Sok atuh.
1: Kata napi kirang subsidi kuota siga nama. Hadirin.
0: Muhun.
1: Waktu kemari upacara 17 Agustus di lapang Pila Kaca, seueur pisan peserta karnaval anu unjuk kreasi. Aya patung Hayam Pelung Ageung.
0: Terus
1: aya Gatot Kaca. Aya Macan Pae. Aya patung Bobogohan. Naon sih patung anu pikasinan ti Bali teh?
0: Oh iya, patung ini ogo-ogo.
1: Anya ogo-ogo. Aya kuda lingkup. Kuda lumping. Rame pisan pokona mah. Ngan, abdi mah karunya ningal bapak-bapak.
0: Kunaon?
1: Rupina mah bakat ku lapar. Tembakau sagu panginten. Dan nepi ka ngadahar beling. Lampu bohlam ge digares. Karunya ningalina oge. Nyaku abdi teu disamperkeun dek dibere bara-bara ujung uras.
0: Manya beling di malam. Terus.
1: Ulah di deketan, eta mah kuda lumping keur debus. Nah, oh, ari sugan teh laparan udah hareun. Nyaan jagoan orang Sunda mah beling oge digayem. Kabayang lamun nu digayemna teh beling lampu disko. Sigana lamun peureum mentana teh rebrai buricak burinek pos lampu disko nya.
0: Mantap. Nisrina.
1: Urang Sunda mah sarakti.
0: Kumaha?
1: Gerak urang tataannya.
0: Sok, kumaha? Nuka
1: hiji, nuwani ngadahar naga. Tepira pedah ngarana ditambahan sari. Jadi weh naga sari. Digayem tah ku urang Sunda mah. Nuka dua. Ku Amerika sarang Iran mah. Rudal teh dianggo perang, dianggo ngabom. Ku ibu-ibu mah ditaruang. Muhun eta baso rudal. Leres teu?
0: Leres.
1: waktu upacara Pak Camat ngawanti-wanti ketahanan pangan diantarana oge ngabahas oge kade hati-hati ayeuna tos seueur beas plastik anu beredar di masyarakat.
0: Iya.
1: Yeah. Disikat tuh warna teh. Kabayang ku abdi lamun beas plastik katuang engke upami tudem. Terang teu ibu bapak tudem?
0: Henteu.
1: Gerah balikeun macana janten naon?
0: Tudem. Tudem medut.
1: Eta mun tos mambeas plastik pas sigana jadi tambang plastiknya.
0: Aduh. Pinggir dan jurang ya. Ya ampun. Nisrina, halo.
1: Biang nyimpang heula ka Alfamart, meser sabun ekonomi sareng mi sukses. Tah, mun hoyong ekonomi na sukses, cobian geura. Mun sabun ekonomi dihijikeun sareng mi sukses, pasti weh.
0: Sukses.
1: Mot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nisrina keren banget, borangan, ngabodor sorangan, keren.
1: Mohon atosnya bilih panjang teuing karunya nu lain.
0: Mau request lagu apa, sok?
1: Request lagu Sesi Potret.
0: Sesi Potret sedih, langsung sedih. Nges ngabodor lagunya sedih. Kuma cari tanah sih. Sesi Potret pinjol. Sesi Potret yang selalu. Mantap. Yaudah. Aku puterin dulu spesial buat kamu nih Srina. Terima kasih banyak. Borangan, ngabodor sorangan masih kelas 6 SD. Gokil banget. Buat kamu teman Rodua yang mau curhat ngobrol juga boleh banget. Kita lagi ngebahas soal patah hati terbesar yang kamu apa. Sambil request lagu boleh banget. Kita lagi ada di acara Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam bareng sama Rangga Hadiansyah sampai di jam 11 malam nanti.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Siap ya guys. Satu, dua, tiga.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay, selamat happy ulang tahun to you.
2: Ya ampun happy guys birthday. Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran.

0: Sini-sini, aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM Bandung.
4: Teman terbaik kamu.

Jika malam jangan galau malam-malam teman Pradua. Salam kenal buat kamu yang baru dengerin. Aku Rangga Hadian, siap penyiar Pradua Bandung. Hari ini siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Ada Lintang juga yang baru dengerin ya, Lintang TKI. Halo Lintang, selamat malam. Katanya dia bingung juga nih acara apa. Sebenarnya acaranya jaga malam. Kalau jaga malam tuh sebenarnya kan ada topik, tapi ada cerita penutup hari juga. Jadi kalau kamu mau ikutin topiknya boleh. Topiknya soal ceritain patah hati yang paling menyakitkan kamu, yang paling besar itu, boleh ikutan topik itu. Atau pengen cerita penutup hari boleh. Kalau mau ceritain soal kehidupan lagi capek atau apapun lagi senang boleh juga, live update. Atau mau unjuk bakat kayak tadi nih Srina, tampil borangan, bodor nyorangan boleh gitu juga. Discard di sini boleh, request boleh. Malam mah bebas. Aku selalu membuka malam dengan welcome to Jaga Malam Universe. Jadi di dalamnya bisa ada apa aja. Yang penting kamu senang buat nemenin, buat ditemenin. Yang penting kamu senang buat mantengin terus Pradua Bandung ya. Kalau Lintang nih katanya pengen apa nih? Coba. Oh, dia pengen. Oh nanti aku bacain Lintang bentar ya. Kita satu dulu nih. Ada cerita dari seorang lelaki nih, pernah deket sama cewek setahun, udah deket banget, udah antar jemput sana sini, udah effort banget sampai kenal beberapa anggota keluarganya, tapi in the end aku cuman jadi tamu di pernikahan dia sama cowok yang dijodohin sama keluarganya. Ini gak patah hati terbesar sih, lebih ke patah hati termenyakitkan katanya. Jelek bos. Lagu yang paling bikin patah hati, tunggu ya. Tunggu gue cari dulu lagu yang paling bikin patah hati, lagunya apa ya. Apa nih lagu yang bikin patah hati, lagu apa nih? Lagu yang patah hati banget apa kira-kira?

0: apa ya?
1: Lagu apa ya patah hati?
0: Lagu Inggris atau apa nih?
1: Indonesia lah boleh. Tunggu ya. Sebelum ini orangnya udah gue telepon sih teman Pradua, tapi gue nggak mau dulu angkatnya. Pengen dulu pakai lagu sedih dulu. Apa ya?
0: Sedihnya udah lama ke cinta
1: ya? Cinta. Patah hati itu lawan lagu patah hati udah lama nggak patah hati, woi. Terbuang dalam waktu. Oke ya. Langsung aja teman Pradua, mari kita sambit ya dengan meriah. Ini ada seorang pria bernama Bale yang ingin menceritakan soal patah hatinya.
2: Wih,
1: halo, selamat malam Bale.
2: Selamat malam Mas Rangga.
1: Langsung saja. Nangis. Silakan nangis. Bagus. Ini lagunya terbuang dalam waktu, dilihat nggak? Atau ada punya request lagu buat diiringin waktu kamu lagi cerita soal patah hatinya kamu?
2: Kayaknya titik nadir deh masuk.
1: Titik dahdir. Oke. Lagunya Kahitna ya?
2: Oh iya betul.
1: Oke, titik dahdir.
2: Iya, masuk tuh.
1: Belum mulai. Gimana Bale ceritanya?
2: Ceritanya udah lama sih, pas masih kuliah dulu, sekitar 2018-2019an lah. Masih lucu-lucunya lah gitu, masih mungkin semester 3 kali ya, semester 3, semester 4 lah. Masih ya mencari-cari lah. Cuman ya pada saat itu emang tertarik sama salah satu cewek. Ini bukan teman kampus ya, ini kayak teman satu komunitas gitu. Kita punya ya ketertarikan yang sama dengan bidang itu. Dan ya kita ya sering ketemu juga di komunitas itu. Dan emang secara ngobrol kita nyambung nih, jokesnya juga sama gitu. Dan emang tipikal kita tuh tipikal orang yang mungkin kalau ngebahas A, kita cocok nih. Kalau misalkan kita lagi ngegosip atau gibahin ini, cocok juga nih gitu. Kayak apa-apa tuh serba cocok. Malah ada satu momen di mana ini apa yang disebutnya fun fact kali ya. Ada satu kejadian di mana dia tuh ulang tahun, itu posisinya dia masih punya pacar ya. Ini posisinya dia masih punya pacar. Terus dia tuh satu hari sebelum dia ulang tahun, ternyata dia tuh diputusin sama si cowoknya ini, dan dia tuh LDR by the way sama si pacarnya itu tuh. Dan selayaknya cewek-cewek di luaran sana yang kalau ulang tahun tuh pengen dirayain even punya pacar gitu, harusnya kan di hari ulang tahunnya tuh dia tuh di ya kasarnya di treat like a queen lah, treat like a princess di hari ulang, tapi ternyata putus itu. Dan di hari ulang tahunnya harusnya tuh mereka ketemu, cuman ya putus. Tapi datanglah seorang pria, yaitu gue sendiri, yang menawarkan diri agar ulang tahunnya tidak buruk-buruk amat, hingga akhirnya ya gue ajak dia keluar gitu, buat ya kasarnya jangan terlalu bersedih, ini hari ulang tahun
1: langsung
2: kamu.
1: Langsung dibawa gitu. Keluar negeri?
2: Enggak dong.
1: Oh, maksudnya keluar, jalan keluar gitu?
2: Enggak dong, maksudnya jangan bersedih-sedih terus di rumah lah gitu, daripada jadiin seseorang yang nggak ngehargain kamu nih, ya kamu keluarin rasa penat kamu gitu. Ini hanya ya aku tuh ajak dia tuh kalau nggak salah ke tempat-tempat stick gitulah, tempat-tempat stick gitu. Terus ya kita jalan berdua lah. Cuman di situ karena aku juga tahu dia ulang tahun, dan dia tuh by the way dia juga perantau ya, bukan asli Bandung. Dan ketika datang ke si ketika di tempat stick itu, aku bilang ke mbak-mbak yang pelayannya, mbak bisa nggak sih sticknya tuh dikasih lilin di atasnya? Dan kocaknya adalah, saya aku nggak tahu kalau lilin itu bakal leleh di hot plate.
1: Niat romantis ngadon jadi buyatak ya?
2: Untungnya pas datang itu si lilin setengahnya lagi.
1: Satu, itu lilinnya jangan-jangan lilin buat ini, lilin mati lampu.
2: Kayaknya buat kue gitu, kayak
1: terus.
2: Kue cupcake gitu lah. Tapi ya di situ ya jujur kocak banget. Tapi dia jadi berkesan gitu. Kayak harusnya kan Mia Kasanya hari ini tuh ada yang dia bahagia, ada bahagiain dia gitu.
1: Gila.
2: Tapi bukan aku gitu, tapi ya aku
1: gila, jadi sakit situ, banget. Gitu. Jujur itu sakit nah, banget sih, kan, Bang.
2: Tapi setelah hari itu jadi kayak oh, berarti di sini pun udah menunjukkan kalau aku tuh orang yang spesial nih di hidup dia gitu kan. Kasarnya gitu. Dan emang setelah hari-hari itu kan dia tuh udah kasarnya udah enggak kontakan lah sama si pacar yang itu udah jadi mantan tuh. Dan emang pas sebelum-sebelumnya sih udah dekat, cuman emang karena punya pacar jadi ada batas. Nah sekarang udah nggak punya pacar nih, akhirnya ya deketin lah secara ugal-ugalan ya kalau orang Bandung mah gitu. Nah, akhirnya deketin tuh kayak ya dia ada job apa dijemput, bahkan pernah waktu itu aku di kampus tuh lagi ada acara kayak latihan dasar kepemimpinan gitu di daerah sekitar Dago Atas, dan dia tuh ada job tuh di daerah Pindad lah kalau nggak salah.
1: Jauh ya.
2: Dan dia tuh rumah tuh di Pasteur, dan dia tuh udah mesen ojek berapa kali nggak ada karena keadaan waktu itu tuh kalau nggak salah lagi hujan gitu. Dan bucin tololnya aku waktu itu aku dari Dago Atas kalau nggak salah dari daerah Ciburial gitu.
1: Oh,
2: dari daerah Ciburial gitu. Yeah. Pergi ke Pasteur ngejemput dia dan antar dia ke Pindad.
1: Wih, dan pakai argo sesuai di ojol kan, tapi
2: oh enggak dong.
1: Enggak. Enggak. Dong. Ikhlas ya, ikhlas. Saya kira, tapi saya kira tuh pakai argo ya gitu kirain.
2: Tapi after dari situ kita banyak momen kayak kan waktu itu hujan, kayak waktu hujan udah dikasih jas hujan pun udah neduh dulu. Nah, kayak film-film romance gitu tuh kayak yang neduh tuh di halte berdua gitu kan, kayak
1: kecipritan gitu, kecipritan air hujan. Weh, kurang aja lu ya mobil gitu ya.
2: Terlalu berlebihan.
1: Oh, terlalu berlebihan ya, maaf.
2: Ya intinya setelah si ya momen tadi ngerayain ulang tahun bersama tuh kayak selama satu tahun tuh kita banyak momen-momen bersama kayak curhat mah atau apalah gitu yang membuat kita tuh sering berdua lah. Bahkan ada satu adegan satu momen di mana kita tuh neduh di satu tukang baso daerah Supratman kalau nggak salah, dan si ibunya tuh kayak ngerasa kita tuh cocok.
1: Ah, damn. Paling males gue kalau dicocok-cocokin sama tukang jualan. Cocok, semoga jodoh. Ibu jangan bilang gitu. Ah, gue suka pengen gitu dah. Terus?
2: Tukang basonya tuh maksudnya tuh cewek mungkin kayak punya feel juga kali ya. Kayak ibu-ibu lah mungkin ya. Usia 50-an sampai bilang kayak, wah, cocok banget sama teteh kayak serasi. Bayangin aja hujan-hujanan makan baso itu di situ. Dan cuman kita doang tuh yang makan baso.
1: Ya ampun.
2: Dan ya, setelah ibu-ibu ngomong itu banyak kecanggungan sih, kayak mau ngobrol aja bingung gitu.
1: Karena cuman sebelumnya ya, memang selain just friend doang gitu ya.
2: Iya, betul. Kalau kata zaman sekarang ya just friend lah. Cuman ya kelamaan ya kayak kenal sama omnya, sama saudara-saudaranya. Bahkan ada satu momen di mana dia tuh kerja di, kalau sekarang tuh di Botanika kalau enggak salah.
1: Oh iya, tahu BTC.
2: Dulu tuh apa BTC ya, BTC. Nah, dia tuh kerja kayak shopkeeper gitu di sana. Dan emang sering pulang malam juga jam 8. Dan emang dia tuh sering kerja sendiri. Bahkan aku sering datang ke tempat kerjanya dia buat cuman buat bantuin dia masukin barang-barangnya terus tutupin rolling door-nya udah. Dan antar dia pulang. Itu kayak hampir ya mungkin seminggu 3 kali 4 kali lah, mungkin 2 hari sekali lah.
1: Wow.
2: Dan keren, emang keren, itu keren, terus.
1: Keren. Itu? Tapi, nah ini momen patah hatinya gimana?
2: Wah, momen patah hatinya adalah dia akhirnya bilang kalau dia terus pulang ke kampung halamannya. Dia harus pulang ke kampung halamannya dan akhirnya aku antar ke Cahem tuh, ke terminal Cahem yang sekarang sudah tidak beroperasi. Nah,
1: oh dia tinggal di Cahem?
2: Enggak dong, ke terminalnya. Oh, jadi terminalnya. Pulang kampung. Jadi mau naik bis di sana. Akhirnya aku antar ke sana. Cuman ada satu momen di mana kayaknya kalau jadiin film ini tuh kayak romantis banget tapi sedih juga. Jadi sebelum dia naik ke bis, dia sambil bawa koper, terus dia tuh untuk pertama kalinya dia meluk aku. Dia meluk aku sambil bilang sampai ketemu lagi ya nanti. Dia naik bis, terus aku nunggu di kayak jejeran-jejeran situ, bisnya pergi dan kita dadah-dahan udah. Kayak
1: itu terakhir.
2: Itu bukan terakhir kali ketemu, tapi itu momen romantis paling terakhir.
1: Setelah itu canggung dan akhirnya dapat kabar kalau dia menikah gitu.
2: Nah, ini yang paling membagongkannya. Jadi setelah mungkin 3-4 bulan, 5 bulan lost kontak, karena mungkin dia mengasingkan diri juga. Dia tiba-tiba nge-WA, terus kamu di mana? Aku di rumah. Terus dia Sherlock dong rumah kamu tuh di mana? Aku Sherlock. Terus dia tiba-tiba datang, aku di mana? Untungnya dia tuh nggak sampai ke depan rumah banget.
1: Ada
2: tapi
1: minjem duit,
2: ya
1: minjem
2: mungkin.
1: Duit.
2: Enggak dong.
1: Aduh, kirain.
2: Enggak dong. Nah, pokoknya sebelum mungkin 6 rumah atau 5 rumah sebelum rumah aku, dia tuh stay-nya di situ. Naik mobil. Aku keluar dari rumah, ngedatengin dia. Terus dia tiba-tiba ngasihin satu surat yang aku juga awalnya enggak expect kalau dia bakal ngasih langsung. Dia ngasihin surat undangan buat datang ke pernikahannya bulan depan.
1: Guys, kela. Aduh.
2: Tanpa bilang apapun soal kita yang kemarin.
1: Gelo, jadi itu momen patah hati terbesarnya di situ ya, di momen itu pas dia datang ke rumah.
2: Iya, iya.
1: Ada suaminya di situ nggak, calonnya ikut nganter?
2: Nah, aku nggak tahu itu di mobil itu ada siapa.
1: Oh, cuman dia turun ketemu di jalan gitu.
2: Iya.
1: Apa responmu saat itu, Bale?
2: Lebih ke bingung juga sih, bingungnya dalam artian kayak harus berekspresi gimana, harus bereaksi gimana, karena setelah ya gitu, freeze aja udah. Wah, terus ya kayak ya udah selamat sih. Selamatnya tuh kayak selamat, cuman selamatnya kitanya nggak selamat kali gitu.
1: Kameramen tidak selamat, ini lu yang nggak selamat. Wow, tapi jujur sih itu menurut aku kisahnya dapat banget sih ini, dari awal diceritain, awal romantisnya kenalnya, romansa, sampai klimaks jelmnya kalau ternyata dia ngasih undangan itu. Wow sih, itu patah hati banget sih. Walaupun benar tadi mungkin kata Bang Bali masih ada patah hati yang lebih besar, cuman ini patah hati yang cukup menyakitkan. Dan wah, sebagai sesama laki, I know your feel bro. Ini kalau paling cocok pas lagu, mau dikasih lagu apa nih requestnya Bang Bali?
2: Apa ya? Aduh. Kayaknya lebih aja ke Armada deh, Armada.
1: Armada, asal kau ini bahagia gitu.
2: Iya, betul.
1: Oke. Ini kalau misalkan dia denger nih, pengen bilang apa ke Bapak Gubernur kita?
2: Oh,
1: pengen bilang apa ke dia? Asal kau bahagia, bener kan lagunya?
2: Iya, betul.
1: Oke, okay. Pengen bilang apa nih Bang Bale?
2: Lebih ke mungkin bukan udah kontakan ya, kayak kontakan lagi kayak biasa. Malah dia udah punya anak sekarang, udah punya anak. Dan ya, ya happy for you aja sih sebenarnya, happy for you aja. Damn. Karena ya pada akhirnya kan kita nggak bisa maksa orang lain buat dimiliki sama kita juga kan.
1: Respect badak bro, respect gitu. Badak, keren teman
2: perdua. Tapi fun fact-nya adalah ketika dia ngundang, kan di kampung halamannya nikahnya tuh harusnya sih datang ya kalau gentleman, tapi ternyata ya aku nggak datang sana. Yang pertama karena ya tidak sanggup, yang kedua karena tidak sanggup ongkos juga.
1: Di mana sih ini kan, di mana
2: itu sih.
1: Ya udah, tapi makasih banyak udah ceritanya. Jujur, satu pria sakiti, semua pria merasakan, satu pria bahagia, semua pria bahagia juga. Thank you Bang Bale udah mau sharing. Jadi salah satu cerita paling menyakitkan juga yang saya dengar di malam hari ini. Selain tadi Bang Fahri ditanya apa yang paling menyakitkan, Persib kalah terus kan, Persib juara kata gue teh. Bingung gue juga ya. Ini lebih menyakitkan ternyata. Keren. Terima kasih Bang Bale. Aku kasih putar aja lagunya spesial buat Bang Bale. Semoga bisa menemukan jodoh terbaiknya di waktu yang terbaik dan di waktu yang tepat juga.

Selamat malam teman Radua, asal kau bahagia dari Armada. Sedih pisannya tadi banyak yang ngerespon katanya sedih kieu langsung touring gaskeun senaya. Ya ampun, Bang Iqbal, Bang Bale. Thank you udah mau cerita, semoga bisa dipertemukan dengan orang baru lagi yang pastinya bisa bikin lebih tenang dan lebih bahagia gitu ya. Sapa-sapa dulu di live TikTok teman Pro2, kita udah ya live juga di TikToknya Pro2 Bandung dari jam 9 tadi. Ini ada dari Farah. Halo Farah, malam Kang Gaga cemungut. Ah, maaci. Maaci Farah. Terus ada Buna Gen Z, Kak Gaga aku ngefans banget. Hai, kamu bohong kan? Gak mungkin gitu. Oke, sekarang kita bakal baca cerita sedih lagi nih teman Pro2. Kan aku mintanya kayak coba cerita patah hati gak dan adu cerita sedih tau. Sedih gak kak sama cerita saya. Aku Rangga ya namanya by the way. Kalau ada takutnya ada yang belum tahu nama aku Rangga. Penyiar Pro2 Bandung atau kamu bisa panggil aku Gaga sih. Aku biasa dipanggil Gaga ya. Coba. Ini gue kasih lagu yang sedih apa ya. Kaitan tadi titik dahdir sedih juga ini. Nih takkan terganti sedih juga. Cerita ini datang dari Lintang TKI, Taman Kopo Indah. Yang sebenarnya dia lagi ulang tahun hari ini, tapi pengen cerita sedih dulu katanya.

0: Belum ya. Saya punya pengalaman sedih katanya. Pengalaman saya dulu, mantan saya pergi sama selingkuhannya keluar kota dan pasangan saya ninggalin saya demi orang baru. Padahal kita sudah 3 tahun menjalin hubungan.
1: Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan.
0: Virgo memang ditakdirkan untuk sulit jatuh cinta ya kakak penyiar. Saya mencatatkan secara detail mengenai sebuah tragedi pengkhianatan kekasih. Suatu hari saya akan dapat pasangan kembali yang jauh lebih baik darinya ya kak, amin. Dan disitulah titik dimana batin dan Virgo dimulai. Sedih gak kak cerita saya? Sedih. Kamu harusnya gak usah nanya gitu. Saya jadi ngakak. Padahal kamu udah cukup sampai di ceritanya beres. Gak usah nanya sedih gak cerita saya kak. Jadi kan kesannya gue jadi kayak, gue harus, ya jadi pengen ketawa gue. Kenapa sih ada-ada aja pendengar Pradua tuh kayak lucu-lucu semuanya. Ah, naturally funny. Ya udah jangan sedih, bener. Tapi dendam juga kurang baik menurut aku mah. Jadi sebaiknya kamu lari ambil batu. Gak usah yang aneh-aneh. Tapi jujur, sekesal-keselnya aku ke orang, aku selalu bilang kayak, tolong jangan sampai dendam kak. Mungkin kalau itu caranya dia, kamu jangan balas keburukan lagi. Kalau kamu yang ikhlas, kamu yang senang, udah ya udah ikhlas aja. Pasti kamu bakal nemuin yang lebih bahagia lagi ya. Apalagi lintang TKI ini tuh dia lagi ulang tahun hari ini di 10 September 2026. Happy birthday!

0: Happy apa teman-teman?
1: Happy birthday
0: Lintang TKI. Happy birthday all to you. Semoga bahagia selalu, sehat selalu, lancar rezekinya dunia dan akhirat. Dijauhkan dari wanita-wanita yang mengkhianatimu. Dan semoga tidak diselingkuh lagi. Dan semoga kisah cintanya tidak ente lagi bosku. Tapi sekarang harus lebih laki. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aduh, alhamdulillah. Selesai sudah lagu happy birthday-nya. Sekali lagi selamat ulang tahun ya buat Lintang TKI ya. Jangan sedih-sedih ya. Insya Allah itu udah jadi jalan terbaik. Biar kamu enggak salah pilih orang. Berarti itu secara tidak langsung Tuhan ngasih kamu jalan kalau nih, nih orang tuh enggak baik buat kamu. Selanjutnya ada Zizu juga yang mau nelpon nih. Halo Zizu, selamat malam.
2: Halo.
0: Mau request lagu apa malam hari ini Zizu?
2: Request dulu. Aku mau request lagu Justin Bieber yang judulnya Just Juice Be Me.
0: Sok rada bodor wae barak teh asik. Kamu oke, itu Wastu ya tadi ya?
2: Ya.
0: Kalau kamu apa?
2: Mau Tulus yang judulnya Monokrom.
0: Oke, Monokrom. Lembar monokrom hitam putih. Gitu?
2: Iya.
0: Kamu suka lagu Tulus yang Cahaya enggak? Aku lagi suka sama lagu Tulus yang Cahaya, tahu enakeun tahu.
2: Tahu enggak lagunya? Tahu.
0: Ih, kamu dengerin lagunya kayak gini. Bila aku pegang kendali penuh pada cahaya.
2: Asik. Oh, tahu.
0: Gitu. Suaraku bagus enggak sih, Jizu?
2: Be aja.
0: Iya, I know. Iya, gua tahu be aja. Iya, enggak usah disebutin gitu. Ya udah bilang pura-pura bagus ke apa.
2: Iya, bagus. Wah, bagus banget. Kayak Tulus asli bener.
0: Enggak ada lagu monokromnya, enggak jadi diputerin, sorry ya. Monokrom enggak ada.
2: Bagus banget. Tapi bener
0: gak ada malam ini mu yang mana yang lain selain monokrom, selain monokrom. Apa?
2: Raimode.
0: Yang judulnya apa? Komeng.
2: Lesung pipi.
0: Lesung gigi, yaudah. Mau ke siapa? Ada salam atau gak mau salam?
2: Salam. Buat ayah, ibu, Susan, Wayoga, Nini, Aki, adik Wastu, kakang Kian, terus sama Mang Cece, Mang Pandi,
1: Mang Ucup, Mang Jajang,
2: Mang Ujang ya. Udah itu aja. Sama teman-teman Pro 2. Sama bestie aku, Freya.
0: Oke. Buat kamu teman Pro 2. Yang mau juga bisa langsung ke 0812-6080-9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg atau bisa join live TikTok kita di @pro2bdg. Masih barengan sama Rangga Hadiansyah di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Hei, keluarin barang berharga, cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Hei, Spider-Man.
3: Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
4: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
5: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

memikirkannya. Saat jatuh cinta. Kalau ngomongin soal patah hati mah, ini salah satu lagu yang patah hati ya. Kayak gue jatuh cinta tapi kayak sayang, sayang ini udah gue punya. Gak kuat gitu. Naksir banget sama pacar orang, gak kuat. Astagfirullahaladzim, gak boleh begitu ah teman berdua ya. By the way, kita bakal puterin dulu dua lagu teman berdua. Request ini ada dari Haiko, pengen diputerin lagunya dong Kak Imagination dari Shawn Mendes. Salamnya buat semua warga Pekanbaru. Salam ya buat warga Pekanbaru yang lagi dengerin. Ada salam dari Haiko One, pengen request lagunya Imagination katanya. Terus ada dari Dai Jong Saeng, ini lagu Always Kang gak apa-apa ya, dari Enhypen katanya, spesialnya buat semua teman produa aja. So masih ada waktu teman produa buat kamu request dan juga curhat seputar apapun itu. Ceritain patah hati paling menyakitkan yang kamu juga boleh, atau live update pun boleh banget. Sekali lagi di 0812 6020 9696, atau bisa di Instagram di @produabdg.

0: Bagaimana jika suara radio di tahun 2100 tidak lagi berbunyi dari pengeras suara, melainkan menggema di dalam kepala kita sendiri? Dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Bandung mempersembahkan One Top Radio, drama audiovisual spesial yang mengajak menembus batas waktu, realitas, kendali, dan pilihan.
1: Aku tidak mau membahas dia.
2: Detak jantungmu meningkat.
1: Ya itu karena kamu menyebut nama dia.
2: Menarik.
1: Apa?
2: Kamu merindukannya.
1: Tidak.
2: Ya.
1: Tidak.
2: Ya.
1: Tidak.
2: Ya.
1: Tidak.
2: Ya.
1: Tidak, Nara.
2: Ya.
0: Jumat 11 September 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dengarkan serentak di Pro 197,6 FM, Pro 296 FM, dan Pro 4 AM 540 serta RRI Digital. Saksikan pula di channel YouTube RRI Bandung Live. One Top Radio juga dipentaskan dari Auditorium Lokantara Budaya RRI Bandung. One Top Radio, sampai jumpa di udara dan di dalam kepala.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Halo teman Roda, masih barengan sama Rangga Hadiansyah di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Di malam hari ini kita bakalan ketemu sama cerita terakhir ya, soal patah hati dari seorang wanita dari Bogor nih. Kayaknya teman Roda namanya Ungi, nama aslinya Safia Rahma. Dia ini tadi join dari live TikTok. Terus dia bilang, katanya di live TikTok dia bilang kalau dia punya cerita menyakitkan soal mantannya dia yang ada di Bogor. Bilang sama yang di Bogor itu, kota itu lagi ya. Kita penasaran ya ceritanya gimana nih wanita Bogor ini, Safia Rahma alias Ongi. Karena dia pendengar baru juga, kita ucapkan selamat datang Ongi. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam.
0: Oh ya sih, kamu random tiba-tiba lewat di TikTok gitu, terus kamu tiba-tiba pengen curhat.
1: Ya, yeah, suddenly come out to my FYP, jadi kayak
0: oh,
1: ya udah.
0: Oh, ya ampun. Lu lagi sedih, lagi apa malam hari ini, Onge? Kamu orang mana juga, kasih tahu dulu dong.
1: Enggak, by the way, aku orang Jakarta dan sebenarnya enggak lagi sedih sih, kayak I pass my relapse episode, kayak udah lewat gitu loh.
0: Oh,
1: cuman
0: gitu.
1: Kayak sekarang jadi lucu aja tahu kalau misalkan inget-inget itu tuh.
0: Oh, oke. Mau dimulai ceritanya?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Yakin kagak 8 menit bisa beres? Yakin bisa, ya? Bisa ya?
1: I will summarize dari.
0: Oke. Okay. Ini profil lu baru lulus sekolah, baru lulus kuliah loh?
1: Enggak, udah. Itu udah lama.
0: Tahun berapa?
1: Udah setahun lalu.
0: Oh, angkatan 21 ya loh?
1: Iya.
0: Wih, mantap. Bentar, ceritanya kan soal tadi itu apa? Sedikit soal apa? Patah hati ya?
1: Yes.
0: Lagu yang saat itu jadi apa ya, soundtrack kehidupan yang sedih saat itu apa lagunya? Ingat nggak?
1: Aduh, waktu itu dengerinnya lagu Juicy Lucy semua lagi.
0: Ah, gue tahu banget sih. Kebayang sih,
1: bukan
0: memang.
1: Bukan orangnya, asik. Terus tampar, asik. Terus tampuk. Wah, itu semua. Ya, tapi ampun. Untungnya waktu itu gue galaunya lagi tinggal di Malaysia, jadi oke lah.
0: Damn, galaunya di bawah KL mah gak apa-apa, KL Tower juga galau, tapi di depan dataran Merdeka gak apa-apa banget, gue jujur, bener gak? Oke. Okay.
1: Untung-untung.
0: Ini lagunya bukan? Itu masuk gak lagunya? Di lu masuk gak sih, Lenge?
1: Gak masuk, tapi yeah. I heard from other device.
0: Ih, mantap. Oke, okay, Nge. Silakan ceritanya dimulai.
1: Oke, okay. Jadi long short story itu sebenarnya gue kenal dia dari kegiatan relawan kan. Terus kayak ya udah cucuk-cucuk, tau-tau jadian nih kita.
0: Oke.
1: Okay, udah gitu. Terus itu kayaknya tuh emang dia tuh kayak first partner gue banget lah. Jadi kayak gue masih bucin, masih tolol mampus.
0: Oke.
1: Okay. Sampai pay his tuition fee buat kuliah dia.
0: Oh, oke. Okay. Terus.
1: Terus kayak ya udah sampai ternyata enggak cuma sampai situ, bahkan kayak gue nyari tempat kerja magang tuh di deket sama tempat kosan dia gitulah.
0: Oh, sorry, dia di Jakarta. Terus juga kuliahnya sama-sama Jakarta.
1: Dia di Bogor.
0: Oh, iya tadi dia Bogor. Oke, okay, terus.
1: Mm-mm. Terus ya udah sampai kayak gue di titik benar-benar memperjuangkan banget kan ya nih orang kan. Terus sampai akhirnya ternyata he's cheating on me, dan sebelum ketahuan dia cheating itu, gue udah punya feeling kalau misalkan kayaknya udah nggak beres deh hubungan gue, kayaknya udah nggak sehat nih. Akhirnya I decide to break up with him kan, kayak ya udahlah putus aja gitu, kayaknya emang udah nggak sehat. Dan ternyata dia tuh emang udah deket gitu sama cewek lain yang di tempat radio dia itu.
0: Damn.
1: Ya, by the way, dia tuh orang radio juga ya gitu.
0: Dia dan penyiar kayak, juga?
1: It's not penyiar, tapi part of the team lah gitu, orang okay. Timnya gitu deh.
0: Oke.
1: Okay.

0: Terus kayak ya udah gitu, sampai akhirnya semua pelan-pelan kebongkar. Kayak gue nggak nyari tahu, tapi kayak tiba-tiba dikasih tahu orang, atau tiba-tiba FYP gue tentang itu lewatlah kalau ternyata kebukti he's cheating on me gitu, bahkan sebelum gue putusin itu. Dan gongnya adalah, jadi pas gue mutusin dia itu, gue mutusin dia tuh baik-baik, cuman ngerasa kayaknya udah kita nggak sejalan nih gitu. Jadi kayak feeling cheatingnya itu tuh belum berasa banget gitu. Cuman setelah putus baik-baik itu, dia masih kayak udah jangan bilang mama ya, jangan bilang keluarga aku ya kalau kita putus gitu, kayak yaudah we're fine gitu walaupun udah break up gitu kan. Terus ternyata ini tadi sih, jadi kan waktu itu ada TSP konser kan, tau kan TSP nih, The Sounds Project. Nah itu tuh kita udah ngerencanain itu sebelum putus. Ya di end gue sama dia akhirnya nonton konser itu gitu,
1: walaupun dalam keadaan mantanan.
0: Iya, itu tuh di situ tuh udah putus. Dan tahu nggak sih Gung ya?
1: Apa?
0: Ternyata di situ dia udah jadian beberapa bulan, which means he's really cheating on me dan dia ngecheat ceweknya lagi sama gue. Terus gue kayak
1: brengsek banget itu, sumpah gila itu, gila. Terus.
0: Iya, dan itu tuh kayak yang akhirnya dia kayak minta tolong gitu ke temennya yang di kampungin gitu, karena dia bilang ke ceweknya itu kalau dia lagi pulang kampung. Terus kayak dia bela-belain loginin WhatsApp dia ke device temennya di kampungnya itu biar bisa live location. What? Gue langsung kayak gila, gue dijatuhin dengan serendah itu gitu, kayak wah udah nyesek banget nih orang.
1: Wah gila, dua kali lo digituin. Terus itu taunya after The Sounds Project itu, after pas baliknya atau beberapa hari setelahnya kan?
0: Kayak a few months ahead gitu loh, kayak gue tahu setelah beberapa bulan. Dan tahu siapa yang ngasih tahu?
1: Siapa?
0: Yang ngasih tahu adalah mantannya, si temennya yang ngebantuin mantan gue ini. Jadi kan temennya tadi ngebantuin. Dia punya pacar, putus. Nah setelah putus itu temennya ngebongkar kelakuannya gue, si mantan gue itu ke gue. Terus kayak gila. Sampai shock itu sih, maksudnya
1: sumpah.
0: Orang cheating tuh bukan hilaf guys, dia benar-benar he's really doing it on purpose, with purpose, dan penuh dengan effort.
1: Iya sih, bener ya.
0: Sumpah.
1: Bener ya.
0: Dan satu lagi.
1: Apa?
0: Ada lagi satu lagi.
1: Apa?
0: Jadi kan gue ini kan sebenarnya part of volunteer kan. Nah kemarin tuh kebetulan gue volunteer di kampungnya dia itu gitu. After years lah. Nah setelah itu beberapa orang tuh decide buat continue the program kan. Jadi akhirnya kita bikin program sekolah gitu rencananya di sana. Terus ternyata pas gue lagi di sana dia datang dan karena maksudnya karena udah nggak berhubungan berapa lama gitu kan sama keluarganya, dan mereka kenal gue, they recognize me, terus kayak udah ya sapa-sapaan formalitas gitulah gue akhirnya. Terus akhirnya kayak gue pikir ada acara di rumahnya tuh cuma sekedar acara adat, karena kebetulan ini kampungnya dia tuh masih kampung adat gitulah di Sukabumi. Kayaknya beberapa dari kalian mungkin tahu lah tempat di Sukabumi ini. Terus habis itu gue pikir itu cuman acara adat doang gitu, kayak yaudah namanya relawan kan pasti bantuin dong, mau nggak mau kayak yaudah kita ngejalanin itu aja gitu kan. Dan ternyata setelah gue bantuin, tau gak itu adalah salah satu acara pertemuan dia dan pacarnya yang kemarin selingkuh itu.
1: Demi itu apa acara. Sumpah? Itu acara pertemuannya. Nih suara lu tiba-tiba kecil nih, halo.
0: Halo.
1: Nah, acara pertemuan tuh apa, kayak apa? Dia mau nikah?
0: Ya, yeah, kinda. I'm not sure about what they will having soon. Cuman kayak, ya itu gimana sih pertemuan dua keluarga? Gak mungkin dong gak ada apa-apa. Ya kan?
1: Wah. Sekarang dia kabarin gimana, Nge?
0: To be honest, setelah dua kali mendapatkan gong dalam kehidupan gue karena dia doang, gue ngerasa kayaknya emang sekeluarga pun kayak gitu deh gitu. Karena pas gue datang ke sana, keluarganya bener-bener cuman bilang, ini acara ini kok mau bantuin gini-gini. Ya udah ya, kayak ya nggak tahu, kayak mungkin gue emang masih rada bego aja kemarin gitu.
1: Wow. Kejadiannya tahun berapa sih itu? Baru tahun ini?
0: Ih, baru bulan kemarin. Kalau kejadian yang acara keluarga itu baru bulan kemarin. Gue baru pulang dari sana.
1: Wow. Lu volunteer berapa lama sih, sebulan?
0: Volunteer waktu itu sekitar semingguan, terus kayak gue continue the programnya kayak urus survei seminggu dua minggu gitu.
1: Wah. Eh sumpah sih menurut gue tuh gila sih, keren sih, tapi kayak maksudnya keren karena kisah plot twistnya tuh wah udah sumpah nggak bisa dijabarin, mana dia cheating ke lu, terus dia cheatingin lagi pacarnya, itu si pacarnya cheatingin, akhirnya tiba-tiba hajat gede kalau kata bahasa Sunda, ah di luar nalar banget sumpah. Itu kayaknya salah satu part dari kehidupan lu yang sangat awik wok banget ya,
0: parah. Bahkan kayak gue merasa ih gue lagi jadi main karakter dalam sebuah cerita Wattpad kah
1: gitu. Terlalu di main karakter kan ya ini ya. Unge ini ya ampun. Tapi lu sempat say something itu enggak ke dia sebelum akhirnya kalian sama-sama akhirnya cabut dan lost contact gitu?
0: Pas awal putus tuh kayak ya udah kayak karena baik-baik gitu, kayak ya udah kasih kisah closing statement gitulah, kasih ya makasih ya bla bla bla bla gitu. Tapi after I know everything gitu, kayak setelah semuanya kebongkar ya fuck you man.
1: Aduh. Memang seru banget nih kalau cerita sama orang Jakarta tuh, suka mereka tuh kayak luar biasa banget. Keren, seru-seru, kayak anak tongkrongan banget bahasanya tuh, gokil. Nge, pengen diputerin lagu apa nih? Sekaligus closing nih gue nih.
0: Juicy Lucy. Boleh kan gak lagunya Juicy Lucy yang bukan orangnya? Okay. Karena itu bener-bener relate banget sih ke gue.
1: Okay, siap. Nge, terima kasih banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di topik-topik selanjutnya ya.
0: Thank you
1: Dada. Banget udah mau sharing.
0: Thank you,
1: bro. Thank you. Stay tune terus juga ya. Thank you sekali lagi Onge. Ceritanya gokil banget, lucu banget, gila banget. Hari ini klimaksnya tuh gila ditutup sama cerita si Onge yang gila banget. Tadi gue dapet cerita yang aneh, sedih sampai kayak yang sakit hati banget, sampai yang kayak segong ini gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi ya.
0: Thank you juga.
1: Thank you. Bye. Duh gokil teman Pro 2, bener-bener komplit banget malam hari ini. Alhamdulillah seru banget juga semua cerita ada. Dan terakhir kita tutup hikmahnya ya, cerita dari POV keagamaan dari Kak Lara soal patah hati. Beliau punya pesan yang sangat mendalam, katanya begini. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin mengikutan gabung topik ya. Terkadang kita terlalu sibuk patah hati karena manusia, sampai kita lupa bahwa ada hati yang lebih perlu kita perbaiki, seperti hubungan kita dengan Allah. Kita mudah kecewa karena seseorang pergi, tetapi seringkali kita lupa bahwa kita sendiri pernah menjauh dari perintahnya. Masya Allah, benar juga ya. Padahalnya sejatinya manusia bisa meninggalkan kita kapan saja, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap membuka pintu taubatnya untuk kita. Mungkin sudah waktunya kita tidak hanya bertanya mengapa dia menyakiti hatiku, tetapi kita juga bertanya, sudahkah aku menjaga hubungan hatiku dengan Allah? Wah. Komplit semua. Bang Fahri yang tadi ditanya soal patah hatinya karena apa Persib kalah terus, padahal Persib kan juara 3 kali. Gak nyambung, gak apa-apa. Gua iyain. Tadi ada disuruh cerita sedih, ada yang cerita sedih banget juga ada. Ada yang tiba-tiba stand up komedi. Nisrina, gak apa-apa gue jabanin. Ada Bang Iqbal yang sedih banget ditinggal nikah karena tiba-tiba dia datang ke rumahnya ngasih surat undangan. Ditutup sama Onge yang ini bikin cerita. Dia punya cerita soal dia diciptingin beberapa kali dan dia masih bisa mau bantuin buat dia persiapan hajatan. Terus dan terakhir ditutup oleh Kak Lara ya. Yaudah guys, yang pastinya kalau kamu patah hati apapun, please jangan dendam. Cukup lari, lempar batu ya. Sembunyi tangan, bercanda, gak boleh dendam. Tetapi kita harus jadi pribadi yang lebih baik, kita doakan yang terbaik aja. Biar hal-hal baik juga datang kepada kita ya. Money come to you juga ya, duit datang ke lu juga. Kan itu hal baik juga. Oke guys, teman Pradu, thank you banget buat kamu yang udah nonton di live-nya Pradu Bandung. Terus buat yang udah dengerin di 96 FM RRI Pradu Bandung, it's time for me to go. Besok hari ulang tahun RRI ke-81, kita ucapin happy birthday buat RRI juga. Selamat, semoga semakin mengudara terus, semakin seru, pendengarnya semakin banyak terus juga, dan semakin pada nyaman buat dengerin Pradu Bandung dan RRI-nya juga ya. Rangganya pamit, see you tomorrow, orang ngasih siaran jam 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan. Dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.
1: Kami dari
2: Juicy Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
3: Teman

0: Loh, kok berhenti sih? Lagi tanggung, ini bagian enak-enaknya nih.
1: Kita nih lagi ngelewatin rumah ibadah, bro. Siapa tahu di dalam lagi ada yang beribadah. Jadi kita mesti bertoleransi antar umat beragama.
0: Bener juga ya, toleransi. Mulai dari hal-hal yang kecil kayak gini nih. Keren juga ya.
2: Hai, aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: Teman terbaik.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Gita.
1: Ada apa sih, Ham? Rusuh banget deh.
0: Aku cuma mau nanya. Aku lihat kamu posting Twibbon di Instagram. Terus ada hashtag radio-radio gitu. Kamu lagi ikut lomba radio?
1: Oh, bukan, Ham. Kan setiap 11 September itu diperingati Hari Radio Nasional sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia.
0: Emang kamu suka dengerin radio, Git? Yaudah, gimana sih cara dengerinnya?
1: Simple nih. Kamu bisa buka aplikasi radio di handphone kamu. Tinggal klik aja on atau download di smartphone kamu. Pakai aplikasi RRI Playgo. Nanti kamu bisa jangkau RRI seluruh Indonesia.
0: Wah, keren. Aku download ah.
2: Hai guys, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
3: Pro 2 FM Bandung,
4: teman terbaik kamu.

Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi FM 9 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Bandung yang menerap pada frekuensi FM 96 MHz. Kemenjelang acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Jumat 11 September 2026. Dari Jalan Ponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali duduk tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman Produa 11 September selalu menjadi tanggal yang sangat istimewa untuk RRI karena hari ini tepat di tanggal 11 September 2026 adalah hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Hari ini pasti bakalan penuh dengan albat radio karena hari ini juga masuk ke dalam Hari Radio Nasional nih teman Produa. Sorry juga bakalan main kamu pasti di rangkaian sepada. Dan teman Produa, let's start this day with Produa Jazz More Music special buat kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Mutasim Billah dapat menyapa teman Pro 2. Semoga hari yang akan kita lewati hari ini dan hari-hari selanjutnya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Teman-teman Pro 2, sebagai anak muda, tentu kita tidak luput dari yang namanya ambisius. Tidak luput dari yang namanya menggapai cita-cita. Atau membuat cita-cita setinggi langit. Mengupgrade diri dengan begitu luar biasa. Memeras berbagai macam hal, dari mulai keringat, darah, finansial, dan lain sebagainya untuk menggapai apa yang kita miliki. Apakah itu hal positif? Tentu saja itu hal positif. Namun, hal tersebut bisa menjadi hal yang menjerumuskan kita. Ketika apa? Yang pertama, ketika yang kita kejar bukanlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika prosesi tercapainya apa yang kita kejar malah membuat kita menjadi sombong dan menganggap aku yang mendapatkan ini karena kerja kerasku, keringatku. Gitu kan? Karena kehebatanku, karena aku ini istimewa, karena aku ini beda dari yang lainnya. Dan menganggap bahwasanya hal tersebut dia raih dikarenakan kehebatan dirinya. Dia melepaskan dirinya dari wewenang Allah. Dia melepaskan dirinya dari kasih sayang Allah. Kenapa saya sebutkan melepaskan diri dari kasih sayang Allah? Karena apa-apa yang kita raih, apa-apa yang kita nikmati, bahkan rasa sakit yang kita rasakan, barangkali jikalau kita ingin meromantisasi hubungan kita dengan Allah dan berprasangka baik terhadap Allah, mungkin seluruh hal yang terjadi di muka bumi pada kita adalah bagaimana cara Allah mendewasakan kita, bagaimana cara Allah mendidik kita, bagaimana cara Allah menyenangkan kita dalam proses itu. Bukan dikarenakan saya hebat, tapi dikarenakan Allah menguatkan saya. Ketika kita diberi banyak cobaan, lemah hati kita, sudah kena mental kita. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka tentu kita akan berhusnudzon kepada Allah. Bukannya malah mencaci maki Allah. Karena kita sembahyang bukan hanya sembahyang, tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah. Salat kita bukan menguatkan waktu saja. Kita ngambil 5 menit, itu kan berarti 5 menit sekali sholat contohnya, atau 10 menit lah lamanya, tapi jarang ya. Biasanya 5 menit, 5 menit sekali sholat. Kalau ratain berarti berapa menit? 25 menit saja. Bukan menguatkan waktu saja sholat itu, tapi bagaimana kita menghubungkan hati kita dengan Allah. Gerak langkah yang kita lakukan pada saat ini, gerak langkah yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, itu adalah untuk menggapai ridho Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan apapun, kita kembalikan itu kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka rasa syukur yang kita kedepankan. Ketika kita mendapat pujian, kita kembalikan pujian itu kepada Allah yang berhak atas seluruh pujian yang ada di muka bumi. Ketika kita mendapatkan cobaan, kita kembalikan itu kepada Allah. Kita tanamkan dalam hati kita, ya Allah, terima kasih atas cobaan ini. Karena cobaan ini pula yang membentuk saya menjadi kuat, yang mengantarkan saya untuk menjadi pemuda. Semoga teman-teman Pro 2 dan saya, dan khususnya kita semua, dapat menjadi hamba-hamba yang hebat, yang tidak sombong atas semua yang kita capai. Akhirul kalam, aku liqa liha dawasabirul halim walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangwe sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Suka itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu, Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik.
8: Udah cuci tangan.

kopinya juga nikmat banget. Kamu tahu gak sih, Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil kopi terbaik dan dikenal dunia. Biji kopi Indonesia memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dari daerahnya. Salah satu yang disukai oleh penikmat kopi dunia adalah kopi Gayo dari Aceh yang jadi kopi termahal dan paling berkualitas di dunia. Menurut Colin Smith, seorang pakar kopi dunia, kopi Gayo dari Aceh mempunyai rasa yang tidak terlalu pahit dan tingkat keasamannya cukup rendah. Nah, makanya kopi menjadi satu potensi yang besar bagi Indonesia untuk bisa bersuara dengan kenikmatan kopinya. Kamu hari ini udah ngopi belum?

0: karakter kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu Tumblr kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, Rosa Blackpink akan segera comeback dengan single terbarunya New Trick yang video musiknya direkam dengan salah satu ponsel terbaru nih teman Pro 2 yang nanti akan dirilis. Nah, rencananya single solo terbaru New Trick ini bakal dirilis pada 18 September nanti dan juga telah diunggah melalui Instagram dan juga sosial media dari Rosa Blackpink.
0: Info Pro 2.
2: Album studio ke-8 dari James Blunt, Airplane Mode, akan segera rilis pada tanggal 6 November mendatang melalui Atlantic Records. Album ini akan menjadi sebuah full release pertama dalam 3 tahun setelah Who Used To Be di tahun 2023 yang berisikan 12 lagu. Airplane Mode direkam bersama dengan band live yang telah lama menampingi penyanyi James Blunt tersebut di Peak Music Studios, Oxfordshire.
0: Info Pro 2.
2: Ariana Grande merilis Petal The Complete Live Album sebagai sebuah surprise karena secara eksklusif dirilis di bulan September ini dan menjadi salah satu versi live dari seluruh 12 lagu yang ada di dalam album studio terbarunya Petal. Peluncuran ini juga menjadi sebuah hadiah bagi para fans Ariana Grande setelah menyelesaikan konsernya di O2 London. Dan juga salah satu yang menjadi highlight di album ini adalah lagu Hate That I Made You Love Me yang direkam saat latihan tour Eternal Sunshine.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Baik semuanya, kita lanjutkan rapat ini ke bagian laporan bulanan. Pada 3 bulan kemarin, tunggu, suara perut siapa itu?
1: Aduh, maaf Pak, itu suara perut saya. Kita break dulu gimana Pak? Kayaknya saya lapar.
0: Suara perut itu bukan cuma pertanda kamu lapar aja. Bisa jadi ada pergerakan makanan, cairan, dan udara di usus kita yang menyebabkan suara perut. Atau bisa juga nih, usus kita kebanyakan udara. Gara-gara ketika makan, kamu nih terlalu cepat. Atau pas makan, kamu malah ngobrol.
1: Nah, kalau itu suara perut siapa?
0: Mohon maaf, itu suara perut saya. Ternyata bener kita lapar. Break dulu yuk.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Bagaimana jika suara radio di tahun 2100 tidak lagi berbunyi dari pengeras suara, melainkan menggema di dalam kepala kita sendiri? Dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Bandung mempersembahkan One Top Radio, drama audiovisual spesial yang mengajak menembus batas waktu, realitas, kendali, dan pilihan.
1: Aku tidak mau membahas dia.
2: Detak jantungmu meningkat.
1: Ya itu karena kamu menyebut nama dia.
2: Menarik.
1: Apa?
2: Kamu merindukannya.
1: Tidak.
2: Ya.
1: Tidak.
2: Ya.
1: Tidak.
2: Ya.
1: Tidak.
2: Ya.
1: Tidak, Nara.
2: Ya.
0: Jumat 11 September 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dengarkan serentak di Pro 1 97,6 FM, Pro 2 96 FM, dan Pro 4 AM 540 serta RRI Digital. Saksikan pula di channel YouTube RRI Bandung Live. One Top Radio juga dipentaskan dari Auditorium Lokantara Budaya RRI Bandung. One Top Radio, sampai jumpa di udara dan di dalam kepala.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
3: Pro 2 FM Bandung,
4: teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, masih bareng sama Reva di Spada. Dan Reva juga mau menyapa kamu yang baru stay tune di Pro 2 Bandung. By the way, hari ini tepat di tanggal 11 September itu adalah Hari Radio Nasional teman Pro 2 yang juga berbarengan nih ya. Dan juga menandai hari lahir Radio Republik Indonesia yang ke-81 di tahun ini nih teman Pro 2. Gak kerasa ya, Reri sudah 80 tahun juga membersamai Indonesia. Dan semoga terus-terus growing stronger pastinya teman Pro 2. Nah, ini ada beberapa fun fact teman Pro 2 ya seputar Hari Radio Nasional. Jadi memang salah satu tokoh penting yang sangat berjasa banget nih di radio saat itu di tahun 1945. Karena sejarah dari Hari Radio Nasional itu diambil dari hasil pertemuan para tokoh radio di Jakarta, di mana saat itu RRI lahir tepat pada tanggal 11 September 1945. Nah, by the way teman Pro 2, buat kamu juga pernah gak sih punya good memories with radio? Boleh banget teman Pro 2 untuk langsung aja ceritain pengalaman kamu di 0812-6020-9696. Dan di pagi hari ini juga udah ada dari Theo yang bilang katanya selamat ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. Terima kasih. Sudah lebih dari 8 dekade ini, RRI terus menjadi ragam hiburan, inspiratif, dan juga musik yang terbaik. Thank you. Semoga kedepannya RRI bisa menjadi media yang paling terbaik, teraktual, dan terpercaya. Kedepannya juga RRI juga bisa memberikan hiburan positif bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak, Theo, atas ucapannya. Amin. Semoga doa-doa baiknya juga bisa balik ke Theo ya. Take off the slow.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Lanya.
1: Bu, bu, maaf, jangan parkir di pinggir jalan.
2: Saya cuma sebentar kok. Oh, mobil saya.
3: Parkir sembarangan dapat mengganggu pengguna jalan lain dan bisa berakibat kecelakaan lalu lintas.
4: Masih ingat lagu ini?
5: Ini kan namanya cinta. Inikah cinta?
4: Atau yang ini? Atau yang kayak gini?
6: Selalu ku bilang aku tak sabar.
4: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
7: Pro 2 Throwback Time.
4: Cuma di 96.